0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio bersama konsumen dari Habutop, salah satu ibu rumah tangga dari Wanayasa ini, pengalamannya seperti apa? Langsung kita simak. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Ibu?
2: Perkenalkan, nama saya Ibu Yulianti Hasanah dari Susukan, RT 1 RW 1 Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Ibu Yulianti ini dulu tahu dari Habutop dari mana, Ibu?
2: Dari iklan radio.
1: Pertama menggunakan sampai sekarang ini pengalamannya seperti apa, Ibu?
2: Pengalaman saya menggunakan Habutop karena herbal kan untuk melancarkan kesuburan, melancarkan haid. Karena saya suka menggunakan Habutop karena herbal dan tidak ada efek samping.
1: Terus ada perbedaan setelah atau sebelum konsumsi dan setelah konsumsi ini, Ibu?
2: Ya, ada perbedaan. Sebelumnya haidnya tidak lancar, setelah memakai Habutop saya haid itu lancar terus setiap bulannya.
1: Terus sudah berapa lama menggunakan Habutop ini, Ibu Yuli?
2: Sudah hampir 1 tahun.
1: Pesan-pesan untuk pendengar radio yang lain atau teman saudara dari Ibu Yuli nih yang belum menggunakan Habutop?
2: Yang belum menggunakan Habutop, pesan dari saya, jangan lupa pakai Habutop karena Habutop itu ramuan Arab paling ngetop.
1: Terima kasih Ibu Yulianti atas testimoninya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 0877 Sekali lagi di 0822-3110-00-70.
1: Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwarja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwarja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik, Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1, Bawang.

93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama ini tentunya di Tembang Kenangan yang masih setia menemani Saustara hingga pukul 8. Dengan suasana yang masih dingin ya sahabat Saustara, karena ini masih pagi, apalagi yang berkendara motor ya setiap pagi, jadi ya bisa ngerasain lah gimana dinginnya di atas sini ya. Dan tentunya setiap paginya kita selalu ditemani dengan suhu udara yang sangat-sangat di bawah 20 ya sahabat Setara. Karena pada pagi hari ini juga masih di bawah 20 ya, karena sekarang 16 derajat Celcius. Jadi masih terasa untuk di kawasan Karangkobar. Oh enggak, tadi pagi yang 16 ya, ini baru diperbaharui dan ternyata sudah 18 derajat Celcius. Jadi masih terasa dingin sahabat Setara, bisa dibayangkan yang di udara panas biasa menggunakan AC ya. Kalau mungkin bisa stay di 23 itu udah enak, dan sahabat Setara harus merasakan di 18 derajat. Jadi itu ya lebih terasa sekali ya. Oke, dan lanjut masih disponsori oleh Habut Obat Herbal Ramon Arab yang paling ngetop. Kita menyapa sahabat Setara yang bergabung melalui telepon, tapi kita oke, mohon maaf sekali karena ini melalui telepon gak bisa ya sahabat Setara, karena ada ini radio yang gak bisa di off kan melalui HP ya. Jadi kalau buat nerima telepon tiba-tiba tuh suaranya double sama radio. Jadi mohon maaf untuk Mbak Titi nih ya, gak bisa diangkat. Nanti coba ya nunggu di otak-atik dulu, kayaknya agak nge-lag deh handphonenya, jadi gak bisa menerima telepon sementara ya sahabat Setara. Sampai membaik dulu, karena dari tadi udah berusaha dimatiin tapi dia tetap on aja ya, walaupun udah aplikasinya udah dibuang tapi ternyata dia masih hidup aja. Oke, bisa bergabung melalui atensi dulu ya, bisa pesan seluler atau WhatsApp itu bisa. Jadi tidak perlu bingung untuk bergabung melalui atensi. Oke, dan sahabat Setara sampai di mana tadi? Oke, kita sampai di masih disponsori oleh Habutop ya. Dan lanjut karena sudah di 7.10 menit ya, Uni mau lanjut menyapa sahabat Setara yang sudah bergabung melalui pesan WhatsApp. Ada yang butuh. Ada Indra Kusumo Limo yang sudah lama nih gak kelihatan, baru kelihatan ya. Assalamualaikum, selamat pagi Setara FM. Waalaikumsalam Setara FM, sahabat kita semua. Apa kabarmu mbakku? Semoga selalu sehat lahir batin ya. Alhamdulillah, amin. Selalu sehat ini, berkat doanya Bang Indra ya. Semoga doa yang baik kembali juga. Dan maaf masih ingatkah sama pendengar setiamu ini, sekalipun jarang WA tapi tetap setia pulang perginya kan Setara nemenin berangkat kuli tiap hari kecuali libur berapa jam. Di sampingku suaramu, aduh. Oke, baiklah, menemani perjalanan ya, semoga selamat sampai tujuan tentunya. Jangan lupa, karena biasanya pagi-pagi tuh jalanan agak rame ya sahabat Setara, karena banyak ibu-ibu yang mengantar anaknya sekolah atau bapak-bapaknya. Terus kemudian ada anak-anak SMP, SMA yang sudah mulai bawa motor sendiri. Kadang mereka itu berangkatnya buru-buru sekali, jadi rasanya tuh kayak nyawanya mereka tuh double ya sahabat Setara. Jadi harus benar-benar hati-hati ya saat berkendara, fokus pikiran jangan kemana-mana dulu. Dan semoga semua yang sedang berkendara pada pagi hari ini lancar dan juga selamat sampai tujuan, yang penting hati-hati. Dan juga ada anak-anak di sini yang mungkin bermotor ya, aduh benar-benar hati-hati ya. Kalian kalau kira-kira gak mau telat, berangkatnya lebih gasik, bukan malahan ngebut di jalan ya. Kadang ngebutnya mereka tuh benar-benar kayak gak lihat situasi kondisi ya. Apalagi tuh banyak kadang ibu-ibu dalam posisi buru-buru, mereka juga gak bisa ngebut tapi bisanya cuman pelan ya. Terus kan kayak udah ketakutan, takut kaget, terus banting setir. Jadi kan harus hati-hati ya. Untuk bapak ibunya nanti anak-anaknya bisa dibilangin ya, terutama yang sudah mulai itu di SMP, SMA yang sudah pada bawa motor ya. Padahal SMP tuh belum boleh bawa motor ya sahabat Setara. Biasanya tuh SMA itu pun menunggu berumur berapa ya. Jadi sebenarnya wah ya gimana, kadang tuh orang tuanya pada sibuk ya, jadi anak-anaknya udah bawa motor sendiri.
Oke, dan katanya Bang Indra minta lagu dong, pilihan baku aja. Aduh, ya berarti nanti apa aja deh ya. Sesuai selera aku. Selamat tugas aja ya baku, tak monitor nyambi nunggu tukang goreng-goreng lewat setia tiap pagi. Kasih sarapan Indra, hehehe. Ngateh moro, ayo. Makasih, wassalam. Waalaikumsalam. Ini dari Indra di Gotong Royong. Oh, sekarang udah di Gotong Royong ya. Ada. Kemarin gotong sendiri. Oke, lanjut Maizy dan Dipas Singgangan Banyumas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Mbak Uni, pagi. Hadir request lagu kenangannya nih, Jang Lir Janji dari Nia Daniyati, boleh? Salamnya buat semua sahabat Setara Banjarnegara, semangat pagi. Dan terima kasih Mbak Uni. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut di belakangnya. Assalamualaikum, selamat pagi Dek Uni. Waalaikumsalam pagi. Pemandu tembang kenangan yang cantik dan suara manjanya. Aduh, sehat selalu agar senantiasa eksis dalam siarannya. Amin, ya Robbal Alamin. Doa yang baik kembali untuk AF di Bandung ya, semoga sehat selalu. Request tembang Tiada Dusta Di Antara Kita dari Bruri Marantika. Dan thanks, Aoki, sama-sama ya. Lanjut di belakangnya ada bunda paling cantik sejagat raya. Siapa itu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi non cantik Uni. Pagi juga bun. Mama Pelangi hadir. Minta lagu Jangan Sakiti Hatinya dari Iis Sugianto ya. Dan untuk salsanya buat Bunda Hanum, Nok Putri, Mama Putri, Mbak Yanti Bilungan, ada Mbak Titin Wardani, Mbak Cemplon, Mbak Mines, ada Mbak Runta, Mbak Mega, Mama Bintang, Mbak Titin Somagidi, Mbak Reni, Mama Syifa, Bang Zaitun, Papa Riono, Pak Daryono, Pak Rituan, ada Senfilan, Bang Dori, Mas Dimas, Pak Kasmuri, Ayah Dirham, ada Mbah Pung, ada Pak Kisno, Miss Bah Channel, dan semuanya yang lagi on Stara. Mbak Nan cantik, sehat, sukses, bahagia selalu. Amin. Doa yang baik kembali ya Bun, sehat, cantik selalu juga tentunya. Oke, di belakangnya ada Mbak Tini Kajol. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam. Tini absen sambil upres di dapur biar gak dingin. Alalalalalalalala. Semangat ya Bu Tini. Lagi masak apa nih hari ini? Alah-alah, kayaknya wes benar-benar sibuk ya, orang nengok kanan kiri, fokus sambil dengerin radio. Kayaknya orang lagi manggil-manggil tuh tetangga gak kedengeran ya. Ada. Semangat Mbak Tini, semoga dinginnya hilang ya. Yang penting jangan gantian didinginin. Selamat tugas aja ya Mbak Uni, sehat selalu, lancar rezekinya. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin, doa sing saya kembali untuk Mbak Tini Kajol. Pokoknya Mbak Tini ini setiap pagi selalu umres ya. Kayaknya gak hanya umres tangan, mungkin juga bibirnya umres. Ini itu. Ya mungkin ngomelin suaminya gak bangun-bangun ya, atau anaknya berangkat sekolah lama gak bangun-bangun, bisa jadi seperti itu. Ada Braling Saputra di Kartanegara Purbalingga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta lagu Nyanyian Rindu dari Ebit G. Adi. Salamnya buat Pak Kasmuri, sama dikasih Bang Zaitun Mau Pelangi dan Mbak Yanti. Semoga sehat semuanya. Makasih Mbak Uni cantik, selamat bertugas. Semoga sehat selalu dan bahagia bersama keluarga tercinta. Amin. Wassalamualaikumsalam. Doa yang baik kembali untuk Braling Saputra ya, yang dulu tuh bergabungnya melalui pesan seluler, sekarang udah melalui WhatsApp ya. Jadi wow, udah enak sih. Gak sering ketinggalan jadinya ya. Oke, dan kita langsung nikmati lagu-lagunya ya sahabat Setara. Masih ada yang bergabung melalui pesan seluler, nanti Uni sapa di sesi selanjutnya. Kita nikmati lagu-lagunya. Kita mulai dari Jalir Janji, dan tentunya masih disponsori oleh Habut Obat Herbal Ramon Arab yang paling top, dan juga ada Vitama Solusi kesehatan untuk mata.

0: Mbak.
1: Iya pak, kenapa ya?
0: Mbaknya, kenapa kok dari tadi kayak linglung gitu? Bolak-balik terus naik motornya kemana karep? Muter-muter gitu. Dari sana balik lagi ke sini, terus balik lagi ke sana. Mbaknya lagi nyari apa sebenarnya? Sampai nyipit-nyipitin mata gitu.
1: Oh, iya pak. Ini sebenarnya saya lagi nyari klinik dokter spesialis mata yang buka sama optiknya, Pak. Tapi dari tadi saya nggak nemu-nemu.
0: Walah, itu di depan jelas tuh, Bu. Tuh, pelangnya. Optik Cahaya, dokter Sinta spesialis mata.
1: Oh, maaf ya, Pak. Soalnya mata saya ini emang rabun. Makanya saya mau ke dokter mata. Tapi bingung nyari-nyari pelangnya karena nggak kelihatan tulisannya, Pak. Maaf ya.
0: Oh, pantesan dari tadi muter-muter terus di sekitar sini. Makanya jaga kesehatan mata, ya. Masih muda loh. Nih, Bapak juga selalu menjaga kesehatan mata dengan konsumsi kapsul Pitama. Alhamdulillah, masih jelas walaupun udah tua.
1: Di mana belinya, Pak, kapsul Pitama yang Bapak bilang itu?
0: Beli aja ke apotek juga ada atau ke radio. Pitama itu bisa menjaga kesehatan. Utamanya kesehatan mata. Bahkan untuk yang punya penyakit mata seperti rabun, katarak, glaukoma juga bisa. Yang penting konsumsi Pitama secara rutin. 2 kapsul, 3 kali sehari. Aman tanpa efek samping, Mbak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Bambu Salam yang beralamat di depan Puskesmas Kemangkon, Karang Kemiri, RT 04, RW 02, Kemangkon, Purbalingga. Di Apotek L7 yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kalikabong, Purbalingga. Dan di Apotek Bayu Farma yang beralamat di Jalan Sersan Sayuti, Rajawana, Karangmoncol, Purbalingga.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Uni tentunya di Teman Kenangan yang menemani sahabat Sarah hingga di pukul 8. Dan sekarang sudah di 7.42 menit. Dengan banyak lagu yang sudah terputarkan ya sahabat Sarah, tentunya dari kuasa sahabat Sarah di pagi hari ini yang ingin menikmati Teman Kenangan. Dan tentunya mungkin sudah banyak terhibur dan sedikit menghangat ya di pagi hari ini. Masih disponsori oleh produk dari PT Denaturi Indonesia, ada Habbot Obat Herbal Ramuan Larap yang paling top, dan juga ada Vitama Solusi Kesehatan untuk Mata. Ada sedikit artikel berita yang mau dibagikan untuk sahabat Setara ya. Mungkin dari kemarin tuh berlalu lalang di beranda sahabat Setara tentang Tribun Ambruk ya. Jadi ada puluhan penonton alami luka berat dan ringan. Ini terjadi kemarin di Purwokerto Banyumas ya sahabat Setara. Ini dilansir dari Suara Merdeka Banyumas ya, Puji Purwanto, Minggu 26 Juli 2026 di 18:11 waktu Indonesia Barat. Ini ditulis oleh beliau ya di pukul 18 pukul 6 di tanggal 26. Di Purwokerto, Bupati Banyumas Sadewa Tri Lastiono bersama tim penyelenggara kejuaraan nasional atau Kejurnas Drive ya seri ketiga tahun 2026 menjenguk para korban di sejumlah rumah sakit di Purwokerto Minggu sore ya. Dan para korban mengalami luka berat dan ringan menyusul ambruknya tribun VIP saat event tersebut berlangsung. Dan Bupati Sadewa mengatakan pihaknya menjenguk para korban untuk memastikan seluruh penanganan medis berjalan optimal sekaligus memberi dukungan moral kepada korban dan juga keluarga. Beliau berujar fokus utama saat ini adalah keselamatan serta pemulihan fisik maupun psikologis para korban. Dan beliau juga menambahkan pemerintah Kabupaten Banyumas telah koordinasi dengan tim medis dan manajemen rumah sakit untuk memastikan penanganan dapat berjalan cepat dan tanpa kendala. Dan Bupati juga menyebutkan total korban luka berat dan ringan sebanyak 75 orang. Mereka dirawat di sejumlah rumah sakit di Purwokerto, di antaranya rumah sakit RKT Elizabeth Orto dan Ortopedi, ada RSUD Prof. Dr. Margono Sukorjo dan RS Ananda. Dan seperti diberitahukan ya sahabat Setara bahwa tribun di arena Kejurnas Drive seri ketiga tahun 2026 di Gor Satria Purwokerto Kabupaten Banyumas ambruk saat perlombaan masih berlangsung di Minggu 26 Juli 2026. Dan akibat insiden tersebut sejumlah penonton mengalami luka-luka dan harus dievakuasi ke rumah sakit. Nah tentunya dari peristiwa itu terjadi ketika tribun dipenuhi penonton, suasana yang sebelumnya dipenuhi deru mesin mobil balap mendadak berubah menjadi kepanikan setelah tribun ambruk. Jadi begitu ya sahabat Setara, karena kemarin juga Uni sempat melihat di sosial medianya Uni ya berlalu lalang berita tersebut. Jadi ternyata memang benar adanya itu terjadi di saat kemarin ya. Kita doakan semoga korban yang luka-luka baik berat ataupun ringan lekas pulih, lekas diberikan kesehatan ya. Dan juga tentunya ini menjadi pelajaran juga untuk beliau-beliau ya yang mengurus Gor Satria, tentunya saat mau diadakan event atau apa harus benar-benar diteliti ya sahabat Setara biar tidak terjadi hal seperti ini. Apalagi ini udah buat event besar ya sahabat Setara Kejurnas. Semoga kedepannya menjadi lebih baik lagi dan juga semoga masyarakat juga tidak terlalu negatif ya tentang pemberitaan hal tersebut, karena tentunya hal ini terjadi tanpa rencana ya. Jadi kadang hal-hal seperti itu kan bisa terjadi. Cuman ada pelajaran yang bisa diambil, mungkin untuk kedepannya bisa lebih teliti lagi ya sebelum event itu berlangsung. Oke sahabat Setara, itu berita yang disajikan oleh Suara Merdeka Banyumas ya, dan Uni lansir untuk dibagikan ke sahabat Setara.
Dan ada juga nih yang menarik-narik, nanti bakal Uni bagikan untuk sahabat Setara. Karena kemarin di Banjarnegara juga habis ada pilihan Kakang Bekayu Banjarnegara ya, Duta Wisata. Dan itu kemarin sempat ramai juga, nanti deh Uni bagikan. Karena ini waktunya juga sudah menipis, sudah di 7.47 menit. Kalau tidak cukup di waktu ini, mungkin bisa di acara berikutnya. Sebelum acaranya mendekati penutupan, kita baca dulu ada Pak Daryono. Selamat pagi Mbak Uni, pagi. Gabung pagi, suasana dan cuaca masih terasa dingin, tapi sudah mending gak seperti kemarin. Ikut request di lagu kenangan Cari Jalan Terbaik. Salamnya buat yang sudah nyenggol dan yang lagi monitor. Terima kasih Mbak Uni yang selalu suka menemani sahabat Star.

Itu request dari Pak Daryono ya. Ada tadi ku cari jalan terbaik. Kita lihat lagi apakah ada yang bergabung melalui, oh ada yang melalui pesan seluler yang tadi Uni bilang mau nyapa ya. Tapi baru kesapa nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam, good morning Stara Banjar yang selalu di hati. Morning, Mbak Uni cantik, maaf Titin, Titin W di Bulpes absen aja biar gak dilupakan. Oke, okay. Thank you Mbak Uni cantik, wassalamualaikumsalam. Pokoknya Mbak Uni cantik, nitip salam buat sahabat Stara Banjar, good morning semuanya. Sekali lagi matur thank you. Oke, okay. Sama-sama ya. Oke, dan kita nikmati dulu ya sahabat Estara lagu-lagunya. Oh iya, kemarin tuh udah disapa sama ini ya, pendengar penyiar baru kan. Kenalan-kenalan dulu ya, kemarin katanya udah masuk, udah duet sama Mbak Lania. Jadi besok-besok bakal menemani sahabat Estara juga tentunya. Jadi besok-besok mungkin bisa sama Uni juga untuk duet ya, karena masih berusaha adaptasi. Gimana nih, mungkin bisa disepil nih sahabat Estara, penasaran banget gak apa udah kenalan ya? Namanya siapa? Uni malah belum kenal tuh. Kenalan dulu ya. Oke, ku cari jalan terbaik. Kita nikmati dulu ya sahabat Estara, karena di sesi selanjutnya nih bakal pamit.

93,1 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni, di teman kenangan yang menemani sahabat Stara hingga di sesi kali ini. Karena tidak terasa sahabat Stara sudah di 7.59 menit, berarti sudah waktunya pamit atau ditutup teman kenangannya. Tapi jangan kemana-mana, karena kita bakal lanjut di acara yang kedua, masih bersama Uni juga di Dangdut Pasar Senggol. Jadi tetap stay tune di 93,1 Star Radio Banjarnegara. Ya sudah bersama Uni, terima kasih ya. Semoga semuanya terhibur. Kalau ada tensi yang terlewat atau ada lagu yang terlewat gak terputarkan, mohon maaf sekali. Semoga berjalannya acara di Tembang Kenangan ini sedikit menghibur sahabat Stara setelah bernostalgia sampai ke masa lalu melalui lagu ya. Dan jangan lupa rutin konsumsi Habutop untuk menjaga kesehatan tubuh sahabat Stara. Jangan lupa sarapan juga ya. Dan untuk tutup acara Tembang Kenangan di pagi hari ini, sampai ketemu di acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Bahkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Oren Pharma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Pharma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Tantan ini gini ya.
1: Mas ini gini berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara, ITW pisah benua. Nanti apa laku mas?
0: Iya, ya bisa hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: song?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Wait, why are you crying? You have to say reality.
1: Mengomong apa? Aku ramudan.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih dek nen, mergane dek iki luwe bagus, luwe mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Hah, kita putus. Rasa teko alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Wah, putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: dengan sayang, berniat baik untuk meminang kekasihnya, dibatasi oleh orang tua.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93 Koma Star Radio Banjar Negara, selalu di hati. Selamat pagi sahabat Stara. Pagi menuju siangnya ditemani sama Uni ya. Jangan bosan-bosan, hanya dua acara yang bakal Uni pandu. Jadi aman hanya 4 jam ya. Oke, dan di DPS ini bakal ditemenin sampai jam 10 nanti, sorry. Di pukul 8 lewat 16 menit 10 detik waktu Saturn, Uni menemani masih dari kawasan Baringan Karangkobar Banjarnegara ya.
2: Senang.
1: Masih dengan suasana yang dingin karena mungkin Uni di dalam aja dingin ya. Dan dengan sudah dibuka satu judul lagu dari Denny Cakna, Negoro Angin. Ini menjadi lagu pembuka di acara DPS pada pagi. Pada pagi ini ya. Untuk sahabat Star yang mau bergabung di DPS pada kesempatan hari ini, langsung saja deh bergabung, boleh banget. Tentunya di 08223110, di 08223110. Dengan disponsori oleh Vitama, solusi kesehatan untuk mata, dan juga ada Habut Obat Herbal, ramuan Arab yang paling ngetop. Dan sambil nunggu sahabat Astara bergabung, biar semakin seru suasananya, semakin hangat, mungkin beberapa lagu bisa diputarkan dulu ya. Uni sajikan untuk menemani paginya sahabat Astara. Di sini ada Garam Madu versi dangdut dari Celosa Adila Putri. Kemudian di belakangnya ada Wijaya Kusuma atau Kusuma Wijaya ya sahabat Astara. Jadi bingung nih, suka kebolak-balik ya, Kusuma Wijaya. Oke, lagu itu bakal Uni putar juga ya, karena terlunging-lunging sahabat Setara, dan itu ada dua. Terus satu lagi nanti lagu apa ya, aduh bingung nih Uni, Denok aja kali ya, yang masih rame tuh di sosmednya sahabat Setara pada berlalu lalang. Oke, mungkin itu dulu ya Uni putarkan, Uni sajikan untuk sahabat Setara di pagi hari ini. Yang mau dilanjut dengan lagu-lagunya sahabat Setara, nanti tinggal bergabung aja melalui nomor WhatsApp atau mungkin melalui pesan seluler juga boleh ya. Untuk sementara teleponnya gak bisa, nanti sampai Uni woro-woro udah bisa apa belum. Kalau Garam Madu kita giveaway-kan, habis itu Kusuma Wijaya, terus ada Denok. Satu persatu kita giveaway di pagi hari ini.

0: Win, sibuk gak?
1: Enggak mas, kenapa?
0: Tolong dong ini, tetesin Vimata cair ke mataku.
1: Obat apa ini mas?
0: Udah, tetesin aja.
1: Lah, serius mas? Ini kental loh.
0: Tetesin dulu deh, nanti aku jelasin. Nah, makasih Win. Jadi, ini tuh herbal Vimata cair. Satu paket sama obat herbal Vitama yang tadi aku minum. Kalau Vitamanya kan menjaga dari dalam tuh. Nah, kalau Vimatanya itu membantu menyempurnakan dari luar.
1: Tapi kok kayaknya perih, mas?
0: Ya wajar lah, Vitama itu proses kerjanya sama kayak gurah mata. Membersihkan mata dari kotoran-kotoran dan lain-lain yang ada di mata kita.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Kencana 24, yang beralamat di Jalan Argandaru, RT 01, RW 03, Bukateja, Purbalingga. Di Apotek Kensaras, yang beralamat di Jalan Raya Losari, Rembang, Purbalingga. Dan di Apotek Sejahtera, yang beralamat di Desa Bojongsari, RT 02, RW 01, Purbalingga.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Pak?
2: Saya namanya Bapak Cahyudi.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya dari Wanasari, Cibonto, Gerombol, Tarukahan, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak mengkonsumsi Vitama?
2: Iya.
1: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
2: Saya dari radio.
1: Sebelum mengkonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengkonsumsi Vitama sekarang gimana, Bapak?
2: Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh sedikit kabur. Setelah mengkonsumsi Vitama jelas membaik.
1: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
2: Saya udah habis 2 botol.
1: Mungkin ada pesan-pesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana, Bapak?
2: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotik atau di radio. Yang saya alami khasiatnya nyata.
1: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik, Bapak. Iya, terima kasih, Bapak, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Sela On Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alip Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.
3: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
6: 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Bersama Uni masih di DPS yang menemani sahabat Star hingga pukul 10 dengan lagu-lagu yang tentunya lebih enak ya. Lebih enak didengerin sambil ngalamun atau mungkin sambil ngopi, sambil ngeteh ya. Kalau didengerin sambil bekerja ya mungkin lebih enak juga ya sahabat Star. Tapi kalau didengerin sambil marah-marah, wah gak seru sih.
7: Sumun.
6: Ada emang yang sedang marah-marah ya, mungkin ada beberapa orang yang ternyata di bulan ini targetnya belum terpenuhi, jadi ya masih marah-marah ya sahabat Stara. Ada di sini pendengarnya? Semoga sih nggak ada ya. Oke, dan di acara DPS pada pagi menuju siang hari ini tentunya disponsori oleh produk Denatra Devitama, solusi kesehatan untuk mata. Jaga mata selalu ya sahabat Stara, apalagi dari pandangan-pandangan yang tidak seharusnya dipandang. Apa itu? Biasanya tim bapak-bapak ya yang suka memandang sesuatu yang tidak seharusnya dipandang. Waduh, ini makin kesini makin kesana nih. Aduh deh, enggak bercanda ya. Maksudnya ya dengan mata kita bisa beraktivitas tiap harinya dengan aman, tetap produktif seperti biasanya. Ya tentunya dengan dijaga kesehatan matanya dengan apa? Dikasih nutrisi yang baik ya. Dengan apa? Dengan Vitama aja. Gak usah yang lain-lain, Vitama aja. Karena terbuat dari bahan herbal yang hasil manfaatnya sudah tentu sangat recommended banget untuk penglihatan sahabat setara. Dari beberapa bahan yang terkandung di dalam Vitama, ada daun pepaya, ada madu, ada blueberry, ada tomat, ya, ada wortel. Nah, hasil manfaatnya sangat bagus sekali untuk menjaga kesehatan mata sahabat setara. Jadi bisa dikonsumsi dari sekarang untuk pencegahan dan juga bisa untuk pengobatan ya, yang memiliki keluhan seperti mungkin rabun jauh, rabun dekat, glaukoma, mata minus, silinder, atau mata suka penglihatannya kabur, suka berair tapi gak menangis ya, atau mungkin suka perih atau gatel, gak nyaman ya. Kan ada beberapa mata yang sangat sangat sensitif sekali ya sahabat setara, kena debu dikit langsung berair kemerahan, terus kena angin dikit langsung ya, mungkin karena anginnya tuh membawa plastik sampah terus terbang ke matanya ya, jadi ya tentunya bikin mata merah dan juga sakit ya. Makanya apa, saat keluar rumah jangan lupa pakai kacamata ya sahabat setara, apalagi yang naik kendaraan motor. Ini penting sekali. Untuk apa? Bukan untuk gaya-gayaan ya. Kacamata hitam itu untuk melindungi dari sinar UV. Selain itu juga supaya apa? Ada serangga yang lewat, ada polusi udara baik dari debu atau dari kendara itu tidak langsung masuk ke mata kita. Ya kalau gak pakai kacamata hitam nih, misal malu ya dikira tukang pijet. Kalau gak jadi kira tukang pijet, mungkin juga takut dianggap gaya-gayaan ya. Apalagi tuh suka mulut tetangga suka begitu. Ini Uni pagi-pagi ngajeng gibah ya. Enggak. Jadi mungkin kan dengan kalau misal malu ya, bisa kok pakai helm sahabat setara. Ada kok sekarang helm-helm yang pakai kaca film kayak gitu ya, yang warnanya tuh enggak kena matahari. Jadi saat kita pakai tuh di siang hari terasa adem, terus kalau di malam hari gelap ya, malah enggak kelihatan. Ada kok sekarang helm-helm yang seperti itu. Jadi tidak perlu bingung ya sahabat setara. Yang penting berusaha keras, bekerja keras, uangnya banyak untuk beli itu semua. Amin. Semoga sahabat setara nih uangnya banyak, melimpah ruah ya. Baik dari kerjaannya, dari usahanya. Kalau mau beli Vitama jadinya gak bingung ya, karena segala sesuatu pakainya uang. Nah ini sudah tersedia juga ya. Dan okay, Vitama ini bisa dikonsumsi dalam jangka panjang, aman tentunya. Ini bisa dikonsumsi untuk dewasa, anak muda juga bisa ya, lansia juga boleh. Sudah ber-BPOM dan bersertifikat halal, tersedia di setiap apoteknya di Banjarnegara Purbalingga. Yang mau COD bisa COD akun TikTok Star Radio Banjarnegara.
7: Sumuna.
6: Oke sahabat setara yang belum bergabung bersama Uni di pagi menuju siang ini, boleh bergabung di mana? Di 0822-31-1070, di 0822-31-1070. Oke, dan Uni sapa yang sudah bergabung. Bisa gak sih gak disapa tapi lagunya bisa langsung diputar gitu, gak usah dibacakan tensinya. Ya bisa sebenarnya ya, cuman kan kasihan Uni tuh menghargai sahabat setara yang sudah ngetik panjang ya. Jadi Uni baca dulu nih. Kita mulai dari yang paling gasing yang selalu membersamai Star Radio Banjarnegara. Ada Mbak Yanti di Bilungan Kelampok. Selamat pagi menjelang siang Mbak Uni. Pagi jelang siang juga ya. Hadir lagi nih minta tembangnya Pray Op. Ini benar gak sih? Oh iya, Pray Oplosan dari Elisa Gita atau Bojo Biduan. Karena tadi saat Uni nyiapin lagunya tuh fokusnya di Bojo Biduan. Jadi kayak Pray Oplosan itu tensi yang mana tuh? Oke, nanti diputar ya Bojo Biduannya. Ada di sini yang Bojonya Biduan? semangat ya bapak-bapaknya, karena rintangannya lebih gede biasanya ya. Jadi harus banyak sabarnya. Kemudian salamnya buat Mas Jamal, ada Mas Envilan, Kang Ridwan, Pak Heri, ada Pak Daryono, ada Pak Kasmurni, Kian Lesti, Pak Sumadika Sigri, ada Pak Jumadi, Pak Muhammad Sean, dan semua pendengar Sara Banjarnegara. Buat Boni Matarasun Enggi, lanjut di belakangnya ada Senvilan. Assalamualaikum Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Waalaikumsalam. Lanjut maning Mbak Uni yang acara di PS Dangdut Pasar Senggol. Boleh, boleh, boleh. Dari albumnya Intan Caca dengan judul Pedut Pasar Ngunut atau Jangan Pergi dari Tasya Rosmala. Oke, ini masih menjadi lagu favorit dari Senvilan ya. Dan kirim salamnya buat sahabat Stara Banjarnegara semua dimanapun berada. Dan matrun Mbak Uni, syami-syami. Ada Pak Kasmuri, Assalamualaikum Radio Stara FM. Waalaikumsalam. Gabung di DPS, minta lagu dari Anita Kemang dengan judul Nelangsa. Ini seperti lagu kesukaannya dari siapa ya? Mbok Tini ya. Mbok Tini tuh suka dari Anita Kemang kalau nggak salah rasanya, kalau nggak salah sih. Dan soalnya buat sahabat Setara FM semuanya dimanapun berada. Dan buat Mbak Uninya terima kasih. Wassalam. Waalaikumsalam. Oke, kita nikmati ya sahabat Setara. Di sini ada Sinta Arsinta Fat Arya Galih dengan judul Bojo Biduan ya. Kenapa tantangannya gede Bojo Biduan? Bukan perkara tantangan gede karena apa ya? Karena kan biasanya cantik-cantik, banyak yang suka ya. Jadi mungkin suaminya tuh rintangannya agak gede maksudnya ya sahabat Setara. Jadi kita nikmati lagunya ya. Seperti apa sih lagunya? Kayak sering diputarkan deh.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran Desa Selbu, Kecamatan Majenang.
1: Iya. Ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya, betul memang.
1: Iya, tahu dari mana, Bapak?
2: Saya tahu dari iklan-iklan, tahu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, Bapaknya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya punya keluhan mata minus, penglihatan buram, tapi alhamdulillah setelah minum Vitama habis 3 botol, mata saya penglihatan normal kembali.
1: Membaik ya, Bapak?
2: Membaik.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana, Bapak?
2: Oh iya, pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan ragu beli Vitama ini. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
2: Ya,
1: assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya, di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
4: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
3: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
4: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

0: kisah teman saya berniat baik untuk meminang kekasihnya dibatasi oleh orang tua.
1: 93 Kompas Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama nih di DPS yang menemani sama Star hingga pukul 10.
0: Nyawang aku.
1: Dan tentunya masih disponsori oleh Vitamas, solusi kesehatan untuk mata dan juga habut obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Selain itu, Uni masih membersamai sahabat Setara dari kawasan Bandingan Karangkobar Banjarnegara ya.
0: Sanding.
1: Untuk semua sahabat Setara di pukul 9 lewat 11 menit ini yang sudah mulai beraktivitas, semangat, semoga diberikan kelancaran semua. Jangan lupa sarapan ya sahabat Setara, karena sarapan itu penting sekali supaya beraktivitas tetap semangat, tidak lemes ya, karena kalau nggak sarapan lemes tentunya. Dan sarapan itu nggak harus nasi ya sahabat Setara, bisa kok makanan-makanan ringan yang bisa sahabat Setara makan di pagi hari ini. Lebih bagus lagi kalau kukus-kukusan, rebus-rebusan ya, bukan tempatnya tapi yang direbus ya. Bisa ubi-ubian, singkong ya, atau bisa kentang juga. Atau bisa juga nih sahabat Setara di sarapannya banyakin sayur, buah ya, itu juga bagus. Atau mungkin jus di pagi hari. Kalau yang sukanya gorengan sih gak apa-apa ya, tapi mungkin jangan terlalu berlebihan, takutnya kolesterol ya. Apalagi sahabat Setara males banget kan untuk cek-cek 3 bulan sekali itu. Karena kita harus tetap peka ya terhadap kondisi tubuh kita. Sering-sering dicek ya sahabat Setara. Karena penyakit sekarang tidak hanya mengincar orang-orang yang sudah lanjut usia, tapi banyak anak muda sekarang yang sudah terkena penyakit ya karena faktor pola hidup yang tidak terjaga dengan baik. Dari pola makan sehari-hari yang tidak diperhatikan ya, mungkin banyak makanan-makanan yang tinggi garam dan lain sebagainya ya, tidak berusaha dikendalikan. Yang manis-manis, yang instan-instan ya, makanan siap saji tentunya boleh dikonsumsi ya sahabat Setara, tapi sahabat Setara juga harus tahu kondisi tubuh sahabat Setara sendiri. Tentunya untuk lihat kondisi tubuhnya bagaimana dengan dicek ya, mungkin 3 bulan sekali, kalau yang udah usia lanjut sebulan sekali lebih bagus ya, karena kalau usia udah lanjut tuh rentan sekali, jadi sering dicek supaya pola makan selalu terjaga dengan baik, olahraga harganya konsisten, air putihnya yang cukup, multivitamin alaminya juga yang bagus-bagus. Tentunya ada apa? Habotop sama Vitamal. Dan sahabat Setara jangan lupa selalu gunakan Sultana minyak herbal serbaguna ya, yang memiliki hasil manfaat sangat bagus sekali untuk menjaga kesehatan kulit. Apalagi ini menjadi solusi saat sahabat Setara tuh punya keluhan kulit, baik itu mungkin terkilir atau mungkin luka bakar ya, atau mungkin lecet habis jatuh, atau mungkin suka sakit kepala nih, atau persendian suka nyeri-nyeri. Nah ini bisa menjadi salah satu minyak untuk urut, untuk pijat, atau mungkin yang suka malamnya tuh kakinya kram pegel karena saking sibuknya di siang hari ya sahabat Setara, itu bisa diolesin yang sakit. Nah nanti rasakan manfaatnya, biasanya enakan tuh ya, gak harus nunggu pagi, malamnya tuh enakan kalau habis diolesin. Sebenarnya Sultana tuh ada cara balur tersendiri ya sahabat Setara. Sedikit unik kasih ke sahabat Setara nih cara balur minyak Sultana. Karena pembaluran itu wajib adalah pada kedua telapak tangan kaki dan tulang punggung yang merupakan pusat saraf ya. Dan tata cara untuk balur minyak Sultana sahabat Setara, yang pertama bisa minum segelas air putih agak panas, kemudian balur telapak kaki kiri sampai ke sela-sela jari, kemudian balur telapak kaki kanan sampai sela-sela jari, kemudian balur tulang belakang mulai dari tulang ekor sampai tengkuk ya, jadi dari bawah itu tulang ekor sampai ke tengkuk atas, kemudian balur daun telinga luar dalam, balur tambahan untuk yang sakit atau yang sedang dikeluhkan. Nah mana nih sahabat Setara yang lagi sakit, mungkin yang lagi sakit hatinya, wah itu susah kalau hatinya ya. Kemudian setelah itu semua, baru sahabat Setara minum lagi segelas air putih agak panas. Nah, bisa dirutinkan setiap malam, jadi biar sahabat Setara enak badannya, pagi hari bangun lebih rileks ya. itu Sultana yang sudah tersedia di setiap apoteknya. Tersedia beberapa kemasan ya, ada yang 100 ml, 60 ml, ada yang 8 ml, ada juga yang 25 ml. Jadi tentunya sangat mudah sekali didapatkan di setiap apotek Banjarnegara Purbalingga sudah ada. Oke sahabat Astana, lanjut ya menyapa sahabat Astana yang sudah bergabung di pagi hari ini. Kita mulai dari Mak Izidan di Pasingan Banyumas yang sudah bergabung bersama Uni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi jelang siang Mbak Uni. Pagi jelang siang juga Hadi di DPS nih, request lagu Kitira Sumilir dari Diva Rina Indra boleh. Salamnya buat Ayah Dira, Homi Kolto, Mama Shiva, Kang Zaitun, Kang Ridwan, ada Mbak Yanti, Soma Dikasih, Senfilan, ada Bung Hamam, ada Papa Riono, ada Cemplon, ada Soma Dikasih, ada Jamal Merebet, Mama Putri, dan semua sahabat Setara Banjar Negara. Selamat beraktivitas, terima kasih Mbak Uni dan wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mam Putri, maaf ya bisa lewat atensi aja karena gak bisa buat terima telepon handphonenya ya. Jadi bisa melalui atensi untuk bergabung bersama Uni di pagi hari ini. Oke, kemudian ada TCL Teknika Jaya Las ya yang datang bersama, wah tulisan Jawa nih ya. Pakai Hono Choroko. Sugeng enjing Mbak Uni. Saking Teknik Jaya Las Gintung Ngeriki. Oke. Wah, Uni jadi pengen nih belajar lagi ya karena udah lama banget nih. Kayaknya terakhir tuh di sekolahan waktu waktu sekolah ya. Jadi rasanya tuh kayak kangen gitu dengan aksara Jawa ya sahabat Setara. Oke, assalamualaikum Kak Uni. Waalaikumsalam. Mau request lagu Aksara dari Happy Asmara, pas banget ya. Dan juga Vicky Prastio. Salamnya buat anak-anak TJL Panggah Mergawe lan tetap semangat, dan buat semua para pendengar BMS Tara FM. Loh kok BMS? Semoga hari ini dimudahkan dalam segala urusannya masing-masing serta dapat keberkahan yang melimpah. Amin. Salam satu api, salam santun, dan Kak Uni makasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Daryono, assalamualaikum. Selamat pagi Mbak Uni. Waalaikumsalam pagi. Menikmati suasana pagi bersama Mbak Uni di lagu DPS. Ingat pantun, nyantap kembang gulan jangan ditelan. Baik berbagi sama teman biar pelan asal jalan. Lebih baik menikmati suasana nyaman. Request lagu Lamunan atau Sinarengan. Aduh, duh, duh, duh, duh, duh. Pas banget ya. Salamnya buat semua sahabat Setara. Terima kasih Mbak Uni. Semoga selalu ceria dan bahagia. Amin. Doa yang baik kembali juga.
0: Berniat baik.
1: Oke sahabat Setara, cukup kita nikmati lagunya dulu kan di sesi kali ini. Ini udah agak banyak memakan waktunya, sampai 3 backsong lagu mau terputarkan. Dan kita nikmati Kitir Resumilir dari Diva Rina Indra.

0: April, nanti malam ikut ke alun-alun yuk nonton ceramahnya Ustadz Abdul Somad.
1: Maaf nih ya, kalau malam aku nggak bisa.
0: Loh, kenapa nggak bisa? Jarang loh daerah kita bisa kedatangan Ustadz kondang.
1: Abisnya, sekarang kan sudah mulai musim hujan. April suka sakit kalau abis keluar malam sama kehujanan.
0: Itu mah gampang solusinya. Nih, biar nggak gampang sakit, minum obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, membantu memelihara daya tahan tubuh dan baik bagi penderita asam urat, sakit lambung, badan kecapean, dan masih banyak lagi keluhan lainnya.
1: Berarti kalau minum obat herbal Habutop, tubuh jadi gak gampang sakit ya? Makasih ya sarannya. April mau langsung beli ke apotek terdekat.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah Barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.

0: Anda.
1: Ya, Tim.
0: Aku punya sepatu buat kamu. Bagus, Tam. Terima aja, udah sama malu-malu. Manda, tak bilang. Kamu tahu nggak Desember pernya apa?
1: Berteman aja ya, Amerika.
0: Kok berteman, Manda?
1: Mas, ini apel. Aku ngalih ya.
0: Kok udah berpasangan, Manda? Kita udah mampet dal bareng lo, Manda.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, mohon maaf mengganggu. Bisa sebutkan namanya, Pak?
2: Nama saya Adik Mulyana.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Jati, RT 10, RW 05, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Iya, Bapak betul pengguna obat herbal Habutop ya, Pak?
2: Iya. Betul.
1: Sebelum mempergunakan Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Yang saya keluhkan, terutama kaki saya pegal-pegal, ya begitulah, nyeri lah.
1: Rematik berarti ya, Pak?
2: Rematik, sama asam urat. Tuh, kadang-kadang rasanya dari dada, mual-mual gitu.
1: Berarti ada mahnya juga, Pak?
2: Iya.
1: Setelah mempergunakan Habutop, apa yang Bapak Ade rasakan?
2: Yang saya rasakan sudah terasa agak sembuhan lah.
1: Agak sembuhan ya, Pak ya?
2: Agak sembuhan. Terutama kaki bisa jalan-jalan, bisa laluasa lah.
1: Iya.
2: Saya rasanya udah agak ringan-ringan gitu. Badannya ringan, dari dada nggak terasa sesak.
1: Oke, semoga sehat seterusnya, Pak ya. Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Habis 2 botol.
1: 2 botol ya?
2: 2 botol. Udah beli lagi 1 botol.
1: Iya, berarti 3 ya, Pak ya?
2: 3 sekarang.
1: Bapak tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
2: Ya, dari radio.
1: Bapak pesan-pesan buat pendengar radio, Pak.
2: Pesan saya pada semua, terutama keluarga saya, ya teman-teman ya, yang sama seperti saya.
1: Penyakitnya,
2: coba minum Habutop. Habutop,
1: obat herbal
2: ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
1: Terima kasih, Bapak. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimana. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimana, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimana. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: 93 Kompas Radio Banjarnegara, selalu di hata, di hati. Masih setia menemani sama Stara ya hingga di sisi kali ini di pukul 10 maksudnya. Aduh, udah ngelag nih ya sahabat Stara, padahal udah sarapan kok Uni tuh. Oke, itu sahabat Stara yang sudah bergabung bersama Uni hingga di sesi kali ini, semoga semuanya terhibur ya. Dan ini sudah di 947, ada satu artikel nih yang mau dibagikan untuk sahabat Stara. Dan tentunya acara berjalan masih disponsori oleh Habutop ya, dan juga ada Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Ini artikel yang mau dibagikan adalah Duta Wisata Baru Banjarnegara siap promosikan potensi daerah hingga tingkat provinsi ya. Ini ditulis oleh Duyana Jati Setiaji, dilansir dari Suara Merdeka Banyumas, Minggu 26 Juli 2026 di 11.45 waktu Indonesia Barat. Ini yang lagi rame ya sahabat Setara, tentunya mereka ini kan banyak nggak sendiri ya, dan mereka tuh menang. Kabupaten Banjarnegara resmi memiliki duta wisata baru ya, setelah Ezar Handika dan Almagfira Ramadhani ini terpilih sebagai Kakang dan Bekayu Banjarnegara 2026 pada Grand Final pemilihan Kakang Bekayu yang digelar di Golden Ballroom Surayuda Hotel ya, di Sabtu tanggal 25 Juli 2026 malam. Demi cinta yang... Dan terpilihnya pasangan tersebut bukan sekedar menandai berakhirnya kompetisi ya, tetapi ini juga menjadi awal tanggung jawab mereka sebagai wajah pariwisata Banjarnegara. Ezar dan Almagfira ini akan membawa nama daerah pada ajang pemilihan Mas dan Mbak Duta Wisata Provinsi Jawa Tengah, sekaligus menjadi mitra pemerintah dalam mempromosikan destinasi wisata, budaya, dan juga ekonomi kreatif. Wakil Bupati Banjarnegara sekaligus pelaksana harian Bupati Banjarnegara Wahid Jumali ini mengatakan duta wisata harus mampu menjawab tantangan promosi pariwisata di era digital, karena menurutnya generasi muda memiliki peran strategis dalam memperkenalkan potensi daerah melalui kreativitas dan pemanfaatan media sosial. Dan beliau berajal, kalian adalah putra-putri terbaik pilihan. Tugas berat sekaligus mulia telah menanti di bunda kalian. Jadilah mitra strategis pemerintah dalam mengemas potensi pariwisata dan subsektor ekonomi kreatif agar berdaya saing global tanpa kehilangan kepribadian, jati diri, dan juga budaya sendiri. Ini beliau ya, Wakil Bupati Bapak Wahid Jumali. Dan beliau juga menegaskan nih bahwa sosok Kakang dan Bekayu ini tidak hanya dinilai dari penampilan, tetapi juga dituntut memiliki kecerdasan, kepemimpinan, wawasan, serta kepedulian terhadap pelestarian budaya lokal. Bahkan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Banjarnegara Tur Siman ini menjelaskan pemilihan Kakang Bekayu ini menjadi salah satu upaya menyiapkan generasi muda sebagai ujung tombak promosi pariwisata daerah. Dan menurut beliau, promosi destinasi wisata membutuhkan figur yang mampu menyampaikan informasi secara menarik, kreatif, dan mudah diterima masyarakat maupun wisatawan. Jadi karena itu duta wisata diharapkan dapat menjadi kreatif marketer yang bekerja sama dengan pemerintah dalam mengenalkan berbagai potensi Banjarnegara.
1: Kisah teman saya.
0: Jadi itu ya sahabat Setara, kalau kemarin di sosial medianya sahabat Setara itu kok rame ya, ada orang-orang pakai baju kebaya dan lain sebagainya. Nah itu kemarin tuh lagi pemilihan ini ya untuk Kakang Bekayu Banjarnegara, karena ada sebanyak 30 finalis ya, terdiri atas 15 Kakang dan juga ada 15 Bekayu. Dan mereka itu mengikuti tahapan seleksi hingga grand final ya. Jadi penilaian meliputi aspek kecerdasan, penampilan, sikap, keberanian, serta performa selama masa karantina ya. Dan selain Ezar Handika dan Almagfira Ramadhani sebagai juara satu, gelar juara dua diraih Haililul Fahmi dan Stefani Revalin ya. Sedangkan juara tiga diraih Rehan Reza Febrian dan Sevilla Karen. Adapun juara harapan satu diberikan kepada Hosinatul Asror dan Angeli Ginisa. Sementara juara harapan 2 diraih Dani Irfansyah dan juga ada Anindita Davinalia. Ini nama-namanya adalah nama-nama gen-gen sekarang.

itu yang mau dibagi untuk sahabat setara hingga di 953 ada Mam Putri yang bergabung. Assalamualaikum Mbak Uni, selamat pagi. Waalaikumsalam pagi. Pagi menjelang siang ya. Mam Putri hadir maning Mbak Uni arep nyuwun diputerke lagu dong terlalu atau mengapa dari Happy Asmara. Soalnya buat semuanya aja sahabat setara semua sing lagi stay tune. Buat Mbak Uni terima kasih, selamat tugas, semoga bahagia, semangat selalu. Untuk lagunya tak tunggu yo, karung giling menggiling baju terus karung ngopi bareng Anggi. Semangat Mam Putri ya. Kemudian ada pantunnya jalan sore ke Banjarnegara mampir beli jamu kunyit. Mbak Uni cantik lagi bersuara, sehat selalu, rezekinya selangit, amin. Aduh tinggi banget rezekinya ya, nanti sampai susah dong digapainya. Oke, lagunya minta lagu terlalu ya. Ini terlalu apa sih? Emang terlalu doang ya, sahabat setara? Iya nih, di sini nggak ada terlalu doang sih ya. Adanya terlalu sayang, terlalu tampan. Jadi terlalu apa nih? Oke, kita cari yang versi Happy Asmara mengapa. Kalau gak ada juga, aduh berarti harus diikhlaskan, lagunya gak bisa terputarkan ya. Ini ada mengapa ya Mama Putri, tapi lagunya itu dari Vita Alvia, mungkin itu aja. Oh mengapa dia ya, salah juga ya, aduh. Ini kebetulan belum tersedia, jadinya Rita Sugiarto dengan mengapa. Mungkin itu ya, karena waktunya juga udah mepet sekali. Mama Putri mohon maaf sekali, Uni gak bisa mencari-cari ya. Ini udah rasanya udah di sesi akhir juga, karena udah di 9.55 menit. Sepertinya di sesi kali ini juga waktunya Uni pamit ya. Untuk semua sahabat setara yang sudah membersamai Uni dari acara pagi, terima kasih. Semoga semuanya terhibur. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga selama acara berjalan ada beberapa manfaat yang bisa kita ambil, dan juga semoga sahabat setara selalu diberikan kemudahan dan juga diberikan kelancaran dalam beraktivitas. Sumunar nyawang aku ro. Semoga sahabat setara ini dimudahkan segala urusannya, disehatkan badannya, dialirkan rezekinya dari arah manapun, dimudahkan tentunya, bahagia selalu bersama keluarga tercinta, harmonis juga ya sahabat setara. Dan juga semoga hari ini lancar dan kita ketemu lagi besok hari Rabu ya. Ketemu lagi sama Uni di pukul 6 besok ya. Dan sepertinya sampai di situ, nanti bakal dibersamai Suta Sahara di jam 1 atau di jam 3 sore. Dan mohon maaf karena balaniannya hari ini gak bisa nemenin sahabat setara ya. Itu saja Uni tutup acara siang hari ini di acara DPS yang sudah membersamai hingga di 9.56 dengan lagu terakhir Cocote Tonggo Happy Asmara. Ini request dari Mama Putri yang minta diganti ya, itu menjadi lagu penutup di acara DPS pada siang hari ini. Untuk semua sahabat setara, jangan lupa rutin selalu gunakan produk dari PT Denatur Indonesia. Konsumsi Habutop untuk menjaga kesehatan tubuh, dan juga ada Vitamon untuk menjaga kesehatan mata. Dan juga ada produk Denatur lainnya seperti Sultana, Teh Moro, Otipus, Madu, Vitapedia yang sudah tersedia di setiap apoteknya. Itu saja Uni tutup acara di siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: ikuti acara Dangdutnya Asik Banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati, kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Yun, awas mobil Yun, mobil.
2: Untung aku bisa pencet ya Dam ya. Baik, anak mobil, anak beratnya udah mungkin di Jakarta Dam. Kita truk mobil di Anjuk Dam.
1: Berhati hati Yun, kita di Jakarta Yun. Duh, kondul, nembe Anjuk dudungan saja mah ditabrak mobil kon Yun.
2: Iya Dam, tenang, baik Dam, ora apa-apa Dam. Deh, sampean supire orang dua utak apa? Anak wong gagak kayaknya mas, takut marah katon apa?
3: Buat naik mobil loh, kamu yang ada mobil, kamunya di depan saja. Tidak tahu apa kamu matanya pilong apa ya?
2: Lah, orang pilong ngepripen, sampean si mobilnya jalan anak beruang gagak, langsung panu nabrak bayar. Untung rame pakem, mau coba mikir dong rame blong, apa rem kaki ngegone, sampean lo nabrak, sama lang-balang jelat-jelat maring polisi.
3: Ngurusin orang kampung. Yaudah, sana. Ngurusin orang kampung.
1: Yun.
2: Ora kok Dam, bong kayaknya kudu dile pelajaran kok Dam, temenan Dam.
1: Wis Yun. Kita nang Jakarta, duduk Tegal, Yun, kita nang Jakarta, Yun.
2: Tenang Dam. Penasaran aku buat apa sih? Nika dong kan orang nyekeli, kayak bong wis tak jurus papat Dam, temenan Dam, wis tak jurus papat, untung kau nyekeli.
1: Nggak beli siapa, ngunyong adu-aduan kak Yun.
2: Ya, apain-apainnya aku bandel loh Dam. Aku kasih penting anak kawan Dam. Makan aku wani Dam. Niki supir dong, kurang ajar ya tak ampleng ya.
1: Lah nggak dong, kadang ngampleng.
2: Ya kan anak kawan. Kamu juga mengrewangi ngampleng nih loh Dam. Ya Dam ya, aku tak percaya kawan pencaknya apal Dam.
1: Jadi pasti ini di Jakarta Yun.
2: Memang di Jakarta kudu hati-hati Dam.
1: Ya orang di Jakarta orang jongor orang pekiringan orang di baik Yun orang nevo hati-hati nang dalan tak aku perlu orang di Jakarta dok.
2: Iya Dam ya. Aku mungkin dilengar Dam.
1: Iya kan mungkin dilengar. Kau dong nang wadun-wadun aja dileng kayak Yun biasa begitu Yun.
2: Orang Dam orang dileng wadun-wadun Dam. Bong perasaannya aku ya kepengin dileng ya.
1: Nah, ini beneran deleng lah. Repot aku deh. Bongkon, Kion. Kadang-kadang panora takjak perengasane kawan nang umap lo ngaplong. Yo, Kion, ya.
2: Iya, Dam. Kau nak cokajak lo, Dam. Kau nak tolong-tolong nak cokajinyong, Dam.
1: Iya. Ayah aku badong dijak ya. Riben aku dah harapan takjak lo ngaplong. Amannya dong lakanyong. Kau nak yang delengnya melasi nemen ya, Kion, ya.
2: Iya Dam, pokoknya aku melu terus ya Dam ya.
1: Iya ngere, aja rebel ya Yun.
2: Iya Dam. Iya, ya Dewek, maring Jakarta mani ya Dam. Lu gune, kenapa sih Dam? Dam, lu gune maring Jakarta terus kenapa sih Dam? Dam.
1: Wis tenang ya Yun.
2: Pengen di Dam, mau mobilnya si Ake kaya kuat Dam, dalam mobil tulis Dam, dalam mobil Dam, mobilnya si Ake Dam.
1: Yun, nang Jakarta mobil sampai subuh, asar, maghrib, beduk, sampai mancal subuh maning, ora bakal pedot, mobil kena terus, kon maring mobilnya kita temen.
2: Pengen di Dam.
1: Ya pan silaturahmi karo kancane dewek Yun.
2: Sapet Dam.
1: Ya pan maring kliwon Yun, maring kliwon.
2: Kliwon singgemian polar-polor Dam.
1: Iya kliwon singgemian polar-polor.
2: Singgemian lagi cilik kliwon senengnya udah ya Dam. Dam.
1: Iya kliwon mien cilik si kliwon. Tangannya Darjuna kancane dewek dolan mien.
2: Iya aku ya paham Dam. Kok men kliwon Iwan zaman cilik double-double.
1: Ya sesuk ora usah cerita kayak aku ora usah double-double ora usah cerita apa-apa. Kuwi dong anak bonek kon ora usah cerita. Wong saiki jarane wis dadi bos, wis dadi direktur, kon paham beli direktur, kon paham beli ki direktur.
2: Ya paham ya direktur. Direktur ta sing nang jerone bis dam, iya dam.
1: Yun bisa ne direktur nang jerone.
2: Ya iya kan direktur singa teti uang adung penumpang telim bajar ngedewe karti sodam.
1: Kue duduk direktur Kyun.
2: Siapa dam? Dam si paran apa?
1: Kue arane kondektur.
2: Arane wis ganti ya dam saki ya dam. Jakarta saja ya dam.
1: Kyun kon ayolah. Susah temennya.
2: Arane kondektur dam.
1: Iya kondektur.
2: Kondektur, kondektur, kondektur, duduk sing kerjane nang perke kauman dam, sing seneng ngelus-ngelus kayu lempeng, sing nggawe joke kursi dam. Weh, sing gawe joke kursi duduk arane man kondektur dam. Dam, iya dam.
1: Yun, Yun. Yen kue sing arane tukang plistur tuju kondektur Yun. Kondektur dewe kadung sing ngelus-ngelus kursi gawe ni jok gawe ni kursi kok arane tukang plistur Yun.
2: Arane wis pada diganteni kabeh dam ya. Dam iki pamaring kliwon memang kliwon nang di dam bisa ngoletane nang perkantoran kaya kiye dam nang kantor-kantor dam kantore gedunge dhuwur-dhuwur ya dam ya kaya menara banyu sinan tegal ya dam ya kaya menara banyu sinan tegal ya dam ya
1: iya wis kon pake melu bae tenang
2: iya bisa nek ngoletane nang gedung-gedung sinan pinggire dalan ci dam
1: Yun
2: apa dam edam.
1: Aku lagi mopok Yun. Mbok katau kelalen kon kok tak tinggal Yun.
2: Ya wis dam. Aku jadi tinggal ya dam. Kon tugal dam edam. Kon tugal karo aku dam.
1: Ya wis ora Yun. Tapi aja rumil kon aja rumil. Aja nyengiti wong ki lagi golek wong. Kok dong ora ketemu-ketemu tuli kesasar kepriben kon ngomong bae kaya kowe.
2: Ya kowe dam. Kowe dam. Maring bapane Mbak Luciana udah maring bapane Mbak Luciana dem.
1: Bapane Luciana.
2: Iya, ngebel Pak Eko dem.
1: Pak Eko sih neng tembok. Ya wis kon cuman aja ngomong harus ngebel. Wong Jakarta nyong paham mau nyekel alamatan apa kak?
2: ya wis dam.
1: Apa kyun?
2: Nah kene wong lucu-lucu ya dam. Wong lucu-lucu ya dam nang Jakarta ya dam. Wong lucu-lucu ya dam.
1: Dan ini lucu-lucu. Lucu-lucu pipe kyun.
2: Lagai dam telang na dam.
1: Nang ana apa kyun nang di kyun.
2: Kai dam masa gawak rokok ora disak tapi diwadahi tong ditaleni nang arepe weteng terus dheweke udud dam lucu dam kaya ketek dam yo
1: Yun kuwe dudu wong udud kuwe wong tukang dodol udud Yun
2: si
1: ya kuwe arane wong adol rokok sing arane penjual asongan ya kaya kuwe Yun dadi dagangane dicontong ditaleni gulu cokon weteng kata lagi udud bener-bener udud Yun.
2: Asongan duduk wadah keris dam. Dam asongan duduk wadah keris dam.
1: Yun, adong warnanya selongsong duduk asongan Yun.
2: Ya wis dam. Dam kai dam. Ana maning dam lucu nemen dam. Loke ana wong dodol kaya martabak maning dam sing kaya martabak lebak sih dam. Loke masa ana wong batu-batu nang kene pada
1: Wis pokoke saadoe dalan ana bae sing ditakokna tak Yun ana bae pancen iye wong loro wis anjuk nang alamat sing dituju meskipun takon-takon wong jawabe gak au ah sampe tak Yun ngomong muni gak au ah gelap. Ya memang nang Jakarta memang kadang-kadang adeng takon langsung beselonong gak au ah wis wis biasa nih. Tapi akhirnya alhamdulillah wis ketemu dewek alamate sing digoleti sing arane Kliwon. Ku wis ketemu. Memang wis jadi direktur. Kebeneran kantornya neng lantai 14 ora dhuwur sapira. Lantai 14. Coba aja dibayangno, ora usah dibayangna. Nang Tegalaka lantai 14. Nang Tegalaka lantai 14. Nah, kepibe manjate sing jelas ora nganggo anda, tapi nganggone elip. Dudu elip arane elip. Nah, kepibe kejadiane nang elip, yuh pada diteliki maning.
2: Jurus pirande, ya wong Jakarta ke kurang ajar. Pada kepengen dikantem nih wong Jawa apa ya? Dasar wong Jakarta, kaya bencoleng kabe ya Dam ya. Kaya bencoleng kabe ya Dam.
1: Isis, Kyun, ngomong hati-hati Kyun.
2: Aku harus hati-hati. Pernasane aku hati-hati ya. Pernasane pan manjing kamarnya. Neng kamar hincil sing jarene kon arane lip, sandale tak tinggal. Bisane barang buka lawange sandale aku wis langka Dam. Apa ora kurang ajar wong Jakarta Dam? Ki sing nyolong sapa? Yudam digolek Dam, toli dijurus padeku Dam. Eben padang gen tewal kabe Dam, toli tangsang-tangsanan nang Monas Dam. Delen Dam, urusane kepribe. Delen kon bayangna kepriben coba Dam. Aku ora tugal kepriben Dam.
1: Ya wis lah Kyun, ya wis sabar ngotuli. Kon sandale nang endi miki ndokone?
2: Ora Dam, pancen bener nang TV Dam, pancen bener nang TV. Nang TV bener nang gambar hidup siarane TV Dam. Nang Jakarta isine bencoleng tok Dam, yakin Dam temenan Dam. Kurang ajar kok Dam.
1: Oh, kowe miki sandale nang endi kon? Bisa nek ya Allah, aku beli ngerti kon sandale digletakne nani.
2: Ora Dam, pernasane pan lagi ngelip, aku sandale tak sok njaba ya wong lipe bersih ya, bukan kotor ya. Dadi nek miki sandale tak copot Dam. Lah ki barang metu sing ngelip disane sandal aku silakot Dam.
1: Oh, kon dadi miki sandale dicopot Yun.
2: Iya, wong pan manjing kamar sih Dam. Melas kok jerone kotor Dam.
1: Ya wis. Kok duduk wis anjung tenang.
2: Nah, gue Dam sandale Dam. Sandale aku Dam sing warnane putih sing tulisane Mas Takin Dam. Ku sandale aku Dam.
1: Nah, ketemu ya, ngandel ya sandale aku nang maning ya Kyun. Ngandel Kyun.
2: Iya, aku ya percaya Dam. Ki sandale aku Dam sing putih sing tulisane Mas Takin Dam. Ya walaupun sandal gapit tegane 7000, tapi emang ya Dam ya.
1: Iya wis ora apa-apa Kyun, sing penting wis ana sandale.
2: Iya, aku ya percaya mesti dibalekna maning Dam. Sega mana tulisannya Dam?
1: Iya, di sana tulisannya. Nah, tulisannya Takyun.
2: Tuh Dam, Mas Takyun.
1: Iya, Mas Takyun. Iya, tulisannya Mas Takyun.
2: Darani ya Dam. Darani Takyun orang wani dia karena ngomong Jakarta ya Dam.
1: Wis, Kyun.
2: Ora kok Dam. Jebule wong Jakarta kecing Dam. Yakin Dam.
1: Lapi, besi Kyun.
2: Iya, aku kan nembek patah kampleng nih. Dia sandali langsung dibalik na maning Dam. Disokan yang tempatnya maning Dam. Wong Jakarta kecing ya Dam. Takyun dilawan ya Dam ya.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Mau mendengarkan lagu campur sari yang asik-asik? Di sini saja kita simak acara Campur Sari Kancani Ati di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Bunda?
1: Iya, Nak. Kenapa? Kok mukanya sedih gitu sih?
0: Bunda sehat-sehat aja kan?
1: Kok nanya gitu? Ya Alhamdulillah, Bunda sehat-sehat aja kok. Emang kenapa Ade nanya gitu?
0: Ade lihat Bunda sering banget minum obat yang botolnya kuning itu. Pagi, siang, malam namanya kalau nggak salah. Hadupop ya, Bun?
1: Namanya Habutop, Nak. Bukan Hadupop. Nih, Bunda jelasin ya. Habutop itu obat herbal yang bukan cuma untuk orang-orang sakit, tapi juga orang yang sehat kayak Bunda. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh, mencegah dari berbagai gangguan kesehatan, menambah stamina Bunda juga. Biar sehat terus, biar bisa nemenin kamu sampai nikah nanti.
0: Oh gitu ya Bunda. Maaf ya Bunda, Ade khawatir gak mau Bunda sakit.
1: Ulu-ulu lucunya anak Bunda, ih gemes deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, boleh diperkenalkan Bapak namanya siapa?
2: Saya namanya Marianto, alamat RT 02 RW 15 Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Saya ke rumah Bapak tahu bahwa dulu Bapak pernah beli Habutop di apotek ya Bapak?
2: Di apotek ya, saya belinya.
1: Sebelumnya punya keluhan penyakit apa Bapak?
2: Saya punya keluhan penyakit sakit pinggang dan sakit rematik. Tapi alhamdulillah setelah minum obat Habutop, penyakit saya sembuh.
1: Sudah habis berapa botol Bapak?
2: Minum Habutop saya sudah habis 2 botol.
1: Iya. Mungkin ada kesan-kesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Bapak?
2: Iya, ada. Memang kepada semua saudara-saudara saya, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya keluhan penyakit seperti saya, mohon untuk beli obat Habutop di apotek. Semoga penyakit Bapak sembuh seperti saya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT 1 RW 1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.
3: Setara Radio Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Muluk, alamat RT3 RW14 Desa Kalisabuk, Kesugihan. Di sini saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Dulu saya mempunyai keluhan yaitu sakit migrain, kemudian BAB tidak lancar atau buang air besar sulit ya. Tapi semenjak saya rutin mengkonsumsi Habutop sehari 3 kali setiap minum 2 kapsul, keluhan yang saya alami sekarang sudah sembuh. Alhamdulillah BAB pun menjadi lancar. Sampai sekarang saya masih mengkonsumsinya untuk jaga kondisi kesehatan saya. Sudah habis sekitar 4 botol. Nah, bagi sobat yang lain, apabila mempunyai keluhan sama seperti saya, juga keluhan sakit lainnya, jangan ragu lagi untuk membeli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi

0: 0870. Sekali lagi di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi

0: Alfamart di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: Ada aja omelan hari ini. Gas habis, galon habis, minyak, listrik bunyi. Ini vitamin mata mama juga habis. Kenapa harus barengan sih habisnya?
1: Apa sih, Ma? Ngomel-ngomel melulu deh. Bilang aja uang habis gitu, Ma. Jangan pakai kode-kode segala. Papa juga tahu kali.
0: Ya, kenapa udah tahu malah diem aja? Cepet atuh, Pa. Kasih mama jatahnya. Kan kemarin papa baru gajian. Sekalian mama mau beli vitamin juga nih, Pa. Nanti kalau mata mama gak diobatin, gak bisa lihat lagi kegantengan papa loh.
1: Itu pemerasan atau rayuan ya? Papa jadi bingung.
0: Kelamaan ih, gak ngerti-ngerti deh.
1: Iya, ini uangnya. Sekalian buat beli vitamin nih. Beli dua sekalian biar nanti gak ngomel-ngomel lagi kalau gak bisa.
0: Asik, makasih ya, Pa.
1: Ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjar Negara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara, tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya dari mana, Bapak?
2: Cibungkul.
1: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
2: Betul.
1: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Bapak?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
2: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat lihat jauh.
1: Udah habis berapa botol, Pak?
2: 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi buat Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf mengganggu waktunya ya Ibu ya.
2: Iya.
1: Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Boleh diperkenalkan terlebih dahulu atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Nama saya Ana. Saya tinggal di Griya Nusantara, Kota Cirebon.
1: Mohon maaf sebelumnya mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Keluhan mata minus.
1: Mata minus, penglihatan tidak jelas ya?
2: Iya.
1: Lalu bagaimana manfaat yang dirasakan?
2: Manfaatnya sudah sedikit enakan penglihatannya, jelas.
1: Alhamdulillah ya. Boleh minta sarannya bagi yang mempunyai keluhan sakit mata minus?
2: Bagi yang punya keluhan mata minus, ayo mencoba pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, baik. Terima kasih Ibu Ana ya.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Prima, yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro, yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigalu, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigalu, yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigalu, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.
3: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Iya nak, kenapa?
1: Ayah pasti capek banget ya hari ini di acara resepsi pernikahannya Neng. Sehat-sehat ya ayah, jaga kesehatan.
0: Alhamdulillah, walaupun capek, ayah bahagia banget. Anaknya, anak ayah yang paling cantik dan manja ini udah dapet tambatan hati yang akan bertanggung jawab atas kehidupannya kelak.
1: Iya ayah, hari ini Neng bahagia banget, tapi campur sedih juga.
0: Kok ada sedihnya?
1: Iya ayah, sekarang kan Neng udah nikah dan gak bisa selalu merhatiin ayah lagi. Apalagi udah gak ada ibu. Neng sedih, takut ayah kesepian.
0: Gak apa-apa nak, kan Neng bisa main kesini nemuin ayah sesekali. Dan insya Allah ayah selalu sehat. Buktinya ayah kan gak gampang capek, mesti seharian sibuk di acara nikahan kamu. Itu karena ayah selalu ingat pesan almarhum ibu kamu buat selalu rutin konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Jadi kesehatannya terjamin karena Habutop.
1: Amin.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomiharjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Punjen, yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Punjen Pagedongan. Agen Apotek Arrayan, yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Laksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat, yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma, yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.
0: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: baru saja kita bersama-sama di acara Campursari Kancane Ati.
1: Campursari Kancane
0: di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Mari kita ikuti acara selanjutnya.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parma Kita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Kelampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Kelampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Kelampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: dengar enggak? Tuh, listrik di rumah udah bunyi.
1: Iya, dengar. Tapi percuma. Uang saku ibu udah habis.
0: Elah, kena lagi nih. Kode itu mah, mentang-mentang aja belum setor gajian ke bunda.
1: Ya iyalah, gimana mau beli token listrik coba? Uangnya aja enggak pegang.
0: Ya udah nih. Ayah setorin semua gajinya. Dah, tuh. Cepat beli, keburu mati ntar listriknya.
1: Nah, gitu dong dari tadi. Sekalian order Habu Top ah. Tinggal sisa 2 kapsul.
0: Nah, betul itu. Sekalian beli Habu Top lagi. Biar kesehatan kita juga selalu terjaga, Bun.
1: Iyalah, Habu Top kan obat herbal ramuan Arab yang paling top. Makasih uangnya ya.
0: Sip.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
4: di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
5: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
4: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Angsal ngertos naminipun lan saking pundi Bapak niki?
2: Kula saking Gumelar, naminipun Pak Sunarko, RT kali RW kali.
1: Nek angsal ngertos ya Bapak niki kan sering konsumsi Habutop ya Pak ya?
2: Iya, sudah ada 4 botol.
1: Nah, kalau boleh tahu nggih keluhan apa, Pak?
2: Keluhane pun tulangnya pada sakit, pinggang-pinggang sakit, perutnya sering kembung, naik sirah sering mumet. Lah saniki pun ngonsumsi Habutop niku pun waune 3 botol. Lah saniki ajeng tumbas malih, saniki pun lumayan mandan niku saged kesah-kesah teng kebon, teng buti-buti niku.
1: Berarti semenjak konsumsi Habutop niki keluhannya membaik ya Pak ya?
2: Nggih, pun lumayan niki pun sakit tengkebon.
1: Berarti awal mula Bapak ngertos Habutop niki saking pundi Pak?
2: Kula niku mirenge teng radio, nyetel-nyetel radio, naik konten produk Habutop kula

0: sedaya sing keluhane kados kula niku ampun mang-mang niku konsumsi habutop manjur estu niku.
1: Nggih, matur nuwun Pak atas waktune nggih Pak nggih.
0: Yes.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Alfaris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah, dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini dengan Mas Gani ya, benar ya?
1: Iya, betul.
0: Mas Gani di sini biasa namanya siapa?
1: Kalau nama panggilan namanya itu Pak Tama Subyadi, ada tukang pijat di Pelahan Wetan sini, Mbak.
0: Iya, alamatnya di Pelahan Wetan ya, ini
1: desa
0: ya.
1: Desa Pelahan Wetan RT 3 RW 6, Mbak.
0: Iya, ini Bapak benar ya? Mengkonsumsi habutop.
1: Betul Mas, saya mengkonsumsi habutop. Dulunya saya punya penyakit radang paru-paru, sebelumnya sering berobat, tapi setelah mengkonsumsi habutop alhamdulillah cocok, habis satu botol sekarang udah membaik.
0: Iya alhamdulillah ya, ya itu berarti sudah nyata ya rasa khasiatnya.
1: Ini nyata ya, bukan hari itu nyata berkali ini betul-betul bagus habutop buat penyakit yang dalam-dalam ini bagus Pak.
0: Iya, terakhir pesan untuk pendengar silakan.
1: Ya bagi pendengar, bagi yang punya penyakit kilauan seperti saya, tolonglah mengonsumsi habutop, ramonawi, alatnya top.
0: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengguna habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara, Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: madu Vitapedia, Termoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
3: Stara Radio Banjarnegara.

0: Pohon di depan itu kayak berbayang ya. Aduh, ini kenapa mata saya?
1: Loh, kok bisa sih, Jeng? Jangan-jangan Jeng Rini kena as... As...
0: Apa sih, Jeng? As-as apa?
1: Itu istilah medisnya dari mata silinder loh, Jeng. As... Oh iya, astigmatisme. Gangguan refraksi mata yang menyebabkan mata menjadi kabur.
0: Malah bahaya nggak itu, Jeng?
1: Ya, nggak bahaya-bahaya juga sih. Cuma mengganggu aja. Penglihatannya jadi buram berbayang. Eh, coba deh, Jeng, minum obat herbal yang buat mata. Yang iklannya banyak di radio itu loh. Vitama, Jeng. Bisa membantu mengobati keluhan penyakit mata. Seperti mata rabun, mata minus, silinder, plus katarak, bahkan glukoma.
0: Kalau obat herbal begitu, aman gak sih, Jeng?
1: Vitama ini aman kok, Jeng. Sudah halal dan punya nomor BPOM. Minumnya rutin 2 kapsul 3 kali sehari.
0: Terus gimana belinya, Jeng?
1: Di apotek banyak. Atau kita main aja ke radio yuk. Saya anter deh.
0: Ayo. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, Kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya ibu siapa, ibu?
2: Ibu Eti.
1: Alamatnya mana, ibu?
2: Gempalan, Desa Salebu.
1: Ibu tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, ibu punya keluhan apa, ibu?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas saat melihat jauh. Pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, bagaimana sekarang ibu keadaannya?
2: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama, jelas lagi dan nggak kabur-kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, ibu?
2: 2 botol sama yang sekarang.
1: Dilanjut ya, bu?
2: Ya, boleh.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu, gimana?
2: Oh iya, Mas Alan. Nih, kesan-kesan saya buat semua yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotek atau di radio. Karena yang saya alami, khasiatnya nyata.
1: Khasiatnya nyata.
2: Iya, Vitama solusinya kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Iya, Mas Alan, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi Ude Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Panican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya?
2: Ibu Isam.
1: Ibu Isam ini alamatnya di mana?
2: Domingir Cerpeti.
1: Ibu benar ya pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Itu bisa diceritakan ya awal mula menggunakan Vitama itu gimana Bu?
2: Ya, saya pernah operasi katarak, tapi kemarin-kemarin penglihatan terasa gelap. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vitama. Saya beli, alhamdulillah pakai Vitama, terutama yang tetes mata melihat jadi terang, padang gitu Mbak.
1: Oh iya, alhamdulillah ya. Berarti itu hasil dari Vitama terasa nyata ya Bu ya.
2: Iya.
1: Ya, ini terakhir pesan untuk pendengar, silahkan Ibu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, jangan ragu, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi nomor 16 Dusun 1 Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya

0: Tuh. Bu.
1: Kenapa?
0: Bu.
1: Kenapa sih, Pak? Kumat lagi encoknya.
0: Iya nih, Bu. Aduh. Ambilin obat itu tuh di depan TV.
1: Aduh, Pak. Apa enggak bahaya tiap sakit minum obat? Terus kumat lagi. Minum obat lagi. Nanti ketergantungan loh, Pak.
0: Ya, mau gimana lagi, Bu? Bapak pengen yang cespleng.
1: Kenapa enggak coba ikhtiar pakai Habutop aja sih, Pak?
0: Hah? Habutop? Yang herbal itu ya? Enggak, Bu. Soalnya kan lama, enggak cespleng. Kayak obat warungan.
1: Namanya juga herbal, Pak. Tapi banyak tuh testimoni-testimoni yang udah ikhtiar pakai Habutop. Emang enggak seinstan obat kimia sih. Tapi kan dampaknya bagus tuh ke tubuh untuk memperbaiki sel tubuh yang rusak. Secara bertahap, jadi sekali sembuh. Insya Allah gak bakal kumat lagi deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas. Atau depan BRI Unit Kalibangor, Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003, RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara. Atau sebelah Alfamart Danakerta, Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04, RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga atau Tugu Lancip Bobot Sari, dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ibu perkenalkan diri dulu.
2: Nama saya Karni dari Kampung Pasir Mulia.
1: Ibu sebelumnya mempunyai keluhan apa nih Bu?
2: Saya sebelumnya keluhan sakit lutut sama betis lemper. Udah lama saya berobat ke sana kemari, ke mantri atau ke dokter. Sesudah habis obat sakitnya kumat lagi. Terus ada mantu saya nyarankan harus beli Habutop. Katanya kakaknya juga sembuh. Saya nyobain beli, ada kerasanya. Terus udah habis satu botol, saya beli lagi biar sembuhnya total.
1: Jadi sekarang udah habis 2 botol ya Bu ya?
2: Iya, ntar kalau udah itu mah saya beli lagi.
1: Dan sekarang Ibu saran apa saja untuk para pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti Ibu nih?
2: Ya, saran saya kalau teman-teman, kawan-kawan yang itu punya keluhan seperti saya, belilah Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, semoga cepat sembuh ya Bu, dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
0: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami, perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal Ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma yang beralamat di Jalan S. Parman, RT 02 RW 01, Desa Kedung Menjangan, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, atau depan SPBU Kedung Menjangan. Dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41, Dusun 5, Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BRI Unit Bukateja.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Istara Radio Banjarnegara.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

Bila 3.4 Star Radio Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Star dimanapun Anda berada. Kembali menemani sore hari panjenengan semuanya di Dangdut Nostalgia, yang bakal menemani sahabat Star selama 2 jam ke depan sampai nanti pukul 17 sore. Senantiasa dipersembahkan penuh oleh Habuto Peramuan Herbal Arab paling top dari Denatur Indonesia, 100% herbal alami tanpa efek samping. Satu tembang lagu sudah mengawali jumpa kita sahabat Setara. Dari siapa tadi? Mancur S. Juga ada yang namanya Ike Nurjanah ya tadi ya, kalau gak salah sahabat Setara ya. Aduh lupa. Dia disebut dari Selasa tanggal 28 Juli tahun 2026. Hadir bersama Habuto Peramuan Herbal Arab paling top dari Denatur Indonesia, 100% herbal alami tanpa efek samping, yang bisa didapatkan di apotek-apotek terdekat atau bisa pesan langsung ke nomornya Radio Stara Banjarnegara dan di TikToknya Stara Radio Banjarnegara. Oke sahabat Stara, bisa ikut bergabung dari gas lagu ya di nomor interaktif kami, yaitu di 08-223-11-1070, di 08-223-11-1070. Sembari menunggu sahabat Setara ikut bergabung bersama saudara di sore hari ini, dikasih lagunya Elvi Sukaisih dengan Seujung Kuku, atau Seujung Kuku sahabat Setara.

0: Halo, Doni. Tolong kamu ke ruangan saya sekarang.
1: Siap, Pak.
2: Permisi, Pak.
0: Iya, silakan masuk. Don, saya dengar dari admin, katanya kamu mau izin lagi besok. Memangnya kenapa lagi?
2: Maaf, Pak. Kayaknya saya sakit lagi. Badan gak karuan rasanya. Kepala pusing. Sama ini, Pak. Persendian saya sering sakit kalau gerak berlebihan. Dan sering kram kesemutan juga. Padahal saya kira kemarin sudah sembuh. Malah kabur lagi, Pak.
0: Makanya kalau memang belum sehat 100%, jangan dipaksa untuk kerja. Jadi kayak gini kan bolak-balik izin. Bukan gak boleh, saya gak enak sama karyawan lain.
2: Iya, Pak, maaf.
0: Ya sudah, sekarang kamu izin pulang lebih awal, terus ke apotek dulu, beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Tuh, di apotek sudah ada. Terus, kamu istirahat dulu. Saya kasih kamu izin 2 hari lagi ya.
2: Oh, siap, Pak.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang Kecamatan Kejobang Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Ibu siapa ya Ibu ya?
2: Ibu Isem,
1: ini alamatnya di mana Bu?
2: Tumingkir Curug Legi.
1: Ibu itu benar ya pengguna Habutop?
2: Iya.
1: Silahkan Ibu untuk diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Jadi dulu badan saya sakit, pegel-pegel, punya sakit gula juga. Saya dengar iklan di radio Herbal Habutop, saya beli. Alhamdulillah setelah konsumsi keluhan saya jadi berkurang. Sampai sekarang kalau saya rasa badan kurang sehat, saya rutin beli Habutop.
1: Berarti ini khasiatnya terasa nyata di tubuh ya setelah mengkonsumsi?
2: Iya.
1: Silakan terakhir pesan untuk pendengar yang mungkin memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya, Bu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya di tubuh, belilah Habutop obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.

Anda masih mendengarkan di 93,4 Star Radio Banjarnegara. Mengucapkan selamat sore warga Banjarnegara dan Purbalingga dan sekitarnya yang sedang stay tune di sore hari ini. Semoga keberuntungan menyapa Anda di sore hari yang bertepatan di hari Selasa ini, sahabat setara ya. Yang baru pulang kerja, selamat beristirahat di sore hari. Semoga lelah menjadi lilah. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. 3.08.223.11.070 di 08.223.11.070. Terima kasih ya yang sudah ikut bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Mas. Minta tebangnya cinta rahasia atau kasih sayang dari Elvi Sugesi. Salam buat semua pendengar Setara Banjarnegara. Bukan Pak Sutinya, selamat bertugas. Terima kasih. Kembali kasih. Assalamualaikum Mas Sute. Waalaikumsalam, selamat sore Mama Putri, Dapuh Malih, Ting Dangdut Nostalgia. Badi nyewon lagu Memadangmu atau Sejengkal Duri. Salam-salam ganggu kebebas sahabat setara semua yang lagi stay tune. Buat maksudnya sebut lagu ini ditunggu bareng. Terima kasih kembali dan selamat sore juga. Di belakangnya halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Sute, selamat sore Bang Sute, sore juga Yua. Lagunya ngikut aja Bang Sute absen di sore hari. Untuk semua pendengar Setara Banjarnegara, selamat sore semuanya dari Ari di Banjar Kota. Buat Mas Sutenya terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat sore juga yang ada di Banjarnegara Kota sedang menikmati panasnya di sore hari ini, sahabat setara ya. Panas tapi dingin ya, sahabat setara. Udah panas tapi dingin. Kalau di dalam, di apa namanya, di bawah terik matahari itu panas di kulit ya. Tapi kalau di dalam rumah dingin, sahabat setara. Ada cinta rahasia bersama Elvis Sugesi.

0: Niki boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
1: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT 1 RW 2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
0: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini Bu mengenai Habutop, perubahannya gimana sih toh setelah menggunakan Habutop gitu?
1: Setelah minum Habutop herbal itu, sekarang badannya udah enak dan tenaganya sehat kembali. Udah gak terasa sakit lagi. Awalnya sebelum minum Habutop itu sakit perut, keluhannya itu sakit pinggang dan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Habutop herbal itu udah sehat kembali.
0: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutop jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
1: Alhamdulillah.
0: Pertama awalnya ini Ibu tahu Habutop ini dari mana sih Bu?
1: Dari radio.
0: Jadi sering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habutop ini ya Bu ya.
1: Iya.
0: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habutopnya ini gitu.
1: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya, harus segera diatasi dengan Habutop herbal, karena Habutop herbal itu sangat manjur dan menjarab pol-polan.
0: Oke, terima kasih ya Bu atas waktunya, ini sudah mengganggu.
1: Sama-sama.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan. Dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Di 93,4 Star Radio Banjarnegara, Anda masih mendengarkannya di Dangdut Nostalgia. Di menit yang ke-7 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia bagian Banjarnegara, sahabat setara warga Banjarnegara dimanapun Anda berdiri pada sore hari. Ada yang duduk juga ya, ada yang sedang dalam perjalanan, ada yang masih bekerja, ada yang sedang santai-santai saja. Ada juga sahabat setara yang sedang beres-beres di rumah ya. Semangat semuanya dengan segudang aktivitas di hari Selasa yang sangat membara ini, sahabat setara ya. Jadi harus semangat yang lagi dagang, laris mantas dan juga bul, barang habis duit kumpul mudah-mudahan ya. Dan tetap semangat untuk semuanya, sahabat setara. Tak semangatin ya dari sini karena aku tahu kok tidak ada yang menyemangatin di sore hari ya. Apalagi udah di sore hari, sahabat setara ya. Gboy di 08-223-11070. Di 08-223-11070. Halo, assalamualaikum. Selamat sore, Habutop.
1: Waalaikumsalam, Habutop. Amon AF yang lagi top.
0: Top Marco Top, silakan masuk dari Purbalingga. Gimana kabarnya?
1: Kabarnya baik.
0: Alhamdulillah itu. Baik ya.
1: Yang kacang hijau yang belum ada, besok mau bikin.
0: Oh, udah bikin payek ya? Ini yang lagi bikin payek ya?
1: Iya, tapi payeknya besok, kacang hijaunya lainnya sudah ada.
0: Oh, begindang. Iya, iya, iya.
1: Lagunya
0: apa ini?
1: Minta yang India boleh.
0: India?
1: Iya.
0: Kita lagi di Dangdut Nostalgia dulu nih.
1: Dangdut, iya.
0: Iya, Dangdut Lawasan.
1: Dangdut Lawasan, yang apa? Benang biru Megizet.
0: Benang biru Megizet. Oke.
1: Itu enggak usah salam-salam lah.
0: Oh, gitu. Salamnya untuk penyiarnya aja ya.
1: Iya, maksudnya makasih ya.
0: Sama-sama.
1: Ini baru bangun tidur. Aduh. Nyawanya belum kumpul.
0: Aduh, jam segini baru bangun tidur, nikmatnya.
1: Ya, makasih Mas Ute. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang ada di Purbalingga. Selamat sore. Selamat menikmati bangun tidurnya ya. Ada yang jam segini udah baru bangun tidur. Ada yang lagi ngantuk-ngantuknya ya kan ya. Karena habis aktivitas baru ngantuk, berat banget ya, tapi udah habis asar mau tidur tanggung nanti maghrib ya, sahabat setara ya. Ojo podo turu sore. Ayo gitu ya. Jadi tidur di waktu habis asar. Waktu habis asar itu tidak dibaikan ya. Gimana ya bilangnya ya. Mau dibilang tidak diperbolehkan, wong bisa tidur bar asar kayak gue ya. Jadi tidak baik gitu ya. Kalau tidur habis sholat asar itu tidak baik, sahabat setara ya. Dari sisi agama tidak baik, dari sisi kesehatan pun tidak baik, sahabat setara ya. Nah, jadi memang tidak menyesatkan ya dari tuntunan dari agama yang dinyanyikan dalam lagu Jawa itu, ojo podo turu sore ya. Memang kalau tidur di sore hari itu tidak baik untuk kesehatan, sahabat setara ya. Jadi tidurnya mending tidur siang itu tidak nanggung ya. Di antara jam 11 sampai jam 2 mungkin ya. Jam 11 sampai jam 2 itu ya waktu tidur siang yang bagus, sahabat setara. Oke, sahabat setara, terima kasih yang sudah ikut bergabung. Assalamualaikum Bang Sutu. Waalaikumsalam Mas Tadi di Pejawaran. Salam untuk warga Pejawaran yang sedang mendengarkan Radio Star Banjarnegara. Selamat sore. Buat maksudnya, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali dan selamat berdendang bersama Magizet. Ada benang biru. Iwa, K-Boy.

0: Kunci motor papa di mana ya?
1: Tadi kan ada di atas meja, Pak. Cari aja sendiri ya tuh. Mama lagi tanggung nih, sibuk.
0: Ah, sibuk apaan sih? Perasaan dari tadi cuma bengong depan TV.
1: Itu, nungguin sinetron kesukaan Mama loh. Mama udah telat setengah jam nih. Tapi kok belum ada juga ya? Malah sinetron lain. Padahal kemarin ditulisannya mulai jam 18.00.
0: Oh, sinetron kesukaan Mama. Ma, udah mulai dari tadi siang, jam 1 siang, Ma.
1: Masa sih? Kan di iklan juga katanya jam 18.
0: Mama salah lihat kali. Padahal tayangnya tadi jam 13 alias jam 1 siang.
1: Ih, masa sih ah?
0: Salah mata Mama sendiri tuh, siwer. Jam 13 jadi 18. Makanya minum tuh Vitama yang udah Papa beliin dari sebulan yang lalu. Malah nangkring terus Vitamanya di lemari. Padahal kan Papa beliin Vitama biar Mama sembuh siwernya. Buat solusi

0: Mau piket malam.
1: Oh, dari tadi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar,

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, berhubung neneknya sudah sepuh, sekarang saya mewawancarai anaknya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, namanya siapa, Ibu?
2: Nama saya Ibu Esi, anaknya Ibu Manisem.
1: Anaknya Ibu Manisem, ya. Alamatnya mana, Ibu?
2: Alamatnya Jalan Kibangun, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan di radio, karena ibu saya sering mendengarkan iklan dari radio, Mas.
1: Sebelumnya punya keluhan apa ibunya?
2: Ibu saya sebelumnya punya keluhan mata merah akibat debu.
1: Terus gimana, Ibu?
2: Matanya kurang jelas untuk melihat jauh pula, Mas.
1: Dan sudah mengonsumsi, sekarang keadaannya gimana?
2: Alhamdulillah, Mas, setelah mengkonsumsi, sekarang matanya ibu saya berangsur membaik.
1: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Pesan-pesannya buat semua yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu saya, belilah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

Anda masih mendengarkan di 93.4 Setara Radio Banjaranegara bersama Sudha Zahra menyapa Anda dan juga bersama Minyak Herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna dari Denatur Indonesia. Ini berkhasiat untuk berbagai keperluan di kehidupan Anda, sahabat setara ya. Jadi tidak ragu, tidak rugi ketika Anda menyetok yang namanya Minyak Herbal Sultana di rumah Anda, sahabat setara. Karena manfaat Minyak Herbal Sultana ini banyak sekali untuk balur, sahabat setara. Seperti digigit serangga, luka bakar, bijadan urut, digigit kalajengking, luka diabetes, kesleo, borok, korengan, terus gusi bengkak, bisul, gondokan juga bisa dibalur menggunakan Minyak Herbal Sultana. Vertigo, sakit kepala bisa dioles-olesin menggunakan Minyak Herbal Sultana, sahabat setara ya. Atau ada relaksasi, Parkinson, pusing-pusing, masuk angin, atau meredakan nyeri pada persendian, olesin aja dengan menggunakan Minyak Herbal Sultana. Apalagi kalau sahabat setara itu yang sering pijat, cobain deh. Gunakan dengan Minyak Herbal Sultana. Minyak Herbal Sultana ini tidak panas, sahabat setara ya. Bahkan nyaris tidak terasa panas ya, hanya hangat sedikit, sahabat setara ya. Tapi Minyak Herbal Sultana ini mengedepankan kualitas ya. Jadi kualitas dan khasiat, sahabat setara ya. Yang panas tidak apa namanya, yang kualitasnya bagus itu tidak harus panas, sahabat setara. Karena efek panas itu ya bisa efek dari bahan atau tambahan bahan, sahabat setara ya. Nah, Minyak Herbal Sultana ini tidak panas ketika dioles, sahabat setara ya. Jadi aman untuk anak-anak pun tidak panas, sahabat setara ya. Tapi khasiatnya jangan diragukan lagi. Yang belum mencoba, cobain sekarang. Minyak Herbal Sultana, Minyak Herbal Serbaguna dari Denatur Indonesia. Yang tersedia di apotek-apotek terdekat Anda, bisa ditanyakan dulu di nomornya setara ya, di 08-223-11070, di 08-223-11070. Kembali menyapa sahabat setara yang sudah ikut menyapa juga di sore hari. Assalamualaikum setara Banjarnegara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Sute, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini Bu Reni dari Banjarnegara Bojongkoneng. Wah, lama sekali nih Bu Reni gak menyapa Sute ya. Mau kirim salam buat semua aja, selamat sore. Dan gak bisa sebutin satu per satu yang udah nyalamin aku, terima kasih. Mudah-mudahan diberi kesehatan dan rezeki yang banyak. Minta lagunya Mas Sute, Muara Kasih Bunda dari Eri Susan ya. Buat Mas Sutenya, selamat bertugas, tambah sukses, tambah semangat, rezeki banyak. Radio Setara Banjarnegara, makasih Mas Sute. Oke, amin, terima kasih ya doanya. Masya Allah, tabarakallah. Moga-moga kabul juga yang mendoakan yang baik-baik. Kembali kepada orang yang mendoakan, sahabat setara ya. Amin, amin, rupal alamin. Oleh karena itu, tetap yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang baik, sahabat setara. Karena perkataan adalah doa ya. Jadi katakanlah yang baik-baik, sahabat setara. Assalamualaikum Mas Sute, waalaikumsalam. Naufal menyapa nih. Selalu menyapa. Sehat selalu Mas Sute. Amin, amin, rupal alamin. Salam buat semua pendengar setara, semoga bahagia selalu. Minta lagunya Mas Perawan Desa dari Mus Buliyadi dan Herlina Effendi. Buat Mas Sutenya, selamat tugas aja, makasih. Sama-sama, kembali kasih dan selamat sore. Selamat di Geboy yang ada di Ciperem. Lagi panas kayaknya nih sore hari ya. Cerah sahabat setara ya. Cuma kalau udah mulai cerah gini, kalau berjalan, jalan-jalan biasanya udah mulai berdebu sahabat setara ya. Atau polusi-polusi udara yang dihasilkan sama debu-debu jalanan itu kayak lagu ya. Udah mulai banyak sahabat setara ya. Nah, harus pakai masker biar sehat sahabat setara ya. Biar menjaga partikel-partikel dari debu dan lainnya itu tidak masuk dalam saluran pernafasan kita sahabat setara ya. Itu salah satu mencegah yang tidak diinginkan ya dalam saluran pernafasan kita. Karena biasanya di musim kemarau itu partikel-partikel kecil yang terbawa angin itu, apalagi di jalanan sahabat setara, sangat banyak ribuan miliaran partikel sahabat setara ya. Jadi tetap jaga kesehatan di musim kemarau ini sahabat setara. Kembali gimkannya sahabat setara, lagu yang tidak akan lekang oleh waktu karena arti yang begitu dalam dari Eri Susan, Muara Kasih Bunda.

0: membawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Kumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.
2: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Bila 3.4 Setara Radio Banjar Negara di Dodo Nostalgia, sahabat Setara sampai di sini saja. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di nanti malam lagi bersama Suta Sara kembali tetap Banjar terus di 93.4 Setara Radio Banjar Negara. Bersama produk-produk Denatur Indonesia ada Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vita Pedia, Teh Moro, dan Otipus Kapsul Cacing yang tersedia di apotik-apotik terdekat Anda. Dari kawasan Banjarnegara, kawasan Bandingan, Jalan Raya Karangubar Banjarnegara, sudah saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan jangan lupa bahagia.

saja kita ikuti acara Dangdutnya Asik Banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati, kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

Dalam kehidupan ini selalu ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak seorang pun di antara kita yang hidup ingin dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan lagi dimurkai Allah, dimarahi tetangga saja kita kadang-kadang sudah merasa tidak enak. Padahal bagaimanapun, kalau sekadar dimarahi tetangga, kita masih bisa menghindar, pergi atau pindah ke tempat lain. Tahun depan kita kembali lagi, barangkali sudah bisa berdamai. Tapi jikalau Allah yang murka kepada kita, padahal alam ini adalah miliknya belaka, rasanya kemana lagi langit tempat kita bernaung, dan kemana lagi bumi tempat kita berpijak. Setiap orang ingin dicintai Allah, tapi tidak setiap orang mau melakukan perbuatan-perbuatan yang kalau dikerjakannya Allah akan cinta kepadanya. Dan setiap orang tidak ingin dimurkai Allah, tapi orang kadang-kadang tanpa sadar melakukan perbuatan-perbuatan yang justru dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini ingin saya sampaikan kepada hadirin satu hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui lisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Uhibbu salasan وحبي لثلاث أشد." Aku cinta, kata Allah, kepada tiga macam golongan manusia. Tapi aku lebih cinta lagi kepada yang tiga macam lagi. Jadi ada yang sekedar dicintai Allah, ada yang lebih lagi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Mari kita ikuti satu persatu isi daripada hadis qudsi ini. Yang pertama, "Uhibbu ahla safa." Aku cinta, kata Allah, kepada orang-orang yang pemurah. Aku cinta kepada orang-orang yang ringan tangan, mempunyai kepekaan sosial yang tinggi, gemar menolong orang yang memang memerlukan pertolongan. Aku cinta kepada orang-orang yang semacam itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, di zaman sekarang ini, seiring dengan makin tajamnya persaingan hidup, makin tingginya tensi ekonomi antara tenaga kerja yang masuk pasaran dengan lapangan kerja yang tersedia jauh dari memadai, gaya hidup orang semakin konsumtif, semakin individualis. Timbullah sikap hidup lu-lu, gua-gua. Kepekaan sosial mulai lentur dan luntur, tapi tidak terwujud di dalam kehidupan sehari-hari. Padahal agama mengajarkan Allah cinta kepada orang-orang yang bermurah tangan, gemar melakukan pertolongan, peka melihat penderitaan dan kesulitan orang lain. Adalah Allah melebihkan rezeki sebagian kita dari yang lain. Dimaksudkan untuk saling tolong-menolong, bahu-membahu dan bantu-membantu. Sehingga dengan demikian, apa yang disabdakan Nabi dalam hadis, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama." Orang-orang yang punya sifat belas kasih akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayangi yang di permukaan bumi, nanti yang di langit akan sayang kepadamu, akan turun rahmatnya kepada kita bersama. Alangkah nikmatnya kehidupan ini jikalau yang berkuasa menyayangi yang lemah lalu melindunginya,
Jikalau yang alim menyayangi yang awam.

0: haram lalu membimbingnya. Jikalau yang kaya menyayangi yang miskin lalu mengulurkan tangan memberikan bantuannya, akan terciptalah rahmat dalam kehidupan. Tapi jikalau sebaliknya, yang berkuasa malah menindas dan menekan yang lemah, yang alim malah membodoh-bodohi yang memang sudah bodoh, sementara yang kaya menyantap yang miskin, akan terjadilah bala dan bencana dalam kehidupan. Bukan lagi rahmat yang turun, melainkan azab akan menimpa kita secara keseluruhan. Begitulah, terdapat tirai halus yang memisahkan kita dari konsep ajaran agama kita yang luhur. Agama mengajarkan yadul ulia khairun min yadis sufla, bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Tapi yang kita praktekkan, kita selalu berada pada posisi tangan di bawah. Menjadi umat yang manja, yang lemah, padahal bukan tidak punya potensi, tapi mungkin karena kita tidak pandai menginventarisir potensi. Kadang-kadang ada panitia pembangunan masjid, membangun masjid, meletakkan batu pertama sekaligus jadi batu terakhir. Setelah itu la yamutu wa la yahya, hidup tidak kelihatan geraknya, mati pun tidak ketahuan kuburannya. Masjid impotan, pesantren terbengkalai, majelis taklim terlunta-lunta, rumah sakit Islam tak kunjung selesai. Tidak adakah orang Islam yang kaya? Banyak. Tidak adakah orang Islam yang punya posisi kunci, posisi basah, posisi menentukan? Banyak. Secara jujur kita harus berkata, yang belum banyak ialah yang mau berbuat atas nama dan demi kepentingan agamanya. Kita juga bukan tidak punya potensi. Kita tidak pandai menginventarisir potensi untuk kepentingan dan kemaslahatan kita bersama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Dengan demikian, kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari di masjid misalnya. Itu kalau hari Jumat, kadang-kadang kita sengaja mau berangkat sholat Jumat tidak bawa uang. Maka yang paling lancar di masjid, kotak. Saudara boleh lihat kotak itu. Dari sudut ke sudut hampir tidak pernah macet. Lancar betul jalannya. Sekali macet, kotak 50. Wajar kalau masjid-masjid kita lalu impotan. Bagaimana akan mengadakan kegiatan kalau tidak ada dana? Oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin mengetik, berbahagialah kita jikalau oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kepercayaan berupa titipan. Wa mal malu wal banuna illa wadha'ir, harta dan anak-anak tidak lain satu titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada satu saat titipan itu akan diambil oleh yang empunya. Allah cinta kepada orang-orang yang pemurah. Allah akan memberikan balasan yang berlipat ganda. Kalau saudara bersedekah kepada anak yatim, bukan si yatim itu yang akan membalasnya. Kalau saudara membantu pembangunan masjid, bukan panitia masjid yang akan memberikan ganjarannya. Kalau saudara membangun pondok pesantren, bukan kiai yang punya pesantren yang akan memberikan balasannya. Allah subhanahu wa ta'ala melalui jalan yang tidak kita sangka-sangka, melalui jalan yang dalam istilah Quran disebut min haitsu la yahtasib, melalui jalan yang tidak pernah kita hitung, kita sangka sama sekali, jalan gaib yang hanya Allah saja yang maha tahu. Sebaliknya, wa hubbi lil faqir as-sakhi asad, kata Allah, aku cinta kepada orang-orang yang pemurah, tapi aku lebih cinta lagi kepada orang-orang miskin yang pemurah. orang kaya pemurah,
1: Allah cinta.
0: Orang miskin pemurah,
1: Allah lebih cinta.
0: Kenapa? Kalau orang kaya sedekah 5.000 rupiah misalnya, orang miskin pun sedekah 5.000 rupiah, sama jumlahnya, sama ikhlasnya, sama halalnya,
1: tapi besarnya pahala lebih besar sedekah si miskin yang 5.000 rupiah itu ketimbang si kaya yang juga 5.000 rupiah.
0: Kenapa maka demikian?
1: Oh, buat orang kaya uang 5.000 apalah artinya.
0: Tapi buat si miskin, untuk jumlah 5.000 itu dia harus peras keringat, banting tulang, pergi pagi, pulang sore, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Tapi kok dia berani bersedekah sejumlah sedekahnya orang kaya? Ini
1: yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sifat inilah yang dahulu dicontohkan oleh baginda Rasul. Bahkan apa yang beliau sedekahkan kepada orang lain biasanya adalah sesuatu yang lebih baik dari apa yang beliau pakai sendiri. Watak ini yang diikuti oleh generasi sahabat. Kita ambil contoh ketika terjadi perang Tabuk misalnya. Datanglah Sayyidina Abu Bakar Siddiq membawa seluruh harta bendanya disumbangkan di jalan Allah. Melihat ini Nabi bertanya, "Hal tarabta li ahlika syai'an ya Abu Bakar?" Wahai Abu Bakar, begini banyak harta yang kau infakkan fi sabilillah ini, apakah buat keluargamu sudah kau tinggalkan? Sayyidina Abu Bakar dengan tegas menjawab, "Taraktu lahumullah wa rasulahu." Sudah, saya tinggalkan mereka Allah dan Rasulnya. Saya tinggalkan mereka keyakinan, akidah, iman, bahwa kalau kami menolong Allah, menolong agama, Allah akan menolong kami. Bahwa kami tidak akan jadi melarat karena memperjuangkan agama. Bahwa kami tidak akan jatuh miskin kalau harta ini kami belanjakan di jalan Allah. Kami tinggalkan keyakinan itu kepada anak-anak dan istri di rumah. Sementara harta yang ada, seluruhnya kami bawa kemari. Keyakinan yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq di zaman sekarang ini sudah merupakan keyakinan yang sangat langka. Kita belum yakin benar akan kebenaran janji Allah. Sehingga dengan demikian timbullah keraguan-raguan. Apa iya kalau saya belanjakan uang ini di jalan Allah akan ada balasannya? Apa iya kalau uang ini saya gunakan untuk melaksanakan ibadah akan datang balasannya? Padahal dalam hadis qudsi Allah menjanjikan, "Ana inda dhanni 'abdi bi," aku ini kata Allah, bagaimana menurut persangkaan hambaku saja kepadaku. Kalau dia sangka baik, insya Allah baik datangnya. Kalau dia sangka tidak, aku bagaimana menurut sangka hambaku kepadaku. Itulah sebabnya dalam segala hal kita harus husnuzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah golongan pertama kekasih Allah, orang-orang yang dicintai Allah, orang-orang yang pemurah, yang sadar bahwa harta hanya sekadar titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan harta menurut Nabi, apabila sudah kita belanjakan di jalan Allah, dia akan berkata, pertama, "Kuntu qalilatan fakassartani," jumlahku sebenarnya sedikit, tapi lantaran engkau sedekahkan aku, engkau belanjakan aku di jalan Allah, maka jumlahku jadi banyak. Kau sedekah 1.000, dibalas 7.000, dikali 10, dikali 100, masih ditambah, wallahu yudha'iku liman yasha, Allah melipat gandakan pahala kebajikan dari orang-orang yang dikehendakinya. Yang kedua, harta itu akan bicara lagi, "Kuntu faniyatan fa'abqaitani," aku ini sebenarnya fana,
2: tidak kekal, berubah, relatif dan temporer, sirna oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Tapi lantaran engkau sedekahkan aku, engkau belanjakan aku di jalan Allah, maka nilaiku jadi kekal akan mendampingi engkau sampai di hadratullah azza wa jalla di akhirat nanti. Jadi harta yang kita tumpuk-tumpuk, yang kita sangka akan mengekalkan kita sampai tidak akan miskin 7 keturunan,
0: dengan segala macam cara kita tempuh,
1: dia bukan harta yang kekal.
0: Yang kekal
1: yang kita belanjakan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala,
0: itu milik kita yang benar-benar akan kita nikmati. Yang ketiga, harta itu akan berkata lagi, kunta harisi wal ana sirtu harisaka. Dahulu kamulah yang menjaga saya, tapi sekarang setelah saya sedekahkan, setelah engkau sedekahkan aku, setelah engkau belanjakan aku di jalan Allah, bukan engkau lagi yang jaga aku, kata si harta. Akulah yang akan menjagamu. Di dunia orang yang rajin sedekah, sedekahnya itu menolak bala, terhindar dari segala bencana dan musibah. Sementara di akhirat, sedekahnya itu akan menjadi dinding yang menjaga dia dari jilatan api neraka. Demikian harta yang sudah kita infakkan, kita belanjakan, kita sedekahkan di jalan Allah itu akan menjadi pejangga kita. Sehingga Nabi menyatakan, inna sadaqatal mar'il muslim tazidu fil umri wa tadfa'u mitatasu'i. Sesungguhnya sedekahnya seorang mukmin dapat menambah umur panjang dan menyelamatkan seseorang dari mati secara su'ul khatimah. Marilah kita melihat bahwa agama ini memerlukan kita, bahwa umat ini mengharapkan pengorbanan kita. Dengan segala kemampuan yang ada pada diri kita, mari kita menyadari bahwa harta kita yang benar-benar milik kita sesungguhnya yang sudah kita belanjakan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah golongan pertama. Golongan yang kedua yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, uhibbul mutawadhi'in. Aku cinta, kata Allah, kepada orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang membawa ilmu padi, makin berisi makin merunduk, makin di puncak makin sadar akan kelemahan dan keterbatasannya. Aku cinta kepada orang-orang yang rendah hati adalah satu sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ja'far Al-Barzanji misalnya dalam rawi Barzanjinya, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wattawadhu, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat pemalu dan sangat rendah hati. Tawadhu, tidak melonjak menjadi angkuh dan sombong. Walaupun beliau adalah asraful anbiya wal mursalin, nabi dan rasul termulia, imamul muttaqin, imamnya orang-orang yang bertakwa, rahmatan lil alamin, diutus sebagai rahmah bagi seluruh alam, tapi tawaduknya demikian luar biasa. Ketika beliau terusir dari Makkah, kita bisa membayangkan meninggalkan kampung halaman, meninggalkan keluarga yang berbeda akidah, hijrah ke Madinah. Tapi pada lain kesempatan, ketika beliau dengan bala tentaranya masuk ke kota Makkah, dan orang-orang kafir Quraisy yang kita kenal dalam peristiwa Fathu Makkah itu, gentar hati mereka, sembunyi di dalam rumahnya masing-masing. Mereka masih ingat beberapa tahun yang silam, dikala Nabi Muhammad dan para sahabatnya dikejar-kejar, terusir dari Mekah, hijrah ke Madinah. Sekarang Rasul kembali ke Mekah dengan segala keperkasaan bala tentaranya. Mereka berpikir, andai kata Muhammad mau saja membalas dendam, habis kita ini, habis, tidak akan tersisa. Dahulu dia kita caci maki, dahulu dia kita usir, dahulu dia kita kejar-kejar untuk kita bunuh. Sekarang kita tidak berdaya. Muhammad dengan perkasa, dengan bala tentaranya yang gagah sekarang masuk ke kota Mekah. Apa yang harus kita lakukan? Mereka menunggu dan menunggu. Dan Nabi dengan gagah masuk ke kota Mekah bersama bala tentaranya. Apa ucapan yang pertama beliau lontarkan? Pembalasan dendam? Tidak. Mencari orang-orang yang dulu mengejar, memusuhi, mengancam akan membunuhnya? Tidak. Beliau tidak teriak-teriak, mana itu Abu Jahal? Mana itu Abu Lahab? Mana itu Abu Sufyan? Mana itu dulu orang-orang yang memusuhi saya dan sahabat saya? Ayo, keluar kalau berani, ha? Tidak. Pidato ucapan pertama yang keluar dari bibir yang mulia itu sungguh di luar perkiraan kufar Quraisy. Apa jawab Nabi? Pidato Nabi, al-yauma yaumul marhamah. Tuan-tuan para Quraisy, tidak usah khawatir. Hari ini adalah hari yang penuh kasih sayang. Saya masuk ke kota Mekah semata-mata untuk menunaikan ibadah. Tidak akan ada balas dendam. Tidak akan ada pertumpahan darah. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram, dia aman. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram, dia tenang. Tidak akan diganggu barang sedikit pun. Bersih hatinya dari balas dendam. Tidak ada watak untuk menunjukkan kepongahan padahal beliau berada di puncak kejayaan. Tidak. Ini yang disebut sadidul hayat wa tawadhu. Sangat rendah hati. Tidak melonjak menjadi angkuh dan sombong lantaran keberhasilan yang pernah dicapainya. Uhibbul mutawadhi'i. Aku cinta kepada orang-orang yang rendah hati. Makin berkuasa, makin rendah hati. Makin berilmu, makin rendah hati. Makin kaya, makin tawadhu. Wa hubbi lil ghaniyil mutawadhi asad. Tetapi kata Allah, aku lebih cinta lagi kepada orang-orang kaya yang rendah hati. Orang miskin tidak sombong, Allah cinta. Orang kaya tidak sombong, Allah lebih cinta. Sebabnya apa? Rasa-rasanya kalau ada orang miskin tidak sombong, memang sudah harusnya. Tapi kalau ada orang kaya, apa saja dia punya. Kebunnya ada di mana-mana, kendaraannya sejumlah keluarganya, uangnya depositonya ada di berbagai bank, pabriknya banyak. Apa saja dia punya, tapi tidak sombong, tawadhu. Ini yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Oleh karenanya, hadis qudsi ini menanamkan kesadaran kepada kita bersama. Bahwa yang pantas untuk sombong hakikatnya cuma Allah saja. Itu sebabnya salah satu asma'ul husna Allah disebut al-mutakabbir. Kalau Allah sombong, wajar. Karena memang tidak ada Tuhan lain selain Allah. Alam dan seluruh isinya adalah miliknya belaka. Tidak ada satupun yang bisa mengklaim. Al-mutakabbir, wallah, yang pantas sombong hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Yang ketiga, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, uhibbut ta'idin. Aku cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Kepada orang-orang yang apabila berbuat kesalahan, dia segera sadar. Dijadikannya kesalahan itu sebagai satu pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa yang akan datang. Adalah lebih baik kita mulai dari kertas yang kelabu, hitam sekalipun, kalau akhirnya akan menjadi lembaran-lembaran yang putih. Ketimbang kita mulai dengan lembaran yang putih, kalau akan ditutup dengan lembaran-lembaran hitam, noda yang tidak berhapus. Allah subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun, Pengasih dan Penyayang. Ia akan memaafkan segala perbuatan yang bersifat salah dari hamba-hambanya, asalkan tidak diulanginya lagi. Manusialah yang sering kejam, membiarkan dirinya larut dan hanyut diseret arus dosa. Ia sadar itu satu kesalahan, tapi tidak berupaya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Apakah itu berupa yang namanya judi, minuman keras, menipu orang lain, durhaka kepada kedua orang tua, jahat kepada tetangga, suka memfitnah orang lain? Dibiarkan dirinya hanyut di dalam lembah dosa tanpa upaya penyelamatan sama sekali. Atau kadang-kadang mengulur waktu.
1: Nanti saja sudah tua-tuaan tobatnya. Padahal waktu tidak pernah main-main.
0: Oh, ini aku cinta kepada orang-orang yang mau bertobat. Wa hubbi lisabit taib asad, tapi aku lebih cinta lagi kepada orang-orang muda yang mau bertobat. Apabila orang tua bertobat, Allah cinta. Anak muda bertobat, Allah lebih cinta. Dalam usia muda, di mana darah masih mengalir dengan panas, sejuta khayal dan keinginan masih bersemi di dalam benaknya, dia sanggup blokir semua itu, disalurkannya di jalan Allah. Allah cinta sekali kepada orang-orang semacam itu.

saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kalau tadi sudah saya jelaskan, tiga golongan orang-orang yang dicintai Allah, yakni para kekasih Allah, orang-orang yang pemurah, gemar memberikan pertolongan, kemudian yang kedua orang-orang yang rendah hati, dan yang ketiga adalah orang-orang yang suka bertaubat. Maka kemudian hadis qudsi ini dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menjelaskan lawanan dari tiga golongan tadi. Kalau tiga golongan tadi adalah orang-orang yang dicintai Allah, maka tiga golongan yang berikutnya adalah mereka yang dibenci, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Jumlahnya juga tiga, lawanan dari yang tiga tadi pertama. Yang pertama, saudara-saudara, abghadul bukhala, aku benci, kata Allah, kepada orang-orang yang bakhil, orang yang kikir, orang yang diberikan amanah berupa harta lalu tidak tersentuh hatinya melihat kesulitan dan penderitaan orang lain. Tetangganya meratap dan merintih kelaparan, sementara ia dengan senang berpangku tangan, padahal ada kelebihan rezekinya. Ia tahu kesulitan orang lain, tapi ia tidak berusaha mengulurkan tangan memberikan bantuan. Kenapa seseorang bisa terjebak ke dalam penyakit bakhil bin kikir alias pelit seperti ini? Oleh karena harta benda dunia itu sudah berakar kuat di hatinya. Tidak mau lepas lagi ia dari sana. Tidak mau berpisah ia dengan harta itu walau sedikit jua pun. Dan memang para ulama sufi mengajarkan, orang kaya itu ada dua. Ada orang kaya hakiki, ada orang kaya majazi. Orang kaya hakiki, orang kaya sebenarnya adalah orang yang kaya hatinya. Luas cakrawala pandangannya, terbentang nuansanya, tidak cupik melihat karunia yang diberikan Allah dalam kehidupan ini. Orang yang kaya hati, inilah orang kaya hakiki. Adapun orang kaya majazi adalah orang yang banyak hartanya tapi miskin hatinya. Hidupnya sudah melimpah tapi ia selalu merasa kurang, maka ia tidak pernah cukup. Posisinya sudah kaya tapi ia masih merasa miskin, maka ia pun selalu miskin. Imam Ghazali rahimahullah memberikan contoh yang indah. Perjalanan hidup manusia sama dengan naik kapal laut yang besar menuju pulau bernama akhirat, mencapai pantai surga bahagia. Kapal ini akan singgah di satu pulau bernama dunia. Para penumpang diperbolehkan turun, tapi sebelumnya diingatkan lebih dahulu bahwa ini cuma sekedar tempat transit. Di dunia, di pulau yang bernama dunia, para penumpang boleh mengambil apa yang memang diperlukan untuk bekal dalam perjalanan. Tapi jangan lupa bahwa kapal akan melanjutkan perjalanan menuju kepulauan akhirat yang kekal dan abadi. Maka turunlah para penumpang ke pulau yang bernama dunia ini. Macam-macam tingkah lakunya ketika mereka menjejakkan kaki ke pulau dunia. Ada yang tetap sadar kepada pesan nakoda. Dia turun ke pulau yang bernama dunia, yang hijau, ranau, indah, memikat, mempedaya, mempesona. Tapi ia tetap sadar, ini cuma tempat transit. Ini cuma tempat persinggahan sementara. Bukan ini tempat yang akan saya tuju. Kapal akan segera berangkat. Saya harus bersiap-siap.
diambilnya apa yang diperbolehkan di pulau bernama dunia sebagai bekal menuju perjalanan akhirat. Dan setelah itu dia segera kembali ke kapal untuk melanjutkan perjalanannya. Ada pula penumpang yang lalai. Ketika turun ke pulau bernama dunia ini, ia lupa kepada pesan sang nakoda. Ia terpedaya oleh hijau ranaunya kepulauan dunia. Ia terpikat oleh gemerlapnya kehidupan dunia. Sibuklah seluruh waktunya untuk mengambil segala yang ada di kepulauan dunia ini. Ia menyangka bahwa ia sudah sampai kepada tujuan yang sebenarnya. Dikala peluit kapal berbunyi, pertanda kapal akan segera berangkat, rupanya baru sadar dia bahwa ini bukan tujuan yang sebenarnya. Ia berusaha kembali ke kapal, walaupun masih bisa ikut naik kapal, tapi sayang tempatnya sudah ditempati oleh orang lain. Inilah contoh dari orang-orang yang kehidupan dunia telah melalaikan mereka daripada tujuan akhirat. Yang lebih celaka adalah nasib penumpang ketiga. Mereka yang tertinggal sama sekali di kepulauan dunia ini. Merekalah orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik. Bagi mereka, surgalah dunia ini. Bila kehidupan dunia berakhir, berakhir pulalah surganya sampai di situ. Ia menyangka sudah sampai kepada terminal akhir, padahal cuma sekedar halte, tempat di mana kapal singgah sebentar saja untuk melanjutkan perjalanan menuju kepulauan akhirat yang kekal dan abadi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, orang-orang yang sadar bahwa dunia cuma sekedar satu tempat transit, maka kesadaran itu menggugah dia kepada keyakinan terhadap kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segalanya datang dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Tidak ada yang dibawanya saat ia terlahir ke alam dunia ini, dan tidak akan ada yang dibawanya kembali saat ia keluar meninggalkan alam dunia ini, kecuali iman dan amal soleh yang dikerjakannya di dalam kehidupan kita. Bukan bakhil yang menyebabkan orang cepat jadi kaya. Bukan pemurah yang menyebabkan orang jatuh miskin dan bangkrut. Tetapi kesadaran bahwa segalanya datang dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah, akan membuat kita, walaupun memiliki harta dan benda, tapi ia tidak berurat dan berakar di dalam hati. Abu Hadil Bukhola, kata Allah, aku benci kepada orang-orang yang bakhil. Kadang-kadang jangankan untuk orang lain, untuk kepentingan agama, dirinya sendiri saja tidak bisa menikmati kekayaannya. Kaya dia sebenarnya, tapi dia tidak sadar akan kekayaannya. Lebih celaka lagi, dia tidak tahu untuk apa kekayaan itu akan dipergunakan. Lahirnya mazhab materialisme, hidup serba cukup, serba ada, seperti yang kita lihat di negara-negara yang makmur, di Eropa bagian barat misalnya. Keluarga-keluarga jet set yang akhirnya bingung karena kebanyakan harta. Kalau kita di timur umumnya bingung karena tidak punya harta. Di sana orang bingung karena kebanyakan harta, mau diapakan harta itu. Akhirnya timbullah gaya hidup yang aneh-aneh. Membentuk klub-klub nudis terlepas dari pergaulan dunia ramai. Bergerombol tidur di gua-gua. Padahal rumahnya macam istana, kamarnya 37, ada kolam renang, ruangan ber-AC, kemana pergi mobil sejumlah keluarga, dari merek-merek yang mewah, keluaran mutakhir, tidak puas mobil punya kapal pesiar, kapal laut, tidak cukup kapal laut punya kapal pesawat terbang pribadi. Apa yang dimau uangnya bisa bicara, tapi akhirnya lalu sampai kepada titik jenuh.
sampai kepada yang namanya frozen emotional attitude. Dan sikap batin inilah yang pada akhirnya mendorong seseorang untuk sampai kepada tingkat yang disebut tamak, rakus, serakah. Dan mental semacam ini tidak hanya membahayakan bagi pribadi yang punya watak, tapi juga bagi lingkungan, bagi masyarakat, bahkan dalam skop yang luas, bagi pertumbuhan suatu bangsa, bagi pertumbuhan suatu negara. Sikap-sikap tamak, rakus, serakah, mau menang sendiri, mau kuasa sendiri, mau bangsa sendiri, mau kaya sendiri, persetan dengan orang lain, adalah sikap-sikap yang tidak saja bertentangan dengan ajaran agama kita, tapi juga bertentangan dengan falsafat dasar kehidupan bangsa kita, yakni Pancasila. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Lawanannya kemudian Allah menyatakan, وَبُغْدِ لِلْغَنِيِّ الْبَخِيلِ أَشَدْ. Aku benci kepada orang yang bakhil, tapi aku lebih benci lagi kepada orang-orang kaya yang bakhil. Kalau orang miskin pelit, barangkali masih orang berkata pantaslah dia itu pelit, miskin. Tapi kalau kaya, bakhil, kaya, pelit, rasanya orang menyayangkan. Apa saja dia punya, tapi bakhil, pelit, tidak sadar bahwa itu adalah amanah Allah yang satu saat akan dimintakan pertanggungan jawab di padang mahsyar nanti. Inilah golongan pertama yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan yang kedua, abghadul mutakabbirin. Aku benci kepada orang-orang yang sombong. Baik sombong oleh karena kekuasaan, kekuatan, wewenang, jabatan. Baik sombong oleh karena ilmu pengetahuan, skill, keahlian, kemampuan. Baik sombong oleh karena harta benda dan kekayaan. Sombong dalam segala bentuknya tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang saya maksud tadi dengan membawa ilmu padi seharusnya. Semakin berisi, semakin merunduk. Sebab kata orang-orang tua kita bilang, air beriak tanda tak dalam, tong kosong bunyinya nyaring. Orang belajar silat kalau baru dua dapat dua tiga jurus memang genit, bukan main. Sesuatu yang barangkali sudah lumrah dalam kehidupan. Tapi yang diajarkan oleh agama, abghadul mutakabbirin, aku benci kepada orang-orang yang sombong. Al-Quran syarat dengan contoh-contoh, baik dari perjalanan sejarah, baik dari perjalanan para hidup para nabi dan para rasul, seluruhnya merupakan tamsil, contoh dan ibarat bagi kita bersama. Fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Fanzuru kaifa kana akibatul mujrimin. Berjalanlah kamu di permukaan bumi, lihat bagaimana akibat yang diderita oleh para pendusta. Lihat bagaimana akibat yang diderita oleh para pembuat dosa, oleh orang-orang yang sombong, angkuh, congkak dan takabur. Mereka satu demi satu mengalami kehancuran, tenggelam di perut sejarah. Kurang apa Fir'aun? Kurang apa Raja Namrud? Kurang apa Raja Abraha? Tentaranya gagah perkasa, kekuasaannya luas, istananya megah dan besar. Pengawalnya gentayangan di mana-mana, intelnya selalu siap-siaga menjaga keamanan. Sang raja di raja, entah waktu berputar masa berbeda.

0: Ma, rasa-rasanya papa udah nyerah dengan segala penyakit ini.
1: Istighfar, pa. Papa harus kuat. Kita ikhtiar konsumsi habuto, pa. Obat herbal, ramuan Arab yang sudah disempurnakan. Khasiatnya bagus untuk berbagai macam penyakit, pa. Asal papa rutin minumnya.
0: Iya, ma. Tapi emang mama gak bosen lihat papa sakit-sakitan terus?
1: Insya Allah enggak, pa. Mama akan selalu setia menemani papa sampai akhir hayat mama. Papa kan cinta sejatinya mama.
2: Rem, film kali cinta sejati. Besok juga ngomel-ngomel lagi.
3: Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Badul Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.
3: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: mandi sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
0: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama. Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
1: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
0: Kan demi kesehatan mata ayah juga, harus rutin minum Vitama sehari 3 kali, 2 kapsul 2 kapsul ya.
1: Iya deh, nanti ayah coba ya, Bun.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotik Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara. Atau Pertigaan Situwangi Rakit, Apotik Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara. Atau sebelah BRI Unit Mandiraja, Apotik Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Pertasop Pandansari dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Ibu Suti dari Ketumban.
1: Ya, Ibu benar ya, pengguna Vitama?
2: Iya, betul. Saya pengguna Vitama.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Ya, awalnya saya mempunyai keluhan mata gatal terus terbeng. Kemudian saya disarankan untuk pakai Vitama. Setelah konsumsi, alhamdulillah keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Oh, saran saya untuk pendengar, silahkan yang memiliki keluhan mata seperti saya, segera memakai Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Karma Diana yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat yang beralamat di Jalan Raya, Petambakan 1, Petambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Mbak Izasi dari Sunayakir.
1: Iya, Mbak Izasi benar ya pengguna Vitama?
2: Iya, benar.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Keluhan mata yang saya rasakan, penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah, keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah, khasiatnya sudah nyata. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmencol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse. Dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selagangeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Masjid Cengho.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

0: jatuh. Waduh, jangan-jangan sate kambingku dimakan kucing lagi. Kok Mbak Windy sih? Nah lo, ketahuan lagi makan sate kambing sembunyi-sembunyi.
1: Maaf, Sa. Abis bau satenya kecium sampai ke kamar Mbak.
0: Hati-hati lo, Mbak. Kan Mbak Windy punya darah tinggi, terkumat.
1: Tenang aja, Sa. Darah tingginya Mbak udah sembuh kok. Udah normal lagi. Karena Mbak sering konsumsi herbal Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop. Solusi kegawa penyakit.
0: Oh, herbal yang seminggu lalu Mbak beli di radio itu ya?
1: Iya, Sa. Makanya tenang aja. Ada Habutop. Lagian Mbak makan satenya cuma satu tusuk kok, gak berlebihan. Nyobain doang.
0: Nyobain.
1: Sepiring.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya Bu Suhar, alamat Pesugihan.
1: Ibu Suhar, saya dengar-dengar itu mengkonsumsi Habutop ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Bisa diceritakan untuk pengalaman menggunakan Habutop itu seperti apa Bu? Silahkan.
2: Jadi gini Mbak, saya sakit lambung, pusing, dan mual-mual. Saya dibelikan Habutop oleh anak saya. Alhamdulillah habis satu botol isi 100 kapsul. Badan terasa sehat.
1: Alhamdulillah, berarti khasiat dari Habutop itu sudah nyata terasa di tubuh ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Untuk pendengar yang mempunyai keluhan sakit seperti saya, belilah Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

93,4 Star Radio Banjar Negara di Targoda Terminal Goyang Dangdut Dangdutnya Selole Jos bersama Sute Zahra, sahabat setara di Targoda malam hari ini di G-Boy di 08-223-11070 di 08-223-11070 Dini Canan Rupang, sahabat setara yang masih ngehit juga ya, sahabat setara. Kapan coba ya Dini Canan itu menciptakan lagu itu langsung viral ya, langsung trending. Kalau kita menciptakan lagu, ya udah nyanyiin sendiri, dengerin sendiri, udah selesai. G-Boy yuk, sahabat setara di malam hari Rabu tidak kelabu karena ada Sute Zahra menjadi penawar rindu di malam yang syahdu asyu. Makelah ya di G-Boy di 08-223-11070. 08-223-11070 ngaturakan sugeng dalu para pamirsa Radio Setara Banjar Negara pecinta dangdut, dangduters, dangdut mania yang sedang mengecek siarannya Sute Zahra. Okay, kita goyang lagi ya sahabat setara. Lepaskanlah segala beban, beban pikiran, beban pekerjaan saat yang malam, saat yang beristirahat ya. Tapi tidak berlaku untuk pedagang malam. Udah kayak kupu-kupu malam aja ya. Kupu-kupu malam. Nah, gitu ya maksudnya yang malam hari masih berjenjang dengan pekerjaannya, semangat ya sahabat-sahabat semuanya. Ditemani bersama Sute Zahra di sini ya. Semoga lancar usahanya, laris manis dagangannya. Sehat-sehat dan bahagia semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bersama Dike Sabrina, ada Tombok Kangen featuring Bintang Fortuna.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar.
2: Iya Mas, gak apa-apa.
1: Ibu namanya siapa?
2: Ibu Yatinah, Limangan Luhur, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Sebelumnya saya mau bertanya Ibu, Ibu kan pengonsumsi Habutop?
2: Iya betul Mas.
1: Sebelum mengonsumsi, punya keluhan apa Ibu?
2: Ma, darahnya juga rendah Mas.
1: Bagaimana setelah mengonsumsi Habutop?
2: Alhamdulillah sekarang penyakit saya yang saya derita sudah sehat lagi.
1: Sudah habis berapa botol Ibu?
2: 4 botol.
1: Iya, mungkin kesan-kesannya bagaimana Ibu buat yang punya keluhan seperti Ibu?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya, Ma,

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Masih bersama Sudah Sehari di malam hari ini, ditemani bersama secangkir kopi dan tebang-tebang dangdut Indonesia. Sahabat Setara, sebagai cadu, kalau sahabat Setara ikut bergabung bersama Sudah Sehari di malam hari ini di 08 223 11 070, di 08 223 11 070, ada Gus Dur dari Cantika Adela. Oke, cumi-cumi K-boy di 08 223 11 070. Halo, assalamualaikum, selamat malam Hamutop.
1: Waalaikumsalam, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
0: Oke, Kang Jamal di Dipur Baling
1: Liga Prepet. Sehat Kang Siti?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Kang Jamal kepripun kabare wonten dalu punika Kang Jamal?
1: Alhamdulillah, esih lemes keme nang turu.
0: Lemes ya dilempit lho pokoke lemari bae.
1: Betangi.
0: Oh, betangi ya mah jan. Mujur temen ya, ya ini betangi makmur lan mujur. Mujur ngulon.
1: Iya. Lagune ra maksudte?
0: Lagune apa ge?
1: Apa sih ya?
0: Apa jajal?
1: Lagu ini kan Salindri.
0: Sing judule?
1: Dumes apa ya?
0: Dumes?
1: Iya.
0: Oke. Dumes Mbak Niken.
1: Salindri.
0: Salindri.
1: Salam salami.
0: Anji.
1: Kanggo kabeh bae pendengar radio Setara Banjarnegara yang selalu di hati. Buat Kang Suti dan keluarga besar Radio Setara Banjarnegara, sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Ada Kang Jamil di Purbalingga ya. Yuhu, di belakangnya halo, assalamualaikum. Selamat malam Abu Top.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Abu Top, herbal ramuan Arab yang paling top. Markotop.
0: Markotop, krotop, krotop. Mbak Tini di Purwokerto, gimana kabarnya Mbak Tini?
2: Alhamdulillah, ini baru pulang di kontrol.
0: Oh,
2: lagi. Dari mereka aku cuma di Purwokerto.
0: Oh.
2: Alhamdulillah,
0: kita
2: jam
0: 2 serapat
2: nih, baru pulang jam 8.
0: Sampai malam ya berarti ya.
2: Jadi pulang ya, jadi banyak yang ngantri.
0: Oh iya sih, yang sehat-sehat ya Bo ya.
2: Amin.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Terima kasih, masih juga sehat semangat untuk menghibur pecinta Setara Banjar FM.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih.
2: Request ya.
0: Requestnya apa ini Bo?
2: Macam panas. Aku requestnya kepengen itu
0: apa?
2: Dari siapa sih ya?
0: Dan
2: anu Wanda Bidari.
0: Siapa?
2: Wanda Bidari.
0: Cesplong. Cesplong. Oke. Siap.
2: Salam salam bersama Kang Jamal ya. Ada juga bot-bot, bu.
0: Burung.
2: Bot-bot, takut salah nyebut ya, jadi nyebut ya. Bot-bot, terkiu walau pernah ketemu. Ada juga mamahnya juga ya. Buat Tempron, Martin Wardani, Kang Ridwan. Pak semua dikasih. Tadi Mas, Kang Jasman, buat Silver Pak El Aneh, Mau Bintang. Terus apa ya? Ya buat semuanya aja, buat Mas Yuta juga semangat selalu. Kita berlagunya Cas Plong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbok Tini sehat selalu ya. Sing sehat-sehat padalah pokoknya ya, sahabat setara Banjarnegara. Ayo gue. Oke. Halo. Halo. Belum jadi ya. Belum jadi nih. Yuk, satu lagi yuk. Assalamualaikum. Selamat malam, Abu Top.
3: Waalaikumsalam. Abu Top, apa teraman Arab sing paling top.
0: Ki, sehat Ki?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya. Sehat-sehat lah pokoknya. Aduh, Chan. Ke priwe, Nini ngapa? Ngendikan apa niku?
3: Maksudnya sehat, terus sing.
0: Oh, inci. Alhamdulillah sehat nih, patunganipun nggih. Tuh gak kena, sudah seharas yang sehat, yang sugih kayak gue.
3: Amin, pokoknya gak terdengar terus kok.
0: Iya, amin, ya rupa lah alamin pokoknya. Tunggu ada uang tua gue, Jen. Cespleng pokoknya.
3: Amin.
0: Iya.
3: Lagunya oplosan.
0: Oplosan?
3: Iya, oplosan
0: kok. Oh, oplosan ya. Oplosan dari oplosan 1 apa oplosan 2 ini?
3: Nah, loro yang kena loro.
0: Loro ya kena ya. Oke, loro gue. Bersama ini Sakita.
3: Salame kok Kang Jamal, Prepet.
0: Iji.
3: Mas Herman, Mas Samami. Mas Jumati. Mas Ridwan, Akas Muri, Mas Adineon, Mas Sensilan, Mak Pejo,
0: Inji,
3: terus Bayanti, Mas Ijin Wardani, Mama Putri, Mama Pelangi, Mama Bintang, Mbak Cemplon, Mbak Mega, Bu Menen, Bu Titin, Singpar Kontrol, Bokerto. Sehat-sehat selalu ya Bu Titin.
0: Amin ya.
3: Bu Tini kok Bu Titin?
0: Mbok Tini.
3: Mbok Tini ya. Warna sidan pesinggangan. Kembali Mas Sunte ya. Selamat tugas. Sehat selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Inci.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aku jawabnya ke private yang jawabnya ke private nyong. Petawar. Oke, terima kasih matur nuwun nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Nanti lagi ya yang mau bergabung di telepon ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk teh sugeng dalu. Hadir lagi Mama Putri. Nyuwun lagu ini dari Dini Canan, Pitutur atau Kartonyono Medot Janji. Salam-salam yang kagum KP Bayi, sahabat setara. Semua semoga bahagia selalu. Dan doa yang sama buat maksudnya jangan lupa bahagia. Terima kasih, selamat tugas bareng. Patune LP, nyusul ini. Bulan Purnama, Idah Bersinar. Cakep. Angin malam sejuk sekali. Sahabat setara, jangan kemana-mana, tetap di sini bareng Mas Ute. Priwe ya, arteno tomongi pantun tapi ora nyambung, tomongi puisi ya kurang puitis kayak gue. Selamat malam, ada lagi Mas minta tebangnya Pelet Cinta Paci Inan Bana. Salam buat semua pendengar setara Banjarnegara. Buat maksudnya terima kasih. Sama-sama kembali kasih. Dan selamat malam, selamat menikmati malam harinya yang indah sekali ya. Ayo begitu DG Boy. Bersama Niken Salindria dan Dumes. Dan lagu-lagu yang lainnya requestan sahabat setara ya. Tapi setelah yang satu ini, tetap di sini saja, jangan kemana-mana.
4: Bapak, dari tadi Ibu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kipasan pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
5: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
4: Mana ada, Pak? Pak, yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak nggak bisa baca tulisan sekecil itu?
5: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
4: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jarang pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
5: Oh, iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
4: Iya.
6: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
7: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
8: Agen Apotek Arta Farma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Kelampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Kelampok. Agen Apotek Haksa Farma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Kelampok, Banjarnegara,

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, nama masnya siapa, Mas?
1: Jaka Irawan.
2: Alamatnya dari mana?
1: Dari Sadabumi.
2: Sadabumi. Ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
1: Betul.
2: Ya, sebelumnya tahu dari mana?
1: Dari radio.
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, masnya punya keluhan apa, Mas?
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya merah, belekan kalau lihat cahaya sedikit silau.
2: Sedikit silau, iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana, Mas?
1: Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya enggak belekan lagi dan normal lagi buat melihat.
2: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
1: 2 botol sama yang sekarang.
2: Mungkin ada pesan-pesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
1: Kesan-kesan saya buat pendengar yang punya keluhan mata seperti mata merah, mata belekan, dan gangguan mata lainnya, jangan ragu beli Vitama seperti yang saya alami, khasiatnya nyata. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Bambu Salam yang beralamat di depan Puskesmas Kemangkon, Karang Kemiri, RT 04 RW 02, Kemangkon, Purbalingga. Di Apotek L7 yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kalikabong, Purbalingga. Dan di Apotek Bayu Farma yang beralamat di Jalan Sersan Sayuti, Rajawana, Karangmoncol, Purbalingga.

Sebelah tiga koma empat setara Radio Banjar Negara Tonyono janji awal karir si Denny Cak Nan sehingga sampai sekarang langsung tambah melejit ya sahabat setara ya. Dan setiap lagunya pasti trending. Nah itulah musisi Jawa sahabat setara ya. Masih di Tergoda Terminal Goyang Dangdut. Dangdutnya asik banget. Masih bersama Sudha Sara menemani malam hari Anda sahabat setara. Semoga tetap semangat di malam hari ini ya. Yang masih punya pekerjaan, yang masih punya tanggungan, yang masih mencari rezeki di malam hari, sama ya. Sudha Sara juga mencari rezeki di malam hari nih. Semangatin aku dong. Yang berada di Banjarnegara, kota yang udah mulai dingin ya. Apalagi yang ada di Batur. Sambil ngangkring, sambil nyetel radio setara Banjarnegara. Atau lagi yang lagi pada bungkus-bungkus, selamat malam ya. Yang lagi lembur jahit, aduh, rajin sekali ibu. Ibu, bapak, rajin sekali, jam segini masih jahit ya, dikejar target ya. Semangat ya, tenang, ada dangdutnya, belum selesai kok ya. Bersama Buto Pramuan Herbalara paling top denatur Indonesia, sahabat setara dimanapun Anda berada. Buto selain untuk meningkatkan daya tahan tubuh Anda, bisa untuk mengobati berbagai keluhan penyakit berat maupun penyakit ringan. Jadi, apapun keluhannya, coba deh diikhtiari dengan menggunakan Habutop, ramuan herbal Arab paling ngetop.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa, Mas?
2: Bersama Marco.
1: Alamatnya mana?
2: Alamat di Gempalan.
1: Di Gempalan. Iya, ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
2: Betul.
1: Sebelum mengonsumsi, masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya belekan, melihat cahaya sedikit silau.
1: Awal mulanya gimana itu, Mas?
2: Kena debu, terus matanya dikucek-kucek.
1: Iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Setelah mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal Vitama buat mata, saya langsung beli satu botol. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Vitama, sembuh kembali.
1: Alhamdulillah ya, Mas. Ya mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipo.

0: Gen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.
1: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Ini Deo apa lagi sih? Pesanan dateng nih.
1: Apa sih, Pak? Iya, ini pesanan ibu udah dateng.
0: Ini apa lagi sih, Bu? Perasaan tiap hari ada aja pesan antar ke rumah.
1: Ini ibu pesan Habuto, Pak. Itu loh herbal yang iklannya ada di radio-radio. Katanya terbuat dari Habatus Sauda yang bagus untuk menjaga daya tahan tubuh, Pak. Buat Bapak juga bagus nih, yang sering masuk angin.
0: Awas, ntar belum Bepom lagi.
1: Ini Habutop udah Bepom dan halal. Jadi aman dikonsumsi, Pak. Terus tanpa efek samping pula. Jadikan Habutop buat tameng imunitas kita, Pak. Supaya kita sehat selalu.
0: Amin. Yaudah, nanti Bapak ikut minum ya Habutopnya.
1: Oke, habis ini ada DO Seblak loh, Pak.
0: DO lagi, Seblak, aduh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Kencana 24, yang beralamat di Jalan Argandaru, RT 01, RW 03, Bukateja, Purbalingga. Di Apotek Kensaras, yang beralamat di Jalan Raya Losari, Rembang, Purbalingga. Dan di Apotek Sejahtera, yang beralamat di Desa Bojongsari, RT 02, RW 01, Purbalingga.

0: Di 93,4 Setara Radio Banjarnegara masih bersama Suti Seri di Tergoda Terminal Goyang Dangdut. Dangdut ya asik banget. Ayo. Sudah jam berapa nih? 21 lebih 4 menit sahabat Setara ya. Atau jam 9 lebih 1 menit ya. Waktu sudah menunjukkan waktu Indonesia bagian Banjarnegara. Nah, udah pada ngantuk belum sahabat Setara? Kalau belum tenang. Dangdutan sampai pagi los, gak rewel pokoknya lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, ini dari Mama Alika di Bobotsari. Mau minta lagunya gini yuk, versi Gilga featuring Happy Asmara. Salamnya buat semua aja sahabat Setara, buat maksudnya selamat tugas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Habu Top.
1: Selamat malam Habu Top, Pak Amuan AF yang lagi ngetop. Top top top.
0: Top Marco top. Halo Ibu Salia, gimana kabarnya?
1: Baik, maksudnya sehat.
0: Alhamdulillah sehat, belum ngantuk ini biunge.
1: Biunge sesuai ngantuk
0: kek. Oh sesuai, ya lembur-lembur di situ lah ya.
1: Iya, berarti maksudnya.
0: Betul sekali gue.
1: Lagunya minta janda, bisa enggak?
0: Apa?
1: Jandaku.
0: Jandaku. Oke, bisa dong.
1: Dari Mas Imam.
0: Dari Caca Andika, Megi Z, Liwaldi.
1: Yang Imam S. Arifin.
0: Oh, Imam S. Arifin ada ya?
1: Ada, jandaku.
0: Oke.
1: Salam-salam ya. Buat Mbak Yanti, Mbak Miko, Mas

0: Yun. Yo Mas Poni Pin.
1: Inji.
0: Buat semua. Selamat malam. Mm-hmm. Pak Kemas. Mugi sehat.
1: Amin.
0: Yo. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali dan selamat malam. Selamat di Gboy di 93,4 Setara Radio Banjarnegara yang ada di Purbalingga sana. Tetap semangat ya yang lagi pada lembur, lemburuk. Sampai ini aja lebarak lemburuk kayak kumbahan teles lur lah ya. Jadi ya sing ana sing produktif kayak gue ya. Sing produktif sahabat sedulur kakang begayu kayak gue ya. Apa mending wengi-wengi biasanya pikirannya lebih fresh ya. Lebih tenang, lebih asoy, ganggu lembur-lembur kayak gue ya, terutama wong lanang ya. Agar wengi pikirane wis mulai anteng ya. Ya senajan orang-orang pikiran anteng ya. Anteng iya, anggar lagi turu. Anggar lagi turu tembe anteng ya lur ya. Tapi yang anggar anu urung turu jadi urung berem, ya urung bakalane anteng. Matur nuwun kabeh bae sedulur kang begayu. Sekaligus sudah saya mau pamit undur diri ya di malam hari ini ya. Terima kasih semuanya. Semoga dilancarkan acaranya malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dari awal hingga akhir. Sampai berjumpa lagi besok, tetap pancar terus ya. Salam satu udara di 93,4 Radio Dangdut Banjarnegara. 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Dari kawasan Baringan Jalan Raya Karangubar Banjarnegara, Sutesara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jangan lupa bahagia.

aja kita ikuti acara Dangdutnya. Asik banget. Di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh Moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
1: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03 RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
2: Di Apotek Salsabila yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2 Purbalingga.
1: Di Apotek Shena Farma yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
2: Dan di Apotek Agung Rezeki yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Wah, Sul, makin kesini stamina mu makin keren. Latihan bisa maksimal. Wah, ini sih pasti pakai doping ya.
1: Doping. Doping.
0: Yeah, serius. Soalnya dulu kan waktu pertama ikut latihan kamu gampang banget ngeluh capek, kaki pada sakit lah dan lain-lain.
1: Ya, yang namanya orang itu harus berkembang lebih baik lah. Nah, untuk kesehatan, aku tuh selalu percaya nama Habutop, obat herbal ramuan Arab yang bagus buat menjaga kesehatan dan stamina tubuh.
0: Oh, herbal yang di radio itu ya? Wah, itu sih emang mantep. Bapakku aja minum tuh. Dan kebukti kolesterol sama darah tinggi bapakku berangsur membaik.
1: Bukan itu aja. Ini juga banyak manfaatnya seperti menambah nafsu makan, mengembalikan asupan nutrisi, dan menjaga stamina biar tetap prima.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimana. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimana, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimana. Dan Apotek Ashifa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar.
2: Iya Mas, gak apa-apa.
1: Ibu namanya siapa?
2: Ibu Yatina, Limangan Luhur, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Sebelumnya saya mau bertanya Ibu, Ibu kan pengonsumsi Habutop?
2: Iya betul Mas.
1: Sebelum mengonsumsi, punya keluhan apa Ibu?
2: Mah, darahnya juga rendah Mas.
1: Bagaimana setelah mengonsumsi Habutop?
2: Alhamdulillah sekarang penyakit saya yang saya derita sudah sehat lagi.
1: Sudah habis berapa botol Ibu?
2: 4 botol.
1: Iya mungkin kesan-kesannya bagaimana Ibu buat yang punya keluhan seperti Ibu?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya, Mah

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.

0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Ibu, ibu kemana sih, Bu?
1: Apa, Kak?
0: Ya ampun, Ibu, dari tadi masih bergulat sama jarum dan benang. Udah setengah jam loh, Bu.
1: Abi susah banget, Kak. Matanya sampai dipotot-pototin juga, tetap aja susah. Bolongan jarumnya kekecilan sih.
0: Sini, Kakak aja yang masukin benangnya ke jarum, Bu.
1: Ya udah deh nih, Kak. Alhamdulillah, untung punya anak perawan. Lagian, mata ibu kadang fokus, kadang ngeblur. Aneh loh, Kak.
0: Harus diobatin itu, Bu. Biar gak makin parah kalau dibiarin. Ibu suka dengar iklan obat herbal yang buat mata di radio enggak?
1: Pernah dengar sih, Kak. Emang kenapa?
0: Nah, ibunya teman kakak juga katanya matanya buram. Terus rutin konsumsi herbal buat mata itu. Namanya Vitama, solusi kesehatan mata. Katanya bisa buat semua jenis keluhan di mata, Bu. Seperti sakit mata, rabun, iritasi, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, boleh atuh ibu beliin ya. Nanti uangnya ibu minta dulu sama bapak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa, silakan diperkenalkan.
2: Mbak Izasi dari Sunayakir.
1: Iya, Mbak Izasi benar ya pengguna Vitama?
2: Iya, benar.
1: Silakan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Keluhan mata yang saya rasakan, penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah, keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah, khasiatnya sudah nyata. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, nama masnya siapa, Mas?
1: Jaka Irawan.
2: Alamatnya dari mana?
1: Dari Sadabumi.
2: Sadabumi. Ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
1: Betul.
2: Ya, sebelumnya tahu dari mana?
1: Dari radio.
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, masnya punya keluhan apa, Mas?
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya merah, belekan kalau lihat cahaya sedikit silau.
2: Sedikit silau, ya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana, Mas?
1: Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya enggak belekan lagi dan normal lagi buat melihat.
2: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
1: 2 botol sama yang sekarang.
2: Mungkin ada pesan-pesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
1: Pesan-kesan saya buat pendengar yang punya keluhan mata seperti mata merah, mata belekan, dan gangguan mata lainnya, jangan ragu beli Vitama seperti yang saya alami. Khasiatnya nyata. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Gumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.
2: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara.

0: bernama Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Parma Diana, yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat, yang beralamat di Jalan Raya, Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan, yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

0: Wah, di cuaca yang dingin kayak gini, rajin jogging ya, Neng?
1: Pak RT. Iya nih, Pak. Mumpung lagi libur kerja, jadi sempetin buat olahraga.
0: Bagus, Neng. Negara kita harusnya banyak yang sepemikiran sama Neng, biar nggak kebanyakan kaum rebahan.
1: Iya, Pak. Ngomong-ngomong, Pak RT juga saya lihat-lihat setiap hari pagi-pagi sepedaan. Di usia segitu masih seger aja badannya, Pak.
0: Iya dong, Neng. Kebiasaan olahraga saya itu dari muda sampai sekarang jadi keterusan. Ditambah juga nih, rahasia saya selalu rutin minum suplemen makanan tambahan yang namanya Habutop.
1: Wah, kalau itu sih sama, Pak RT. Habutop itu selain menambah energi buat aktivitas, baik juga buat penderita berbagai macam penyakit-penyakit kronis.
0: Betul, apalagi buat kekebalan tubuh, biar makin fit.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parmakita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Klampok, dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 007 no.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Mbak Ijah dari Gedung Bandeng Selatan.
1: Ya, Mbak Ijah benar ya, pengkonsumsi Habutop?
2: Iya, benar.
1: Silahkan diceritakan, Mbak, pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya saya dengar iklan di radio produk Habutop. Kebetulan saya memiliki keluhan sering tiba-tiba lemas dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan saya hilang.
1: Alhamdulillah ya, itu hasilnya sudah terbukti ya. Terakhir, pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Mbak Ijah atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Ya, pesan untuk pendengar, tetangga atau kerabat, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.
2: Koma 4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Jumat Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
3: Dengan ibu Tarsini.
2: Alamatnya di mana?
3: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tritilor, Serbuki.
2: Benar ibu pengguna Habutop?
3: Ya benar.
2: Silahkan diceritakan pengalamannya.
3: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
2: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
3: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
5: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
6: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Parma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
7: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: Lis, Lisa, saya dengar dari admin katanya kamu mau izin lagi.
1: Iya pak, badan saya lagi gak karu-karuan banget. Sering pegel-pegel, buru-buru stamina buat kerja pak, yang ada cepat capek.
0: Aduh, kamu kan kemarin juga udah izin 2 hari. Bukannya gak boleh, tapi gak enak sama teman-teman yang lain.
1: Iya pak, maaf, tapi gimana ya? Saya gak mau sakit di kantor, nanti malah ngerepotin teman-teman lagi.
0: Yaudah, nanti kamu pulang lebih awal ya. Dan mampir ke apotek nih, beli herbal Habutop yang bisa meningkatkan stamina, kekebalan tubuh, baik untuk rematik, pegal-pegal, asam urat, dan lain-lain.
1: Wah, itu kayak obat kuat ya pak?
0: Ya, bisa dibilang gitu sih. Tapi ini bisa dikonsumsi pria dan wanita dan 100% aman tanpa efek samping.
1: Oh, oke pak, siap. Nanti saya beli.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

0: Mbak, Mbak.
1: Iya Pak, kenapa ya?
0: Mbaknya, kenapa kok dari tadi kayak linglung gitu? Bolak-balik terus naik motornya kemana karep? Muter-muter gitu. Dari sana balik lagi ke sini, terus balik lagi ke sana. Mbaknya lagi nyari apa sebenarnya? Sampai nyipit-nyipitin mata gitu.
1: Oh, iya Pak. Ini sebenarnya saya lagi nyari klinik dokter spesialis mata yang buka sama optiknya Pak. Tapi dari tadi saya nggak nemu-nemu.
0: Walah, itu di depan jelas tuh Bu. Tuh pelangnya, Optik Cahaya, Dokter Sinta spesialis mata.
1: Oh, maaf ya Pak. Soalnya mata saya ini emang rabun. Makanya saya mau ke dokter mata. Tapi bingung nyari-nyari pelangnya karena nggak kelihatan tulisannya, Pak. Maaf ya.
0: Oh, pantesan dari tadi muter-muter terus di sekitar sini. Makanya jaga kesehatan mata, ya. Masih muda loh. Nih, Bapak juga selalu menjaga kesehatan mata dengan konsumsi kapsul Pitama. Alhamdulillah, masih jelas walaupun udah tua.
1: Di mana belinya Pak kapsul Pitama yang Bapak bilang itu?
0: Beli aja ke apotek juga ada atau ke radio. Pitama itu bisa menjaga kesehatan, utamanya kesehatan mata. Bahkan untuk yang punya penyakit mata seperti rabun, katarak, glaukoma juga bisa. Yang penting konsumsi Pitama secara rutin, 2 kapsul 3 kali sehari, aman tanpa efek samping, Ma.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa, Mas?
2: Nama Marco.
1: Alamatnya mana?
2: Alamat di Gempalan.
1: Di Gempalan. Iya, ini betul Masnya pengonsumsi Vitama?
2: Betul.
1: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya belekan, melihat cahaya sedikit silau.
1: Awal mulanya gimana itu, Mas?
2: Kena debu, terus matanya dikucek-kucek.
1: Iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Setelah mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal Vitama buat mata, saya langsung beli satu botol. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Vitama, sembuh kembali.
1: Alhamdulillah ya, Mas. Ya mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Kampus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Farma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Kelampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Kelampok. Agen Apotek Haksa Farma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Kelampok, Banjarnegara.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sedang menerima salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, namanya siapa, Mas?
2: Nama saya Mas Dayat.
1: Alamat lengkapnya dari mana, Mas?
2: Saya dari Desa Cibenying, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana, Mas, ada obat herbal Vitama?
2: Saya tahu itu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Ya, saya sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat melihat, jauh pandangan, sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Sesudah mengonsumsi Vitama, alhamdulillah sekarang berangsur membaik. Sekarang melihat jauh, sudah tidak kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
2: Saya udah habis 2 botol, Mas.
1: Untuk aktivitas kesehariannya apa, Mas?
2: Saya kerja di konveksi, Mas.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata minus, mata plus, dan penglihatan kabur, jangan ragu beli Vitama.
1: Vitama?
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara, RT 01 RW 01, nomor 43, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, atau depan penggilingan padi Ude Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican, RT 14 RW 04, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Penican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan, Desa Wiradadi, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Pak Kartun RW Wiradadi.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Lukman, ayahmu gimana diabetesnya?
1: Alhamdulillah, Lin. Udah mendingan. Dan perubahannya juga signifikan. Sekarang udah mulai aktivitas seperti biasa.
0: Waduh, udah mulai sembuh toh. Syukur deh, baru aja aku mau ngasih solusi buat ayah kamu.
1: Apa tuh, Lin?
0: Habutop Loop, obat herbal alami yang 100% aman tanpa efek samping. Baik buat penderita diabetes, asam urat, rematik, syaraf kejepit, dan lain-lain.
1: Hah? Itu, Lin. Ayahku juga udah mulai sehat berkat konsumsi itu, Habutop. Aku tahu dari si bos.
0: Oh, ternyata sama. Berarti emang mantep khasiat Habutop ya, obat herbal ramuan Arab.
1: Yang paling top.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipo.

0: agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.
1: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Kula nyuwun waktune sekedhap niki perkenalan riyen nggih, niki namine sinten lan asline saking pundi, Pak?
2: Nggih, kula namine Bapak Rodin, asline saking Batur, Banjarnegara.
1: Lan kan sengertosi kula Bapak niki ya sering banget konsumsi Habutop niku ya, sampun pernah niku ya Kak konsumsi Habutop. Nah, boleh berbagi pengalamane Pak mengenai Habutop niki gimana sih, Pak?
2: Ya, dulu saya punya ada sedikit keluhan, benjolan di bagian leher, juga di bagian punggung itu darahnya kayak kurang lancar gitu, kayak semutan-semutan itu. Terus setelah saya mendengar dari radio ada obat yang namanya Habutop, terus saya datang langsung ke studio, terus di situ ada penjelasan-penjelasan, terus saya konsumsi.
1: Jadi setelah menggunakan Habutop niki keluhannya mulai membaik ya Pak?
2: Ya Alhamdulillah, dari saya konsumsi Habutop mulai dari setengah botol terus agak membaik, terus saya habiskan satu botol, terus Alhamdulillah keluhannya itu udah mending, terus saya itu sehat lah Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah nggih panggi sebotol tok, tapi sampun menghilang nggih panggi benjol-benjolannya.
2: Iya, Alhamdulillah sekarang penyakit saya udah membaik dan sudah bisa bekerja seperti biasa.
1: Oke Pak, terus juga gimana sih Pak pesan-pesan

0: enak tidur, okay, terus tenaganya kurang fit, okay, itu bisa datang langsung ke studio FM.
1: Oke, okay, Pak. Terima kasih, Pak, atas waktunya.
0: Terima kasih juga.
1: Oke. Okay.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003, RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04, RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ini yang saya mau ganggu waktu ini. Sekedap kalian Ibu Sinten,
2: ya? Ibu Mandiri.
1: Oh, Ibu Mandiri lah alamatipun. Ibu saking pundi nih?
2: Aku udah saking Gondang. Alamatnya Sampang Gondang.
1: Oh, berarti Gondang dari Sampang, ya?
2: Iya.
1: Oh, gini-gini sederhana Ibu ini nggak ada keluhan apa, Bu?
2: Nggak ada, boyoknya pegel, kesemutan. Terus ini teng samparan pada sakit sedoyo.
1: Oh, nggak. Terus niki Ibu konsumsi Habutop, nggak?
2: Iya.
1: Lah, rasa keprepon setelah?
2: Alhamdulillah, niki penyakit kula pun bubar biar pun buatan nonton sendiri rasa.
1: Berarti luar biasa nggih.
2: Alhamdulillah ibu bilang alamin.
1: Lah ibu niki konsumsi Habutop botol pinten Bu?
2: Nembih tunggal niku alhamdulillah impun jen bubar tangkar niku alhamdulillah impun boten wonten penyakite.
1: Berarti alhamdulillah cocok nggih Bu. Lah niki ibuke saran-sarane kangge pendengar sing dereng konsumsi Habutop kepripun?
2: Nah nggih monggo para bapak-bapak ibu-ibu, adik-adik sing dereng ngonsumsi Habutop, monggo silakan ngonsumsi Habutop supaya ini penyakitnya pada bubar sedoyo.
1: Oh nggih, karena Habutop niku obat herbal ramuan Arab, Arab sing paling ngetop. Nggih. Matur suwun nggih Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Apotek Oren Pharma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Pharma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.
4: Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojongsari Parma yang beralamat di Bojongsari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga atau sebelah SMPN 1 Bojongsari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Farmasi yang beralamat di Jalan S. Parman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Mbak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nyuwun sewu, kalian Mbak sinten nggih alamat pundi? Alamat
2: Jono, Kadane Le Flatri, daerah Karangkobar.
1: Oh, nggih. Nyuwun sewu, Mbak, niki sampun konsumsi Habutop nggih sampun ping pinten nggih, Mbak?
2: Dua kali.
1: Oh, sampun dua kali. Lah sing diraos niku napa, Mbak?
2: Sing kang diraos gitok kali centong niku pada semutan. Terus nyeri-nyeri awake teng sikil teng pundi mawon.
1: Oh, nggih. Lah begitu mengkonsumsi Habutop niku kepripun raose radi enak?
2: Nggih, radi enak lah. Lumayan.
1: Nggih. Berarti niki mbae badhe konsumsi yang ketiga kali nggih?
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Berarti cocok nggih, Mbah?
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Niki saran-sarane nggih sing dereng konsumsi Habutop mungkin gadah keluhan kados mbae, mungkin kepripun Mbah saran-sarane?
2: Nggih. Angger sing kagungan keluhan kali kula nggih, kados kula nggih, sami ndar Habutop mawon, kados sing ngalingkar sembuh.
1: Nggih. Karena Habutop obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop nggih, Mbah.
2: Nggih.
1: Nggih, matur suwun. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alip Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.
4: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di konsumen dari Habutop. Langsung saja kita wawancara bagaimana setelah mengkonsumsi Habutop. Selamat siang, Bapak.
2: Selamat siang.
1: Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama alamat lengkap ini, Bapak.
2: Saya Rasum Aramat dari Kalibombong, Dusun 1, RT 1, RW 2.
1: Kecamatannya mana nih?
2: Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara.
1: Baik, Bapak Rasum, pertama tahu Habutop dulu itu dari mana?
2: Saya tahu Habutop itu terdengar dari radio.
1: Pendengar radio juga berarti ya?
2: Betul sekali.
1: Oke, ini boleh diceritakan pengalamannya sebelum dan sesudah mengkonsumsi Habutop. Tapi sebelumnya Pak Rasum ini mengkonsumsi Habutop ini untuk apa ini?
2: Hanya untuk stamina saja.
1: Untuk daya tahan tubuh aja berarti ya?
2: Betul, betul.
1: Tidak memiliki penyakit-penyakit yang lainnya tidak ya?
2: Tidak ada. Saya hanya karena kebiasaan saya, rutinitasnya itu kegiatan fisik dan juga ada banyak pikir gitulah. Jadi saya mengkonsumsi Habutop untuk daya tahan tubuh dan alhamdulillah selama saya meminum obat herbal tersebut, alhamdulillah tidak sakit-sakitan. Meskipun kegiatan fisik di luar hujan-hujanan, alhamdulillah stamina tetap top.
1: Oh baik, terima kasih Pak Rasum, sangat luar biasa sekali ya. Ini mungkin testimoni baru pertama kali yang tidak sakit tapi mengkonsumsi untuk daya tahan tubuh ini, Pak Rasum, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya. Ini pesan-pesan buat pendengar radio, mungkin ada yang kurang mantap mau mengkonsumsi Habutop ini, Pak Rasum, pesan-pesannya.
2: Jangan ragu, jangan bimbang untuk semuanya pendengar radio, karena dengan Habutop itu ramuan herbal alami yang top, tidak ada efek samping dan alhamdulillah stamina kita makin top malen top.
1: Terima kasih Pak Rasum, dan ini real ya, bisa ditatangi langsung ke rumahnya kalau yang tidak percaya dengan testimoni kali ini ya Pak Rasum ya.
2: Siap.
1: Oke, terima kasih, karena Habutop
2: ramuan herbal dari Arab yang paling top.
1: Terima kasih. Demikian pendengar radio, testimoni

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang Kecamatan Kejobang Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: sembuh-sembuh, sehat-sehat pokoknya. Jangan lagi-lagi masuk ruang operasi deh.
1: Iya, Ma. Pokoknya habis operasi mata ini, Papa mau rajin minum Vitama. Biar mata makin celing.
0: Iya, Pa. Harus rutin minum Vitama demi menjaga kesehatan mata kita. Termasuk Mama.

0: Elin lewat.
1: Bu Elin janda kembang itu?
0: Iya, yang bening itu loh, Mak.
1: Oh, yang itu. Oke. Semoga mata papa makin celing ya. Iyo. Supaya bisa bedain mana bed, mana sofa. Loh. Karena nanti malam papa tidur di sofa.
0: Kok gitu, Mak? Papa kan bercanda, Mak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.
5: Sembilan puluh tiga koma empat, Istara Radio Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
2: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
1: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, benar sekali, Pak.
1: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
2: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
1: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak ya.
2: Iya, benar sekali itu, Pak. Sampean, wah.
1: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya.
2: Bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
1: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya.
2: Iya, betul sekali, Pak. Karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
1: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotik Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotik Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotik Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana?
2: Perkenalkan, nama saya Guru Mili, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini, Ibu?
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya, enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa, Bu, untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum
1: itu.
2: Mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
1: Sebelum konsumsi.
2: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu, alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan.
2: Iya.
1: Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
2: 3, Mbak.
1: Oh, 3 botol.
2: Iya.
1: Oh, berarti ini ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Oh, dari radio.
2: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
1: Iya, betul sekali ya, Bu.
2: Radio ini.
1: Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
2: Iya, Mbak.
1: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
2: Masih, Mbak.
1: Ada, masih perubahan di dalam
2: mata ibu? Ada perubahan, alhamdulillah, dah jelas.
1: Oh, iya, alhamdulillah, Ibu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
2: Nah, untuk yang belum mengkonsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
1: mengkonsumsi
2: obat ini.
1: Karena Vitama.
2: Insya Allah manjur.
1: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata, gitu.
2: Iya.
1: Dan terima kasih, Bu. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.

0: apa itu, Neng? Di keranjang gede begitu.
1: Oh, ini obat herbal Habuto, Pak. Saya keliling nyimpenin ke apotek-apotek.
0: Habuto? Kayak pernah denger. Oh, herbal yang suka diputar di radio itu ya, Neng?
1: Nah, betul itu, Pak.
0: Emang

0: Buat standar makin jering juga bisa, Pak.
1: Waduh. Oh, boleh saya coba beli yang kecil dulu deh, Neng?
0: Boleh. Ini, Pak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat datang Niki, nggih, Bapak konsumen dari Habutop, nggih, leres nggih.
2: Habutop leres.
1: Diceritakan mawon iki Pak, awal mula menggunakan Habutop niku anu kenging napa?
2: Awal mula menggunakan Habutop, kula niku sakit kaki. Seluruh tubuh, seluruh kujur kaki, semua sakit sedoyo.
1: Kaki ini rasanya pripun?
2: Rasanya sakit pegel-pegel. Nek dereng dipeak-peak, niku dereng mantun. Sesampunipun dipeak-peak, nembe mawon mantun sakit tilem. Lah niku sederengipun kawula di Habutop. Sesampunipun gunakaken Habutop niku mantun total ngantos sepriki mboten kumat malih. Mula kula niku terus langsung minum Habutop.
1: Sedereng minum Habutop niku jenengan nate berobat mboten timuti-muti napa dereng?
2: Perobatan teng dokter-dokter mawon mboten sembuh niku, mboten mantun. Ngantos dugi tektu mbas obat teng ngene Pak Dokter pun mboten dedos. Niku dedos-dedose ngangge Habutop.
1: Oh nggih, berarti alhamdulillah cocok diikhtiari ngagem Habutop niki.
2: Habutop mantun, berarti karena izin Allah mengizinkan harus pakai Habutop mungkin.
1: Nggih, matur nuwun Bapak niki testimoni ingkang real saking pundi dereng perkenalan wau.
3: Nama saya Bapak Suwarudin dari Perendingan RT 1 RW 3 Banjarmangu Banjarnegara.
1: Oh nggih. Iki pesan-pesan buat pendengar radio yang lain.
2: Menawi kula kalih pesan kalih kanca-kanca sedaya pendengar radio, menawi panjenengan nggadahi penyakit kados kula, sakit-sakit sedaya sikil-sikil sami pegel, monggo sami ngunjuk Habutop mawon ingkang rutin. Kados kula insyaallah dipun paringi mantun saking Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin amin robbal alamin. Insyaallah jodoh kalian Habutop nggih.
2: Nggih, jodoh.
1: Amargi Habutop niku ramuan apa, Pak?
2: Ramuan arep ingkang saweg ngetop.
1: Mantep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT 1 RW 1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Ayah, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.

0: Pendengar, kita simak penuturan salah satu pengguna Habutop berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu mungkin ini Pak.
2: Perkenalkan, nama saya Pak Teguh, saking Kota Banjar, RT3 RW2, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.
1: Pak Teguh ini pertama tahu Habutop ini dulu dari mana ini Pak?
2: Saya pertama dengar Habutop itu dari radio Mas.
1: Dari radio ya? Terus pengalaman menggunakan Habutop ini untuk apa ya dulu Pak?
2: Dulu saya itu merasakan sering mumet Mas.
1: Pusing ya?
2: Dela-dela pusing, mumet. Kayaknya tensinya tinggi apa ya Mas?
1: Tensinya tinggi ya. Okay. Bisa jadi seperti itu Pak. Terus setelah mengkonsumsi Habutop ini ada perbedaan atau tidak Pak?
2: Alhamdulillah Mas, wonten Mas. Okay. Setelah minum mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah pusingnya hilang. Jangan ditensi, alhamdulillah normal Mas.
1: Berarti sudah habis berapa botol ini Pak Teguh?
2: Saya satu botol belum sih Mas, belum sampai habis.
1: Botol satu, yang besar ya?
2: Yang besar ini kan isi 200 kapsul, ya wis separuh punjul Mas, wis menteng.
1: Berarti dulunya itu tensinya memang agak tinggi ya Pak ya?
2: Nggih, keturunan Mas, nek tensi kan lebih ke keturunan, alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah dicek normal Mas.
1: Alhamdulillah. Terus pesan-pesan untuk pendengar yang lain ini Pak?
2: Untuk pendengar yang lain, jangan ragu untuk mengonsumsi Habutop karena nggak hanya untuk tensi, di keterangan itu banyak untuk penyakit lain juga Mas.
1: Ya, terima kasih Pak Teguh atas ceritanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
2: Amin, amin. Terima kasih juga Mas.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobotsari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis, dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Utara Pasar Tambak Sogra.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau B

0: Wah, selamat pagi Pak Doni. Tumben nih agak siangan kopinya.
1: Iya nih Mas, lagi agak kesiangan bangunnya.
0: Waduh, hari-harinya berat nih kayaknya. Oh iya Pak, saya bikinin kopi spesial ya hari ini buat Pak Doni.
1: Wah, makasih banyak loh Mas. Emang gak salah ya saya langganan di sini. Bikinin satu ya Mas.
0: Siap Pak.
2: A few moments later.
0: Nah, silakan Pak. Spesial kopi hari ini biar Bapak lebih semangat.
1: Oke, terima kasih. Oh iya, bisa ngobrol sebentar gak Mas?
0: Oh boleh Pak. Kenapa Pak?
1: Gini Mas, Mas tahu gak kenapa saya langganan kopi pagi di sini?
0: Emang kenapa Pak?
1: Tuh karena ketemu sampean Mas. Saya gak pernah nemuin bartender seramah sampean. Bosmu pasti bangga banget punya karyawan seperti sampean.
0: Alhamdulillah Pak. Ini berkat bos saya selalu memperlakukan saya selayaknya teman, bukan bawahan. Selalu ingetin saya buat jaga kesehatan dan rutin konsumsi Habutop. Dan yang bikin saya kagum, yang selalu ditanya bos saya tuh bukan berapa banyak kopi yang terjual, tapi selalu nyapa dan menanyakan saya secara personal saya.
1: Masya Allah, pantes sampean juga semangat ya Mas. Oh iya, kok ngomong-ngomong Habutop itu apa Mas?
0: Oh, Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang paling top Pak, yang bikin tubuh dan stamina saya tetap fit. Kami di sini semua karyawan diharuskan minum Habutop biar selalu sehat, fit dan juga bisa melayani pelanggan dengan baik.
1: Wah, luar biasa bosmu ya. Ya udah, makasih udah mau saya ajak ngobrol ya. Saya bakal selalu mampir ke sini deh tiap hari meski libur kerja. Oh ya nih, saya kasih tips tambahan sedikit ya buat jajan.
0: Wah, makasih banyak Pak. Suatu kehormatan buat saya. Oh iya Pak, Bapak bagusnya juga minum Habutop deh, biar badan Bapak selalu fit, mood juga selalu terjaga, semangat aktivitasnya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Yasmin, bisa ke ruangan saya sebentar nggak?
1: Bisa, Pak. Saya segera ke ruangan Bapak.
2: A few moments later.
1: Permisi, Pak.
0: Masuk, Mbak.
1: Ada apa ya, Pak?
0: Ini, saya mau minta pendapat. Kira-kira bisa nggak ya untuk pengeluaran bulan ini kita tambah?
1: Oh, buat apa, Pak, emang?
0: Saya kepikiran sama kesehatan teman-teman kita. Niat saya sih mau stok Habutop besar per ruangan di kantor kita. Supaya daya tahan tubuh kita tuh jadi fit, nggak gampang sakit.
1: Wah, Pak, kalau itu sih boleh banget, Pak. Apalagi kan kita tahu di pergantian musim kayak sekarang ini rawan sakit. Boleh deh, Pak, nanti saya estimasikan per bulan ini.
0: Realisasikan segera ya, Mbak, demi teman-teman kita biar pada sehat.
1: Siap, Pak.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Ponjen yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Ponjen Pagedongan. Agen Apotek Arrayan yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Laksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.
3: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

kula tak cerita tentang kata masjid ya. Terus kata masjid niku dari kata sajadah yasjudu sujudan wa masjidan. Terus nak musola diarani masjid niku biangsal. Mergi musola itu mana nih gon sholat, masjid itu mana nih gon sujud. Terus kemudian wonten perkembangan kultur, kultur budaya. Nah, sing tiga Jumatan itu diarani masjid nopo jamek. Nah, sing ora tiga Jumatan itu teng daerah Kudus tetap diarani masjid. Berarti kangge kersane sing itikaf niku diitung itikaf teng pundi masjid. Lha niku nggih plus minus, plus niku sing teng musala niku nak itikaf saged. Minus niku nak sing haid napa sing junub niku ora direpot. Mergi pun diberi ketentuan napa? Masjid. Niku nak masjid dengan makna fikih. Tapi sebetulnya ndak se-ekstrem itu ya. Riyen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti ngendikan di antara khase umatku niku ju'ilat lanal ardu kulluha napa? Masjidan nggih napa ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Jadi di antara ciri khas umatku kabeh bumine Allah niku layak dadi napa? Atus riyen niku mate Nabi Musa niku nak badhe Jumatan utawa badhe salat itu harus dibentuk bangunan. Nah, umat Kanjeng Nabi barokah ya ning alas ya salat ning alas ning kebun ya salat ning kebun. Mulane gerakno jamaah ning Indonesia ku kangelan mergo kadung tau

0: tenggene daerah kula niku anggar ana daerah pondok mesti ana sing alim alama ana sing wali. Jadi sing alim mulang fikih, sing wali bagian donga. Kok nek wali mulang fikih ya rada ribet. Fikih kadang ya ribet. Mergi fikih niku mboten ribet sepundi niki ibu-ibu terutama. Fikih niku nggih mari ribet. Mbah mun niku kadang ora setuju mek fikih. Wong lanang ra iso nafaku bojone, iku bojone iku sing wedok iku nek sing lanang njaluk ora wajib nglayani. Mergo ora iso apa? Ora iso nafakoi. Lah sing lanang yo dhe anak ra gelem dikumpuli iku ora wajib nafakoi. Terus ajarane iku rada transaksional. Lah nek riyen jaman Mbah Mun Sugeng iku ape rabi apa ape hitung-hitungan kok Cina aja perkara. Lah wong akeh dhuwe ngenteni gelem apa? Dikumpuli. Sing wedok males gelem dikumpuli nek dikai duwe lagi bojo tarondo maksudnya maksudnya nak lagi bayar bedanya apa kan rasa di terus no bedanya mbak sopo rasa jadi iku feke sing rondo-rondo masalah mulanya dawe bangun feke iku feke Indonesia ini maknanya iku sing wedok suge sing lanang ya rondo numpang sidik-sidik ya rondo haram sidik-sidik mesti ini arijalu kawamuna tapi kan masalah iku kan hukum. Hukumnya ngono, tapi faktanya sing wedok sugih, sing lanang larat. Jadi hukumnya sing lanang wajib nafakoi, tapi faktanya sing wedok si nafakoi. Lah ngoten niku angsal, angsal secara takdir. Jadi salah secara hukum tapi angsal secara takdir. Lah jenenge wong dirumat ya wajib sopan, wajib nurut. Kadang-kadang sing lanang yo ngepel bareng wong jenenge numpan. Nah, masjid di Indonesia itu harus mirip modifikasi fikih Indonesia. Mergi masjid-masjid Indonesia kata sinteng tanah sengketa riyen, tanah gigi, tanah konflik. Tapi jari wali-wali riyen, cek konflik, cek gigi, bumi wae Allah sing kerja go masjid itu sampai ngono. Dadi ora kok. Kula nu nate teng Korea niki cerita. Niki difeki fasul masail yo rabar. Syaraté wakaf iku ora muabbad. Muabbad iku permanen. Teng Korea niku masjid tu nyewa. Jadi wonten apartemen tingkat 7 wonten ngisor gereja, engko dhuwure bar, kadang tingkat 3 napa? Masjid. Kadang walian, masjid sik dhuwure gereja, dhuwure bar. Kadang-kadang nek ning masjid ya nduk dangdutan sik. Dadi jare sing Jumatan-Jumatan, meh kowe ora Jumatan, Gus, mergo pas penaire ayu. Karena teori tata negara di sana, tata ruang di sana, tanah masyarakat itu gak boleh jadi masjid. Karena yang boleh jadi masjid harus ruang publik. Jadi kalau gereja jadi masjid boleh, masjid jadi gereja juga boleh. Karena kadung sudah ruang apa? Publik. Tapi kalau sudah ruang masyarakat, nggak boleh lagi diotak-atik jadi ruang publik. Jadi akhirnya justru nyewa masjid paling mungkin ya kalau bekas gereja atau bekas bar. Nanti teng bar, Pak. Boten nanti teng. Posisi tenan nih. Usul wonten kalih, siji melarat, nomor loro ati kesempatan, nomor telu iku saking wedine pangeran, tapi sing divisi Allah sing saking wedine pangeran. Wow, bojone wis tunggal wis tunggal. Gak trimo deh asli deh. Jeban wae teng akhirat kula tambahi, Bang. Mangke. Teng swarga pinten, Pak? Pinten rencana?
1: Kowe itu manut supaya ke mana
0: dulu? Tapi boten tunggal. Stoso, cekap.
1: Dan ini gua pujian ting langgar-langgar nama pitung lor itu dari
0: mana? Nih punya rencana gada kira loh?
1: Oleh nih gua
0: 72.
1: Kita rencana
0: nih. Cari oh sampai dia kelas kanis separuh bang. Separuh nih itu loro pasti dua dan separuh nih. Atas kalau suon fakih-fakih yang di Indonesia nih gua nggak anut fakih Mbah Maimun, Mbah Hasyim. Fikih yang sudah dimodifikasi karena kalau pakai fikih permanen itu misalnya wakaf masjid kudu muabbad. Lah padahal kadang-kadang teng daerah niku ada orang yang masjid itu disilai. Kadang teng tanah gigi, kadang teng tanah sengketa. Terus niku masalah-masalah sing kita kedah bijak. Mergi nak jenengan boten bijak. Niku giri petoro nate teng Korea ditanggal tikus iki ngisore masjid dure gereja padahal al-Islam ya lu wala yulale. Yuri tet. Ya lu wala yulale iku rak karepe ngono. Kowe Mbah Maksum karepe bojone ya akeh faktane ya sitok iku karepe ngono tapi faktane. Lah faktane sing ngisor sing oleh disewa dadi masjid dure wis kadung gereja. Dure nebar. Terus masalah-masalahnya tadi, riyen guru-guru kita sampai sanad.

0: Wali Songo niku dipermudah. Ke diantara ciri umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucu ilat lanal ardu kulluha napa masjid. Lah niku ge plus minus sewa. Nah es resmi berani masjid niku tiang junub, tiang khed. Niku mboten angsal suwi-suwi. Tapi nek sak niki ora dilonggar mergo sak niki niku khofat riyen kan in khofat talwisahu. Jadi potensi masjid iku kena darah khed. Sak niki job wonten napa ya pokoke sing luwih canggih niku relatif ringan sak niki hukum. Iku lha tak crito masjid. Terus nomor 3 niku ora usah masjid iku pengen maju. Umare pengurusé kados Mas Fatur, Mas Khalid itu biasa ora usah maju nemen. Ke masjid itu nak kemajuan itu sakit masyarakat. Wadah daerah masjid itu maju, tahajud wajib apa wajib. Nanti orang tidak berniang rumah. Jadi apa-apa nak kesemangatan itu ya ribet. Pergi cara fikih. Cek fikih termas, cek sarang sami. Ada ibadah yang dari awal tidak sunat jamaah. Termasuk tahajud. Itu kata-kata ulama tradisi ini buatan apa? Jamaah. Meskipun boleh jamaah. Meskipun boleh. Karena hubungan mbek Allah itu kadang butuh privat. Sampean lagi nenengan mbek bojo terus bojomu makmum iku yo mangkel. Wong kok anut wong sing mangkel kok. Dadi apa ngamini iku semu mangkel. Apa meneh kadang sing lanang lah yo lagi mangkel ya Allah. Beri rezeki istri yang gak rewel. Sebab itu amin. Pas muni amin, kategori dia dek nerewel kan Allah harus nyiapkan penggantinya. Sing wedok yo ngono donga ya Allah carikan suami sing mboten kados ngaten iki. Ribet-ribet. Terus ada wilayah-wilayah yang memang sebaiknya kita itu ndak bareng-bareng supaya orang bisa matur ning Allah privasi masing. Sehingga ndak semua ibadah itu disunatkan napa? Jamaah. Dia ini wonten sahabat sanging sregepe salat nang nang masjid salat apa wae dindakno nang masjid. Nabi ge duka. La taj'alu buyutakum kuburan. Ya omahmu jebuk dadekno kuburan. Moko kata tiyang ora pati ngaji nang masjid salat qobliyah ba'diyah. Teko lagi mlebu omah, kopi ku tibu. Bare ku muangan tuwa nduk mergo kuwaselen ibadah nang pundi? Masjid. Nah kopi nang digawe ngamu. Dadi bar ko masjid bawaan nang ngamu. Tapi andaikan dia punya jatah sholat di rumah, anak istrinya akan mengenang bapak itu kalau habis pergi pasti sholat. Sehingga anak istri mengenang kita adalah menjadikan sholat sebagai orientasi. Makanya Nabi kalau mau tindak ya sholat, terawih di rumah ya sholat. Sehingga orang itu, sehingga kenangannya Sayyidah Aisyah, kenangan keluarga Nabi itu ya, Nabi itu ya ahli sholat. Nah sampean karena sholat ini masjid, bujumu rata roh mulai takok sarapan, takok ngopi, bujumu roh ya bujuku ahli ngopi, ambil ahli ngamu. Padahal nang masjid usul kepera karuan. Usul era karuan. Jadi masjid itu ya serau sarame teman-teman ya biasa wae. Sedengan. Saake pengurusnya sing potongane serah libat. Ane saake maksud e yo. Tetes ibadah ya biasa mawon, tapi sing luar biasa. Ya tadi. Tetes Nabi ini nggih duka ana wong sing kebaikane ditentekno nang masjid. Sampai ngendikan la taj'alu buyutakum kuburan. Nabi Musa ge kena wahyu. Napa Musa kowe be Harun gawe omah. Waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah. Omahmu yo dadekno masjid, dadekno kiblat. Mulane riyen teng sejarah-sejarah Nabi salat sunat teng masjid ge jarang. Mulane agar Nabi salat dalu riwayate Sayyidah Aisyah, Sayyidah Hafsah, Sayyidah. Karena salate di salat di rumah itu top tenan. Sama orang Raiso, Nabi buju paling ayun nama Aisyah. Ia pun Nabi solat tu dibito turun dengan Arab. Turun dengan Arab, Nabi tetap solat. Ngetes. Sampaian kan tahajud pada anak buju kamu. Mergo ada kegiatan terus tahajud. Sekali mesra, mesra tahajud. Mulanya Allah gairah mesra, aku ben tahajud. Jadi apa yang ngono kan? Nego nak Nabi tu buatan. Jadi Nabi tu benten benten. Niku wis Aisyah, Sayyidah Aisyah, ayu perawan turun ning ngarep. Mabirin ora engke kok sampeyan gawe nggon pesolatan ono sajadah ono tasbih tapi ora tau digoni mboten. Wong suka-suka saiki ku, sampeyan yo ngono Masardin. Juga ya tok. Nabi urian sederhana, dadi sedige salat sedige sare wonten mawon. Mulane nak Sayyidah Aisyah Nabi salat, Sayyidah Aisyah teng ngarepe. Nah Nabi ngadek, piyambake blojor. Nah Nabi badhe sujud, sikile ditek. Jadi sederhana ora gaya-gayanan ruang tidur, ruang sholat. Sono ruko, ono sajadah, sono tasbih, jebule akeh sawange. Dua ya tong sakniki engkek tok. Riyen mboten engkek ngoten. Jadi Nabi nak badhe sholat ya sholat mawon, Aisyah, Sayyidah Aisyah mangke nekuk sikile. Lalu jenteni ora ber-ber. Akhirnya Sayyidah Aisyah susah-susah saking putus asane, saya ndak mungkin bersaing dengan Tuhan. Karena Nabi yang terpilihannya aku eling Allah atau eling bojo ya. Jadi Nabi mesti eling Allah. Sampean mana ada Allah saya ini bojo ayu, bojo elek, kadang kok. Jadi setan bodoh sampean itu gampang lah. Semua epal gampangnya lah. Bodoh Nabi itu pusing karena ini Aisyah yang cantik yang ngono Nabi tetap no. Sholat. Ini aku nak badai pamit dari Sayyidah Aisyah. Kalo tak apa lah pamit ya. Sampai niru Nabi niru pamit ya. Nak iso niru tak warai ijazah ya. Nabi ini nak pamit Sayyidah Aisyah. Lagi asik kumpul nonton. Dari ini ata'abaduli Rabbi. Aku Barnoldo ya. Aku tak urusan dari pangeran. Fatarak tu hawa ya li hawa. Ujari Sayyidah Aisyah. Kemudian selera saya yang ingin kumpul kanji Nabi. Loh kanji Nabi itu menarik. Dia ingin gue wanteng. Lu nak bojomu ikhlas wae, soalek barokokan. Wae barokokan utange akeh nyafakoi 2000 ya. Dadi cara pamit, mau tak tahajud. Yo beneran kan. Nabi lu ganteng, ganteng. Ora duwe kredit macet, ora duwe macet. Sampeyan ruwet kan sawangane sugih jebule kabeh napa kri? Ruwet ta ruwet. Dadi cara pamit, pamit tahajud kan bojo seneng kan? Serata usikatan, rokokan. Wah seruat lah, seruat. Nabi ini kok ganteng wangi. Ya jenisnya Sayyidah Aisyah, ya perempuan gitu. Itu istilahnya ketika Nabi sedang ngendikan dari ini ata'abaduli Rabbi. Aku pamit tak ibadah. Diseksa ini Sayyidah Aisyah sholat nganti isu. Masyur, hatta waromat kodama, nganti Nabi ku abu. Sangking suyanya sholat. Di depan istri yang sangat cantik. Dan seneng banget Sayyidah Aisyah dengannya. Orang Rabi kok sampean dipaksa mergo tekdir mboten. Dan iki jenenge apa? Fatarok tu hawa ya li hawa. Kemudian selera saya tak kalahkan demi derekno selerane Kanjeng. Ini ku selera wa qurratu aini fi sholat. Bahwa nyamanku itu kalau sudah napa? Sholat. Terus kula suwun masjid iki yo pengen rame tapi ya ora usah berlebihan sampai porsi-porsi ibadah di rumah niku kurang. Salamin rapat ya. Ampun sering rapat Mas Fatur. Rapat terus akhirnya ora tau rapat keluarga. Masjid sok mboten nate to? Ala ya ora usah rapat. Mergo ana tersangkane. Biasanya masjid ora tau rapat terus duwe urusane Mas Agus. Bangunan ardi. Salat Bapak Sum dadi. Ngok ngaji Khalid. Katang ya. Kira kok ngaji. Dengan oke niki entuk hidayat. Tapi dados saya ulang lagi. Dados masjid itu ada dua istilah. Masjid al-mustalah alaihi indal fuqaha. Masjid yang jadi terminologi para ahli fikih itu masjid yang enggak boleh orang junub, orang haid. Ada masjid secara linguistik, secara kebahasaan, maknanya tempat apa saja yang kamu pakai sujud itu namanya juga apa? Masjid. Maknanya wajuilat lanal ardu kulluhan apa? Masjid. Terus niki misalnya sama narani musola nggih monggo, darani masjid nggih monggo. Tapi ketika satu kampung itu tidak mendesak ada masjid ketiga atau keempat, memang sebaiknya enggak perlu jadi masjid jamek, apa? Masjid jamek itu masjid yang dipakai apa? Jelmatan. Tapi kalau sudah mendesak karena kebutuhan, syukur-syukur kebutuhannya itu karena meluap. Kebutuhan yang buruk itu karena saling konflik yang tidak saling mengesahkan. Itu buruk sekali karena banyaknya masjid karena keangkuhan. Merasa makmum ini enggak sah, merasa makmum ini tidak sah. Itu bertambahnya masjid berdasar keangkuhan karena mengklaim yang lain tidak sah. Kita jangan seperti itulah. Kalau mau masjid 2, 3, 4 monggo tapi berdasar kebutuhan. Kebutuhan kayak di kota itu, ini kota itu kan ada masjid misalnya di kawasan UGM atau kawasan UII atau kawasan UI Jakarta, mesti ada masjid bawaan kampung asli. Karena kampus itu besar, akhirnya juga bikin masjid. Nanti kalau ada departemen besar juga bikin masjid. Nanti ada pabrik besar juga bikin masjid. Ini kan normal berdasar apa? Lah yang ribet itu masjid yang berdiri karena anak kue Rono itu dianggap najis terus diumbah misalnya. Terus kok Khalid Rono fatwa fikih menyesatkan ragendem. Mane kadang Allah mau dados korban nak kena konflik. Maknane Ta'ala itu maha luhur, maha luhur maha terhur. Lu ono wong saking fanatik kaya ormas ta'assub cara Jawa. Sing sita muni assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi Allah disifati Ta'ala, Ta'ala itu maha luhur. Jadi assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Koncone gak terima mergo dene ku anti nambahi. Kunani kuno warahmatullahi wabarakatuh tambahi Ta'ala. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi tambah Ta'ala wabarakatuh. Lewong Ta'ala itu diarani panjang ini mergo warahmatullahi Ta'ala itu dianggap kepanjangan. Malah dia nyaingi assalamualaikum warahmatullahi tambah Ta'ala wabarakatuh. Jadi dia itu ngeritik mergo Ta'ala itu kepanjangan. Akhirnya malah super panjang Mas Solid. Sesuai ini nak fatwa fikih Mbak Maksum ya di takono Khalid. Engko nak sesat laporna aku. Jadi jarang jamaah mergo ngerti nak jamaah iku. Wong iki guru-gurune niku kanca kula, dados sampe kula mesti rawani niku. Dene ambek Gus-gus terus pas hormat aku kanca ya. Temen. Dados fikih itu tadi ya. Fakih itu kadang-kadang gara perlu dinut teman-teman nenggone bab muamalah. Kados sawise kula contohno. Ning bab muamalah itu cara Mbah Mun fakih kenemenan. Ya wow. Wong wedok iku ora wajib dinafakoi nek ora gelem dikumpuli. Sing lanang akhire ngancam nek ora gelem dikumpuli gak nafakoi le jare Mbah Mun gua pedaga kan opo ape ipekian. Nah, di Jawa itu tidak seperti itu. Masalah sing wedok ora gelem dikumpuli tetep dikai dhuwit. Wis biasa wae. Sing wedok kadang gelem dikumpuli, sing lanang ra duwe dhuwit ya tetep ra dikai. Dadi gak jelas lah pokoke fikih Indonesia iku gak. Tapi itu bagus. Dawe Mbah Mun karena itu menjadikan orang gak hitung-hitungan. Napa mboten napa? Acara fikih jelas, anusus yuskitun nafaqo. Tapi itu gak dipakai. Masjid yang ngoten di Indonesia itu kuatah masjid di tanah sengketa, tanah gigi, kadah tanah konflik. Tapi kabeh nu saged dibalekno ning Allah Subhanahu wa taala kabeh wae pengiran. Mane wonten nate tiyang tanglet kula. Gus, Nabi Musa nu koyoke gak tahu diri cilik di rumah Firaun gede-gede kok nglawan napa? Makanya Firaun nate ngomong teng Nabi Musa, "Alam nurabbika fina walita walafista fina min umurika?" Sini cilik entak rumat kok gede wani aku. Nabi Musa cilik itu ngangge kendaraan kerajaan, ngangge fasilitasi Firaun, semuanya milik Firaun. Nah kalau sudah seperti itu Allah nganggo ilmu hakikat. Nak kowe nganggep Musa rumat ya, nak kowe nganggep Musa mbok rumat mbek dunyamu, lha sing mbok kuwi dunyane sapa? Amulane kadang ilmu hakikat itu dipasno wae. Lah ya nak Musa diundat-undat mergo di rumat Firaun. Lah Fir'aun dhewe nganggo donya sak menake donyane. Sopo? Iku dungane Allah Subhanahu wa taala. Mulane nabi ku ora perlu utang jasa mbek misalnya Nabi Muhammad alite genate Abu Lahab derek kontribusi teng proses kelahiran. Tapi ora perlu utang jasa wong kabeh wae Gusti Allah. Tapi nek ana panitia masjid nyangoni Khalid atau jamaah iku wajib dudat-dudat perkarane niki. Mboten nabi. Dadi anggere sesuai fungsine nggih angsal napa? Dudat-dudan. Saged dilaporno lah teng kepolisian. Dados kula cerita nggih, kula suwun masjid itu ya rame tapi ora usah tenanan. Mergo anggere tenanan mesti nyodok kebaikan-kebaikan yang ada di rumah. Wis kok sampean di kanca masa lalu. Ana wong iso omah akrab mek kanca mesti bojone sing terlantar. Anggere rapi yuk terlalu harmonis mek bojo mesti kancane sing terlantar. Wis mulane sedengan kabeh dadi akhirnya ora jelas kabeh. Kanca ya ora loyal bojo ora. Tapi itu mesti nyodok, memang seperti itu. Mulane dewe Nabi al-qasda al-qasda tabluhu. Kowe iku gawe ukuran sing sedengan ya. Karena ukuran maksimal itu pasti ruwet. Kalau yang geroh wong kok harmonis mbek bojo berlebihan mesti mboke sing komplain. Gus cok rabi nu sak ilali kula anak kula. Mesti. Tapi wong terlalu bekti mbek wong tuane bojone sing komplain. Nah, terus ngeten kok amin rapah terus ning masjid kok bengi ning masjid iku ora itikaf mesti pelarian. Mergo kula nu dikonco tukang jaga makam Wali Songo. Nu anggere crito kula sampe niteni. Nak ziarah sedina Gus, utange paling sak min. Nak tolong dina utange sak min.
1: Sampe hafal.
0: Tapi nak wong normal stabil ya ziarah setengah jam saja.
1: Pengalaman.
0: Luar sende. Tapi nak utange akeh. Tolong dina. Jadi sampai sing jaga makam lah. Oh, jadi kalau suwon gini, nak teng makam mewalin, gini sak jam mawon. Mereka ada nganti sedih, nah, penjagaannya langsung nilai, wis. Langsung diputus. Dia ni yang nita ni, iki damuk bojone, iki utang, iki kasus apal ni? Raine ketoro, jadi kasus sama istri. Sing jaga makam teng Tuban, tunggu kan kadang sing kadang kula, kadang santri kula tak tahu. Wah, apal? Yang lucu ni, gak tahu keliru. Dia nak kaya Mas Ardian, sih dituga buat. Cara orang dino ditebak no pernah, kuwaga kok jenengan ditebak, cara nganti orang dino, mohon hati alhamdulillah. Terus menit, balik terus menit. Nih kan murid-muridnya Gustur, Gustur tuh seneng ziarah. Nyongkone wong ketika ditanya kan alasannya tawasul toh. Kalau ditanya, Gus kenapa suka ziarah? Habis berteman orang hidup sering ditipu. Mendingan berteman orang mati. Masyur zaman berteman orang hidup terus bodoh nih tok saat depan. Tunggu ya. Kasih. Fitnah. Lah masjid juga gitu. Ono wong seneng masjid berlebihan nganti ramu lah. Iku wis. Dadi kabeh itu tidak boleh napa? Berlebihan. Karena di semua sejarah banyak salatnya Nabi yang dibagekno di rumah. Ben rumah untuk jatah napa? Salat. Piye bumi di rumah juga bumi Allah berhak mendapat napa sujud. Waj'alu buyutakum qib la tawwa aqimus sholat. Nah tengene syariat Rasulullah disebut la taj'alu buyutakum kubur. Duit ki ngoten sami. Misalnya Mas Agus sami senenge masjid miliatan ditukokno masjid. Keseringan nyumbang masjid hak fakir miskin ilang, kok hak gurune ilang, hak kanca-kanca ilang. Jadi semuanya itu terukur. Jadi kebaikan melane sampai mustahik zakat kathah persane wong iling, wong fakir ya untuk jatah. Wong yatim, wong ibnu sabin. Soalnya nombong seneng masjid, sumbangannya masjid sampai lampu sing luaran kok kristal dituku sak miliar. Dia yatim sebelah ibu era kebagian. Saking gak orientasi ini ibu masjid. Lamlane dibina ambek fatwa fatwane wong alim. Tapi ini sing rajin masalah kan mufti ini ibu jenenge Khalid nih. Ini malah nih. Buat itu bang. Bangnya kalau kursus ya. Oke, kalau aku harus susah gitu. Cacah gitu.
1: Ini
0: sampai sampean bulat di. Ibang. Seripet ini. Sorry Pak San, parah budi. Baiklah pala. Terus kalau suan ya, nanti komposisi amal itu juga gak boleh berlebihan. Wow. Kalau niku niki tak hadus pinuh. Kalau gak ada amplop niku kuat. Amplop jatah masjid, jatah hae hakul, hake guru, hake yatim. Mergi kebaikan tuh harus disimbolkan. Nah buat nonton gak lali, kadang bawaannya konco ya main ketok. Ya, akhirnya sing tantuk ya konco wong kroni. Misalnya kalau akrab Mas Agus kok sering meriki. Wong kalau kecil lo giyai mesti di warung no sing larang. Tiap transaksi rong atus, tolong atus. Padahal mau mau dikakno cah yatim, tolong atus cukup satu bu. Satu bu. Ya ngoten. Terus apa-apa itu kalau berlebihan pasti. Makanya agama itu harus disimbolkan. Supaya link terus ya tulis mawon. Ini hakul yatim, ini haknya guru, ini haknya keluarga. Makanya kalau Allah ngulang kebaikan, diulang-ulang. Wa atidzal qurba haqqahu wal miskina wa binas sabil. Terus wal jari dzil qurba wal jari junubi was sahibi bil jambi wa binis Sabtu itu diulang-ulang. Lah anak sing pengurus masjid dalile men nama ya amuru masjid Allah sampai man bana masjidan bana sampai weselan sampai wong desa apal kabeh mergo dalile amen man bana masjidan. Terus ya Mas Soleh jangan fatwa aja menyesatkan ya. Maksudnya nak sesat itu sidik lah. Aja teman-teman. Nah sidik ada satu dari wong al-insan makhluk khotok manusian. Apal ya. Terus kebaikan itu harus terukur. Karena kalau enggak itu pasti nyot. Ya wow contohnya gampang. Bangun masjid wis selera. Lampunya kok kristal pagria. Bila di sini maksudnya masjid-masjid yang dikritikkan di Nabi. Nabi kan diantara yang didawono. So akhir zaman wong berlomba-lomba bangun apa? Ini bukan masjid yang pokok. Kalau masjid yang pokok kayak saluran air, tempat wudhu, tempat sujud, pasti Nabi dukung. Kadang-kadang sudah berlebihan kan? Masjid rabar-bar, mungkin bicaranya sudah selera. Akhirnya masjidnya ber-AC. Akhirnya orang durah turunin ngomong, berguna ngomong AC ini, agar ngantuk ngomong apa? Masjid. Orang di konco santri takmir ya kata, tetap masjidku saya keramik. Tapi ya, kudu ngising ning omah mayu moro masjid. Mergo wisene elek ning masjid. Ape. Berduhur mulai asar, ning omah ana iki pasange ning masjid ana. AC. Aku aneh wong. Ya karena berlebihan tadi. Makanya hebatnya Quran, hebatnya Rasulullah niku apa-apa itu diingatkan. Makanya kalau nyebut kebaikan tuh wal jari tonggo parek, tonggo ado, kerabat, yatim, iblis, sabi lu dihitung semua. Kalau ndak ya kita lupa. Mana kalau nunggu konco, mulai konco wali, konco ngalim, konco bulat, konco rajinlah, itu tak laku nih kabel. Mereka kabel diberak di tarbiyah. Mas Agus sih, wong kok tuku masjid ya keren. Tapi dari mufti, tapi dari kalau sertifikasi nih, mulai kamar ini. Enggak kalau tak sih, jeeling gak takribe gitu jadi. Menang takribe dikerdusi itu kok. Wah sih diwaca jal-jalut tuh. Tetes kalau suwon lah, meskipun Mas Agus sih bangun masjid ya cukup berlebih ya. Karena ada haknya yatim, haknya fakir nopo, miskin, haknya sosial. Terus, nah sholat juga gitu. Jangan mentang-mentang seneng masjid semua ibadah sholat kamu dihabiskan di masjid mau dawe napa la atas alu buyutakum kuburan omamu jadeno kubur. Kulo nggih sering dimintai konsultasi masjid-masjid sing rame Gus tolong njenengan nasihati. Bareng tak nasihati ngoten gak trimo nih. Kemudian kepingin yang masjid jare kowe juk nasihati gak trimo. Aku tak gojo lho. Engko kena isra pengurus mesti setuju aku. Tenan. Bareng wis ra pengurus, masjid rapati rame kan gak izin. Lah pas pengurus kan nama, napa? Tapi itu zaman Nabi diingatkan. Dadi riyen niku kuwata sahabat sing asik salat ing masjid. Iku ben Nabi malah wau dielingno omahmu ke ijatah salat, ben ora dadi kuburan. Tapi di luar itu wonten hikmahnya tadi. Anak kita, istri kita ngerti nak orientasi kita itu sholat. Kalau sholatnya di masjid, anak istri kita kan tidak tahu. Uang tersiksa perkara wudune ngerasa gak sah, tersiksa mergo klambine najis. Tapi nak sampean ra tau sholat ning omah, tersiksa wae jatuh kredit, tersiksa perkara mangan kurang kerupuk, tersiksa kopi kurang pahit. Jadi akhirnya materi terus. Tapi kalau sampean biasa sholat tersiksa kan, bu mau sholatku tolong rokaat atau borong rokaat, kan keren. Cara dilungok nang itu keren. Debatnya perkara wis telung rakaat lho kok tentang salat. Lah dirungokno langit jare kiai alumni ndi? Rasa sebut apa ndoke sakif. Debatnya perkara kopine kurang pahit. Sesuk debat nang kepengen tempe kok tahu. Ngono terus. Lah iki ngajine wah debatnya perkara. Jadi, tapi nek debatnya salat kan keren. Keren. Ngising-ngising. Ya, pun ini pun wah, pun kuatan ini cara. Oh, janji ini nganti isa ya. Nah ya, ini diresapi nganti apa? Isa. Pun ini, monggo tunggu bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafur ya syakur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa barik wa sallim asma'in. Allahumma ya ujjal hadal baita wa masjidaka ya wa ma'murun kita'atik. Wa ma'muran kita'limi haramika halali. Allahumma ya Allah ijal hadal masjid masjid ta'lim ya Allah li halalika wa haramika waj'al ya Allah waj'al malaikal masjid ma'muran ditilawit kitab al-karim waj'alna jami'an wa salimin wa limin mu'afin mungkuli falaitin ya al-akhirah wa na'atina fitunya hasanah fil akhirah tazanah bin adab benar sallallahu ala sayyidina muhammad sallallahu ala barakasana sallallahu ala barakasana sallallahu ala barakasana sallallahu ala barakasana sallallahu ala barakasana sallallahu ala barakasana sallallahu ala barakasana sallallahu ala barakasana sallallahu ala barakasana

0: 4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Pendengar radio bersama konsumen dari Habutop, salah satu ibu rumah tangga dari Wanayasa ini, pengalamannya seperti apa? Langsung kita simak. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Ibu?
3: Perkenalkan, nama saya Ibu Yulianti Hasanah dari Susukan, RT 1 RW 1 Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
2: Ibu Yulianti ini dulu tahu dari Habutop dari mana, Ibu?
3: Dari iklan radio.
2: Pertama menggunakan sampai sekarang ini pengalamannya seperti apa, Ibu?
3: Pengalaman saya menggunakan Habutop karena herbal kan untuk melancarkan kesuburan, melancarkan haid. Karena saya suka menggunakan Habutop karena herbal dan tidak ada efek samping.
2: Terus ada perbedaan setelah atau sebelum konsumsi dan setelah konsumsi ini, Ibu?
3: Ya, ada perbedaan. Sebelumnya haidnya tidak lancar, setelah memakai Habutop saya haid itu lancar terus tiap bulannya.
2: Terus sudah berapa lama menggunakan Habutop ini, Bu Yuli?
3: Sudah hampir 1 tahun.
2: Pesan-pesan untuk pendengar radio yang lain atau teman saudara dari Ibu Yuli nih yang belum menggunakan Habutop?
3: Yang belum menggunakan Habutop, pesan dari saya, jangan lupa pakai Habutop karena Habutop itu ramuan Arab paling ngetop.
2: Terima kasih Ibu Yulianti atas testimoninya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmencol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakap. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selagangeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cekho.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Ini mah, Papa lagi natain barang-barang bekas. Tuh, gudang udah makin penuh.
0: Lah, ini botol apa, Pak? Kok banyak banget ya?
1: Lah, ini kan botol Habutop, mah. Sengaja Papa copot-copotin tulisannya. Bisa dipakai buat apa aja nih, mah. Buat wadah bumbunya Mama, buat celengan adik juga nanti bisa.
0: Waduh, gak nyangka ya, Pak. Kita udah konsumsi Habutop sebanyak ini.
1: Iya dong, mah. Alhamdulillah banget kan, mah. Semenjak kita pertama kali konsumsi Habutop, gak ada lagi tuh keluhan-keluhan kesehatan yang mengganggu. Dan sekalinya sakit, bisa cepat pulih berkat Habutop. Makanya kita makin percaya. Dan ya, bisa selangganan ini.
0: Betul juga, Pak. Alhamdulillah, kita bisa kenal Habutop. Udah alami, aman dikonsumsi, kesehatan kita juga terjaga.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Farma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Star Radio Banjar Negara, selalu di hati. Halo hai, selamat pagi sahabat Stara. Sehat ya semua kabarnya. Di pagi hari ini kembali Uni memeriahkan hari Agustus, bukan? Openingnya udah acakan dulu ya sahabat Stara, sengaja. Oke, pagi hari ini siap menemani sahabat Stara nih ya. Di pagi yang sangat mendung sekali, terasa dingin juga ya sahabat Stara. Kemarin ada beberapa tempat yang hujan ya katanya. Wah, rasanya sangat luar biasa ya. Di musim yang sedang kemarau, yang katanya bakal panjang, tapi ternyata masih ada hujan. Jadi alhamdulillah, setidaknya tanaman-tanaman sahabat Stara tuh bisa tersiram air ya. Dan pagi ini terlihat mendung ya sahabat Stara, dan menemani akhir bulannya di bulan Juli ini. Karena di tanggal 29 bulan Juli 2026, waktu berjalan begitu cepat ya sahabat Stara, tahu-tahu udah akhir bulan aja. Yang penting 24 masih aman ya. Oke, di tembang kenangan ini bakal Uni pandu hingga pukul 8. Sepertinya Uni hanya menemani di tembang kenangan ya sahabat Stara. Nanti bakal bersamai dengan Lania di pukul 10 ya, mungkin di 8 ke 10-nya kosong. Siapa tahu nanti ditemani sama Mbak Bayi yang baru juga ya, bersama Mbak Lania di pukul 10 nanti. Oke, untuk sahabat Stara di tembang kenangan ini yang berjalan acaranya di 2 jam ke depan, yang mau bergabung bersama Uni untuk request lagu-lagu kenangan, langsung saja bergabung di 08-2231-1070, di 08-2231-1070. Dengan disponsori oleh produk dari PT Denatur Indonesia, ada habut obat herbal ramuan Arab yang paling top, yang tentunya terbuat dari bahan herbal alami, aman, tidak menimbulkan efek samping. Sudah tersedia ya di apotek terdekat serta di agen resmi Star Radio Banjar Negara. Oke, ada singkong dan keju siap untuk diputarkan. Kemudian ada si jantung hati. Terus ada duri terlindung dari Nika Ardila. Satu persatu kita nikmati lagunya sebagai penghangat di pagi hari ini. Singkong, keju siap dimainkan.

0: aja nak, kenapa?
1: Lusa, Intan berangkat lagi ke kota ya. Masa cuti Intan udah habis, jadi Intan mesti kerja lagi.
0: Oh gitu. Ya udah, kamu siapin dari sekarang apa yang mau dibawa. Sekalian juga tuh, udah ayah beliin Habutop 200 kapsul 3 botol buat stok kamu di sana. Nanti kalau habis bilang ke papa ya, nanti papa kirim lagi.
1: Iya papa, makasih ya. Tapi...
0: Tapi kenapa?
1: Papa gak apa-apa kan?
0: Iya gak apa-apa sayang. Emang kenapa?
1: Intan sedih harus ninggalin papa lagi. Papa jadi sendirian lagi. Nanti kalau papa sakit atau kenapa-napa gimana? Intan khawatir, Pak.
0: Loh, papa nggak apa-apa, nak. Kan papa rutin konsumsi Habuto. Insya Allah, ibu papa kuat dan kesehatan papa terjaga.
1: Amin, Pak. Maaf ya, Pak.
0: Iya, nak. Semangat ya, putri papa.
2: Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Ponjen yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Ponjen Pagedongan. Agen Apotek Arrayan yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Leksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di rumah konsumen dari Habutop yang sudah merasakan khasiat dari herbal Habutop ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk masnya, silahkan.
2: Nama saya Khairul Anam, alamat saya dari Desa Ambal, RT 4 RW 3, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara.
1: Sebelumnya terima kasih untuk Mas Irul, nggih, sudah dipersilahkan saya datang ke rumah jenengan ini ya. Mas Irul pertama tahu Habutop ini dari mana, Mas?
2: Dari iklan di radio.
1: Terus penggunaannya sudah lama atau belum, Mas?
2: Saya menggunakan herbal Habutop ini sudah sekitar 3 bulanan.
1: Mungkin bisa diceritakan sebelum mengkonsumsi Habutop dengan sesudah minum Habutop. Dan mungkin Mas Irul ini menggunakannya itu untuk apa begitu, Mas?
2: Ya, karena aktivitas saya begitu berat, banyak kegiatan yang menggunakan tenaga, terutama saya juga suka olahraga, jadi saya rasa saya memang butuh herbal Habutop ini. Sebelum saya menggunakan ini, badan saya sering lesu, gampang pegel dan lain-lain. Setelah menggunakan ini, saya rasakan badan saya lebih fit dan lebih berenergik gitulah. Pokoknya tambah top.
1: Untuk stamina itu tambah bagus, itu seperti itu kira-kira ya, Mas ya?
2: Ya, betul. Staminanya tambah bagus, tambah kuat dan tidak gampang pegel.
1: Baik, Pak atau Mas Irul yang sudah merasakan dari Habutop ini. Untuk saran-saran pengguna atau calon pengguna yang lain dan pendengar yang lain ini, Mas Irul.
2: Untuk pendengar, para pendengar, silahkan. Untuk kalian yang beraktivitas berat seharian ataupun untuk kalian yang suka berolahraga, ini sangat bermanfaat. Herbal Habutop ini bikin badan kalian lebih segar dan tambah top tentunya.
1: Terima kasih Mas Irul atas kesaksiannya yang mana menggunakan Habutop ini untuk stamina. Habutop,
2: ramuan Arab memang top.
1: Terima kasih Pak Irul atas waktunya. Terima kasih.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: 93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama nih tentunya, masih ya di Tembang Kenangan yang menemani sahabat Setara hingga pukul 8. Dan lagu yang sudah banyak diputar sebagai pembuka di acara Tembang Kenangan pagi hari ini, tadi hanya sampai di Duri Terlindung, tapi ternyata nambah sampai Katakanlah Ya. Mohon maaf sahabat Setara, tadi ini lagi sarapan. Yang belum sarapan, sarapan ya, biar paginya semangat. Ini hari Rabu, kayaknya sih gak ada yang puasa ya, jadi pada sarapan dulu, jadi biar aktivitas di hari ini diberikan kelancaran. Dan untuk semua sahabat Setara yang hari ini mau beraktivitas, semoga diberikan kemudahan, kelancaran ya, dan semoga dibukakan pintu rezeki dari arah manapun. Dan dengan tentunya disponsori oleh Habu Tobat Herbal Ramon Arab yang paling ngetop, yang terbuat dari bahan herbal alami, aman, tidak menimbulkan efek samping. Ada yang telpon nih, kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Habu Top. Oh sebentar, belum dicolokin. Maaf. Oke, assalamualaikum Habu Top.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Taplaman Arab, saya inget ke Mbak Uni.
0: Kalem Ibu Mines.
1: Iya, gimana kabar?
0: Alhamdulillah baik, gimana Ibu Mines nih kabarnya?
1: Baik, sama saja, mendung apa enggak sini mendung?
0: Iya sama, mendung banget di sini.
1: Iya. Mbak Uni.
0: Iya.
1: Aku minta dari Beluit.
0: Dari siapa?
1: Beluit.
0: Apa judulnya?
1: Terserah Mbak Uni lah.
0: Dari siapa tadi?
1: Gimana?
0: Dari siapa?
1: Dari Julit.
0: Julit?
1: Julit, Julit.
0: Ah, siapa? Julit.
1: Terserah apa?
0: Ulangi Bun, dari siapa? Uni ngen itu.
1: Dari Julit.
0: Ah, itu sih siapa?
1: Gimana?
0: Ulangi Bun.
1: Dari Julit.
0: Julit.
1: Julit. Yang dia ganti aja wis. Wis tambah sebole lah. Julit. Salah apa? Salah dosaku lah Julit.
0: Oh, apa salah? Anu.
1: Iya. Udah, udah belum.
0: Oh, dari Brori.
1: Julit.
0: Ketemu di Lolit. Oh iya,
1: Dan saya kena apa salahku?
0: Iya, apa salah dosaku kan?
1: Iya.
0: Iya, judulnya aja enggak usah penyanyinya.
1: Di Lolit.
0: Aduh, habis waktunya sampai di sini. Maafin ya, Bun.
1: Gimana?
0: Maafin, kayaknya Uni kebanyakan makan tempe nih ya.
1: Apa terserah lah Mbak Uni lah.
0: Oke okay, baik.
1: Untuk saya kena apa salahku sudah bingung.
0: Ini apa salah dan dosaku ya?
1: Iya ya,
0: dari Lolit.
1: Iya terserah Mbak Uni. Kirim Gomba Meja kemarin main tempatku. Makasih. Iya bener kalian keripik bayam.
0: Aduh, Uni naik ke situ dibawain keripik apa? Ada keripik harimau enggak?
1: Aduh, mau. Keripik jalan gini main. Jalan mentar kan nomor 6.
0: Besok-besok insyaallah.
1: Iya. Semuanya saja ya, gue make spesial. Gue Yanti kelompok. Mama Bintang, Mama Pelangi, Umi Kutum. Semuanya aja sembari monitor kan Mbak Uni.
0: Oke.
1: Mantra gitu aja. Terserah apa nanti disebutkan, ini aja yang Mbak Minas gak apa-apa. Terserah
0: okay,
1: gitu aja.
0: Oke baik, siap Bun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat Setara, kayaknya penelponnya nanti lagi deh ya. Di sesi selanjutnya Uni sampai di mana ya. Aduh, kebanyakan makan tempe nih, kacau banget ya, sampai gak denger udah berkali-kali ngomong. Ternyata karena Uni masih asing dengan penyanyinya, ya gak paham sama penyanyinya. Jadi jadinya Uni gak ngeh-ngeh ya. Oke, sahabat Lestara, karena ini sudah agak banyak memakan waktu di sesi kali ini, untuk penelpon lagi nanti ya di sesi selanjutnya. Dan tentunya masih disponsori oleh obat-obat herbal Ramadan yang paling ngetop ya sahabat Lestara. Ini menjadi salah satu solusi untuk sahabat Lestara menjaga kesehatan tubuh ya. Jadi dirutin-rutinkan konsumsi Habutopnya supaya kesehatan tubuhnya terjaga dengan baik. Selain itu, Habutop ini juga bisa untuk berbagai macam keluhan penyakit ya, seperti stroke, jantung, liver, asma, ginjal, TBC, bronkitis, anemia, hipertensi, asam urat, kolesterol, dan lain sebagainya. Sudah tersedia di setiap apoteknya untuk Kabajar Negara Purbalingga. Ini setiap apoteknya sudah ada. Kalau di yang mau COD ya, mau CO akun TikTok Stara Radio Banjarnegara, atau bisa melalui nomor WhatsApp Stara Radio Banjarnegara. Oke sahabat Stara, sepertinya bakal Uni putarkan dulu untuk lagu-lagunya dari requestan sahabat Stara. Uni colong dulu ya dari atensinya sahabat Stara, dan nanti untuk atensinya Uni bacakan di sesi selanjutnya karena waktunya sudah agak tipis di sesi kali ini. Kita mulai dari Apa Salah dan Dosaku dulu ya sahabat Stara, kita putarkan. Ini spesial untuk Ibu Mines karena Uni agak tolalit ya, mohon maaf sekali. Kayaknya juga pendengarnya gemes banget ya dengerin Uni. Hah? Hah? Apa-apa terus? Oke, Apa Salah dan Dosaku, pas banget lagi ini ya.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa diperkenalkan dulu mungkin ini dengan Bapak siapa, Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Aditya Alanwari. Saya asli dari Wonosobo, tapi saya berdomisili di Karangkobar.
1: Ini pengguna Habutop ya, Pak ya?
2: Ya, betul sekali. Saya pengguna Habutop. Kebetulan gini, Mas. Saya itu aktivitasnya lumayan agak tinggi karena selain pagi saya mengajar, kebetulan sore harinya saya masih bimbel dan kadang sampai malam saya masih pijat. Jadi memang aktivitas saya tinggi. Kadang kerasa itu badan itu lelahnya luar biasa. Nah, setelah saya mencoba penggunaan untuk Habutop ini, saya merasa ada perbedaan yang luar biasa. Saya terjaga kondisi fisiknya, staminanya, dan alhamdulillah untuk saya walaupun aktivitas saya tinggi tapi saya jarang sakit.
1: Dulu tahu Habutop ini dari siapa ini?
2: Nah, kebetulan saya tahu Habutop ini dari teman saya, pengguna juga namanya Mas Anam. Nah, jadi Mas Anam itu juga karena dia aktifnya tinggi, selain ngajar juga hobi sangat olahraga. Nah, dia menyarankan kepada saya untuk nyoba ini, Pak, pakai namanya Habutop. Katanya saya pakai ini luar biasa. Nah, ternyata setelah saya mencoba sendiri, alhamdulillah fisik saya, stamina saya alhamdulillah sangat terjaga.
1: Tadi sudah habis berapa botol, Pak?
2: Alhamdulillah saya sudah pakai 3 botol ini.
1: Baik-baik, gitu. Pak Hadi, terima kasih atas pengalamannya jenengan ya. Bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain tentang Habutop ini, Pak?
2: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jadi jangan lupa, jangan ragu, silahkan gunakan obat herbal Habutop karena khasiatnya benar-benar terbukti. Insya Allah stamina, terus fisik bisa tetap terjaga.
1: Amin, amin. Terima kasih Pak Adit atas kesaksiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh Moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
1: di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
2: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
1: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang, Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110